0: teman terbaik kamu.
1: Yeay, teman berdua. Udah mulai banyak yang lewat pagi
0: hari. Benar, udah mulai rame jalanan karena sekarang udah jam 7 juga. Betul. Ya, teman berdua.
1: Mau kemana sih? Maksudnya kita coba deh. Ada yang lewat satu terus kita ikutin dia kemana sih sebenarnya? Izin penasaran.
0: Aku pernah sih kayak gitu, tapi lebih ke bukan bukan pagi-pagi. Aku tuh sering penasaran itu kalau misalnya jam pulang kerja. Kayak aku penasaran orang, ini orang-orangnya pulang kerjanya kemana ya gitu loh. Ikutin. Enggak sih.
1: Enggak
0: sampai yang
1: mengikuti kata hati gitu ya.
0: Enggak sampai yang segitunya banget juga sih jujur ya.
1: Iya, yeah, takutnya dikira apa nanti stalker ya.
0: Nah, benar.
1: Tapi aku udah biasa sih digituin kayak apa aja di mana-mana nih.
0: Artis kamu. Aduh, udah deh.
1: Keluar pakai topi, pakai kacamata, wajib deh.
0: Opa. Ya udah deh, kita kasih tahu dulu deh gimana perkiraan cuaca untuk hari ini, hari Kamis 10 September di Kota Padang, Sumatera Barat dan sekitarnya. Mostly sih katanya hari ini udara kabur dan hujan ringan ya. Kayak di pesisir selatan itu hari ini udara kabur katanya.
1: Iya.
0: Solo hujan ringan. Suhunya dingin banget, 18-24 derajat Celcius. Si Junjung juga hujan ringan, tanah datar udara kabur. Padang Pariaman katanya berawan hari ini. Waduh, hujan-hujan dan berawan nih. Agam betul. Katanya udara kabur dengan suhu 22-26 derajat Celcius. Terus
1: 50 kota hujan petir.
0: Benar.
1: Aduh, hujan petir sendiri nih 50 kota ya.
0: Iya.
1: Di Pasaman hujan ringan.
0: Kepulauan Mentawai diprediksi berawan hari ini.
1: Iya.
0: Darmas Raya sama Solsel hari ini hujan ringan. Termasuk Pasaman Barat juga hari ini hujan ringan ya.
1: Nah, di Padang kabut atau asap. Nah,
0: yes,
1: emang
0: sih
1: akurat real. Sih ya.
0: Akurat karena emang hari-hari ya. Setelah terjadinya karhutla dan juga erupsi beberapa waktu belakangan, itu memang Kota Padang udaranya lagi gak sehat gitu ya.
1: Betul. Di Kota Solo juga kabut atau berasap. Nah, Kota Sawalunto juga sama tuh.
0: Kabut asap ya. Padang Panjang hujan ringan, Bukit Tinggi juga hujan ringan. Payakumbuh berawan hari ini.
1: Di Kota Pariaman udara kabur juga.
0: Oke, itu dia teman pro 2 perakhiran cuaca untuk hari ini di Kota Padang, Sumatera Barat dan sekitarnya.
1: Ya.
0: Jadi buat kamu yang mau beraktivitas, kayaknya aku menyarankan untuk kalau gak penting-penting banget gak usah keluar. Dan jangan lupa pakai masker ya.
1: Masker.
0: Betul.
1: Nah, itu dia fungsinya juga. Aku selain buat menyamar juga kadang-kadang.
0: Aduh, tolong deh. Masih pagi banget ini, masih di sabada pagi. Kalau sok kecok saya kayak begitu bisa enggak?
1: Kenalin Zain Malik.
0: Zain mah. Ya Allah.
1: Kabut asap bikin kita halu ya.
0: Dari dulu sih tanpa kabut asap pun kayaknya bagus sih udah halu duluan sih jujur ya. Ya udah deh, daripada terlanjur lebih halu lagi ya, mending kita dengerin lagu deh ya.
1: Halu-halu Bandung.
0: Jangan.

0: Cha, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cha, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cha, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Seru banget nih. Seru.
8: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
7: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
8: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
7: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
8: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
7: Iya juga ya.
9: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
10: Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaestio di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi Q yang kemudian disederhanakan lagi menjadi Q kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Gusman, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPA berharap RRI terus menyuarakan anti kekerasan terhadap anak. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Temuan Perdua dikutip dari antaranews.com, helikopter waterbombing BNPB melakukan operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Taman Hutan Raya Sultan Taha Syafuddin Matahari Jambi, Rabu 9 September 2026. Tim Satgas Karhutla terus memaksimalkan pemadaman kebakaran yang telah memasuki pekan kedua dan menghanguskan lebih dari 360 hektar lahan tersebut. Tetapi medan yang sulit dan minimnya sumber air di sekitar titik api membuat petugas mengoptimalkan pemadaman melalui udara.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Omedi, Kepala Balai Besar Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Sosial Regional 1 Sumatera di Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengudara. Menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Kenapa tuh pagi-pagi? Ini Icin tahu nggak? Ini tuh kita di dalam sini kan ada bunga nih. Nah, ini tuh bunga apa sih sebenarnya, Icin?
0: Yang mana? Jujur nggak tahu sih.
1: Ini tuh bunga ruangan.
0: Ya bisa ya memang. Aduh, kenapa sih jadi bahas bunga-bungaan? Mau dikasih bunga ya? Aku kode nih. Tolong bunga. Yang jauh di sana yang lagi ada di mana ya? Aku lupa lagi.
1: Nah, itu dia.
0: Tolong berikan.
1: Mau bunga dong, bunga bang.
0: Ya, bunga apa tuh? Ih, jahat banget. Masa minta bunga itu sih?
1: Iya. Apa?
0: Bunga apa coba bang? Bunga bang.
1: Iya bunga bang.
0: Ya kirain bunga bang kan.
1: Kenapa?
0: Ada jenisnya kan?
1: Ada Rafflesia.
0: Rafflesia Arnoldi.
1: Arnoldi.
0: Ya udah, gak usah bahas bunga-bungaan. Kita mau bahas hari penting apa yang ada di tanggal 10 September ini. Yang pertama.
1: Aduh, kayak lagu tuh. Jadi opik tiba-tiba ya.
0: Yang pertama tuh ada World Suicide Prevention Day atau Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Ini udah diperingati sejak September 2023. Hari ini hadir karena angka kematian yang disebabkan oleh bunuh diri di seluruh dunia itu ada gitu. Akhirnya International Association for Suicide Prevention kerjasama sama World Health Organization atau WHO menciptakan atau mendirikan Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia ini tanggal 10 September 2003.
1: Yang mana ini tuh memiliki tujuan ya,
0: yes,
1: untuk meningkatkan kesadaran bahwa bunuh diri itu dapat dicegah. Nah, sehingga hari peringatan ini diharapkan dapat menyelamatkan nyawa seseorang yang berniat gitu ya,
0: untuk ya bunuh diri.
1: Nah, dengan mengambil isu ini, para penyelenggara Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia ini berharap dapat mengurangi angka bunuh diri yang ada di seluruh dunia dan meningkatkan kesadaran tentang cara mencegahnya.
0: Yes, benar banget.
1: Itu loh.
0: Terus juga hari ini diperingati juga sebagai Hari Nasional Gibraltar. Ini Gibraltar ini bukan nama orang ya, tapi
1: bukan.
0: Sebuah wilayah yang ada di seberang laut Britania Raya.
1: Oke.
0: Okay. Ini tujuannya
1: Inggris gitu ya.
0: Betul, untuk memperingati referendum tahun 1967 ketika warga Gibraltar memilih untuk tetap berada di bawah kedaulatan Britania Raya.
1: Oke, okay. Jadi kayak mereka tuh pernah diduduki oleh bangsa Moor, terus ada masanya dikuasai bangsa Spanyol juga.
0: Betul.
1: Ya, setelah berhasil mengusir bangsa Moor, tapi pada
0: akhirnya dikuasai lagi oleh pasukan asal Inggris Belanda. Betul. Sampai akhirnya Gibraltar ini diserahkan ke Britania Raya tahun 1713 sesuai dengan perjanjian Utrecht. Gitu. Walaupun gitu tapi Spanyol tetap mendesak ngeklaim wilayah Gibraltar ini. Jadi sampai akhirnya tahun 1967 ada deh referendum ini untuk menanyakan Gibraltar ini ingin tetap ada.
1: Disuruh milih nih, mau jadi bagian Spanyol atau jadi Britania Raya atau masuk ke kerajaan Inggris kali gitu ya. Nah, hasilnya tetap berada di bawah kekuasaan Britania Raya. Mereka stay gitu. Jadi enggak
0: stay. Emang yang stay itu memang selalu enak, stay. Maksudnya tuh stay dalam arti kata bertahan itu
1: betul,
0: selalu menyenangkan gitu loh.
1: Iya, stay ayam juga enak, stay.
0: Kebetulan ya, jauh banget.
1: Sate.
0: Jauh. Next ada Hari Guru di China, teman Pro 2. Hari Guru di China ini ya sama-sama kita tahu dari title-nya aja, ini tujuannya untuk menghormati dan say thank you atas jasa guru yang sudah mendidik muridnya.
1: Betul.
0: Tujuannya juga mengapresiasi
1: guru di
0: ya.
1: Indonesia tanggal berapa, Ijin?
0: Coba.
1: Ayo
0: tebak Hari Guru di Indonesia tanggal berapa?
1: Di sini kan tanggal sekarang ya, tanggal 10 ya.
0: Nah, Hari Guru September di Indonesia itu diperingati setiap tanggal 25 November. Karena hari itu hari PGRI juga.
1: Oke.
0: Hari ulang tahun PGRI.
1: Siap.
0: Next.
1: Ada lagi harinya.
0: Hari Tukar Menukar Ide Nasional atau National Swap Ideas. Tujuannya untuk berbagi dan saling bertukar ide dengan orang lain. Karena sebuah ide yang didapat itu jadi berbagai macam hasil pemikiran yang unik dan kreatif dan memiliki potensi gitu.
1: Oke. Jadi kalau ada ide nih ya, kamu mau bertukar ide jadi kayak sama teman mungkin boleh juga sih, misalnya
0: boleh.
1: Kayak ada ide masing-masing nih, nah yang mau diwujudkan boleh.
0: Boleh banget ya teman perdua. Terus terakhir ada hari top up sedunia. Hari top up sedunia ini pertama kali hadir tahun 2015 lewat mobile recharge, layanan isi pulang untuk
1: ekspatriat.
0: Iya. Tujuannya untuk menandai perkembangan teknologi yang sekarang tuh udah memudahkan manusia banget untuk berkomunikasi. So, seperti yang kamu tahu, top up ya pengisian ulang. Dan
1: bener.
0: Ini jadi salah satu aspek.
1: Kita terima kok kalau kamu mau top up nih.
0: Iya, yeah, mau top up berapa? Ke Shopee Pay, GoPay, Dana, ada.
1: Menerima semua jenis ya.
0: Semua jenis. Menerima semuanya. Atau mau top up, ya ini juga boleh. Paket data boleh.
1: Boleh sih, tapi belum habis. Baru kalau aku baru top up kemarin jadi ya.
0: Iya, bukan buat kamu sih, lebih ke buat aku. Ya, gak ada yang mau ngasih juga kayaknya. Ya udah deh.
1: Oke, kalau ya, gitu teman berdua.
0: Nanti kita bakal balik lagi.
1: Oh, yang ulang tahun hari ini.
0: Oh iya, hari penting buat yang lagi ulang tahun. Happy birthday, wish you all the best. Semoga hari kamu mengenyangkan. Menyenangkan.
1: Mengenyangkan gak tuh, bisa sih kalau hari ini
0: iya
1: makan
0: kan
1: mulu kerjanya.
0: Makan
1: ya
0: mulu, biasa kan ulang tahun makan-makan dong.
1: Makan-makan. Nah mau makan mana? Ajak-ajak dong.
0: Gak ada yang mau ajak kita. Kita siapa?
1: Gak ada ya.
0: Tapi kalau ada yang kenal kita terus mau ajak kita boleh.
1: Boleh.
0: Tapi kalau mau ngajaknya lewat isi top up juga boleh.
1: Iya, nanti kalau kamu ajak aku nyanyi deh.
0: Nyanyi apa? Cicak-cicak di dinding.
1: Ya, cicak-cicak di dinding lagi.
0: Ya udah deh, gitu aja teman Produa. Nanti kita bakal balik lagi masih di Sabana Pagi. Stay tune terus di Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Radio FM, pulang terbaik kamu.
1: Yeay, kayaknya udah pada gak sabar nih nungguin kita ya.
0: Yes, ya. Bener banget.
1: Zain Malik sama Jisoo.
0: Ya ampun, gak usah ngadi-ngadi deh.
1: Ada, mereka duet tau, lihat gak?
0: Enggak.
1: Ada lagunya.
0: Oh, tahu.
1: Eyes Closed.
0: Aduh, kenapa sih makin kesini makin halu banget sih? Bang Gusri, ada apa? Coba terus terang aja deh.
1: Enggak, aku Rich Brian sebenarnya.
0: Coba nge-rap dulu, coba.
1: Apa?
0: Nge-rap dulu, coba. 100 Degrees, coba. Lagunya kan Rich Brian itu tuh. 100 Degrees. Ya ampun.
1: Kalau kan lirik.
0: Kalau enggak bisa enggak usah dipaksa ya. Enggak usah dipaksa.
1: Apa aja, Cin. Coba kita cari liriknya.
0: Enggak usah. Jujur aku enggak pengen sih. Aku tidak berkenan mendengarkannya ya.
1: 100 Degrees.
0: Udah deh.
1: Enggak, aku mau jajahin dulu, bentar dulu ya, Cin.
0: Ya Allah, tolong selamatkan aku dari pertunjukan yang tidak direncanakan ini. Ya ampun, udah deh, gak usah ditambah-tambah deh. Lagi
1: it's
0: ini tuh
1: 100 degrees.
0: Oh,
1: bagus.
0: Ya udah, kita mau bahas yang seru-seru pagi ini ya.
1: Oke, apa? Kita bahas yang seru-seru karena kalau kita nyanyi dan lagu-lagu gitu kan biasanya sambil denger radio enggak sih, Cin?
0: Iya sih, jujur.
1: Salah
0: iya.
1: Satunya dulu kita denger lagu-lagu itu lewat radio. Aku dulu ada di masa-masa kayak denger lagu di radio.
0: Aku juga, jujur. Tapi waktu pas zaman aku udah ada teknologi selain radio, misalnya udah ada handphone
1: nah,
0: gitu.
1: Dia.
0: Cuman aku tetap suka dengerin lagu waktu itu lewat radio, apalagi kalau misalnya lagi jalan, jogging gitu, tipis-tipis.
1: Bener.
0: Gitu, sepedaan.
1: Ya.
0: Nah, gitu aku.
1: Aku dulu denger radio pas lagi di Trans Padang.
0: Oh, I see. Kayak di film-film ya.
1: Apa?
0: Tapi emang beberapa lagu yang aku tahu itu justru banyak deh. Maksudnya tuh seringnya lagu-lagu yang jarang terputar di ini ya, maksudnya yang ada di platform digital gitu-gitu ada di radio. Gitu.
1: Iya bener, dulu tuh kan kayak update-nya dulu di radio dulu. Karena biasanya label ngirim lagu juga kan ke radio.
0: Iya,
1: gitu kan.
0: Iya bener, makanya aku seneng banget kalau misalnya ada lagu yang aku tahu orang-orang gak tahu. Dan aku pasti tanya tahu dari mana, tahu dari radio. Ya keren banget kan. Emang radio akan selalu mengudara dimanapun kapanpun gitu.
1: Itu dia.
0: Jadi pertanyaannya adalah
1: ada pertanyaannya?
0: Ada, kan kita punya bahasan topiknya.
1: Okay.
0: Gimana sih?
1: Gimana, Jins?
0: Gimana? Coba aku nanya kamu, kamu nanya aku, jangan tanya-tanya.
1: Nah,
0: ya, jangan bertanya.
1: Tanya.
0: Kamu deh. Nanya.
1: Kamu ini Alif ya?
0: Bukan, aku bukan Alif.
1: Apa, Mbak?
0: Hah?
1: Mbak.
0: Bukan.
1: Ta.
0: Bukan, Mbak. Bukan.
1: Sa.
0: Bukan. Aku Z.
1: Apa sih?
0: Kalau tadi kan huruf ini ya, huruf apa namanya?
1: Hijaiyah.
0: Hijaiyah. Nah, aku tuh huruf
1: alfabet.
0: Nah, itu
1: oh,
0: dia.
1: Albert Einstein.
0: Benar, benar. Aku bukan Albert Einstein tapi otakku sepintar Albert Einstein.
1: Wow.
0: Coba deh tes dulu 1x1. 1.
1: 1x1.
0: Pintar kan? Itu pertanyaan pintar. Yang 99% orang
1: enggak bisa jawab.
0: Bukan. Jarang salah. Pasti benar jawabannya.
1: Ada yang salah emang.
0: Tapi pertanyaannya lebih ke ini sih, seberapa sering sih di tahun 2026 ini kamu dengerin radio? Ya.
1: Itu kan udah bertahun ya.
0: Iya, hitung intensitasnya. Kan ini udah berjalan berapa?

0: radio.
1: Oh beneran?
0: Iya serius.
1: Wow.
0: Nah makanya ada produk dong. Sampai teman-teman aku kayak wah nih anak katanya kayak mentang-mentang kerja di radio katanya gitu. Setiap naik mobil aku suka bilang belajarlah mencintai tempat kerjamu. Yeah, gitu. Tapi ternyata teman-teman aku juga ada yang ngefans dengerin radio. Karena ada akunya. Ya, promosi dikit. Jadi kayak ibaratnya gini. Kayak misalnya kita lagi ada ketemu meet up gitu terus pada bilang, "Eh, hari ini kamu siaran ini kan tadi. Eh, hari ini kamu siaran itu kan aku tahu gitu. Aku kan dengerin." Jadi kayak, "Oh my god, aku kan dengerin gitu."
1: Wow, aku tuh kayak famous juga nih.
0: NPD Final Boss, enggak apa-apa.
1: NPD Final Boss, ya ya.
0: Enggak apa-apa. Itu bentuk dari aku mencintai dan mengapresiasi kerja aku ini gitu. Karena kalau kamu ada yang bilang gitu enggak? Gus Pri, hari ini kamu pasti siaran ini ya? Ada yang bilang gitu enggak? Siapa? Diri sendiri. Iya.
1: Eh sebentar baca chat dari Harry Styles.
0: Iya. Apa katanya? Ih jelek banget siaran kamu gitu enggak?
1: Bro, hari ini kosong gak?
0: Harry Styles can speak Indonesia. I thought Harry Styles only can speak in English.
1: Gak gitu sih, itu udah ditranslate sih.
0: Oh, udah ditranslate. Bisa?
1: Bisa. Bro, are you free today?
0: Waduh, bahasanya are you free mau kemana, bos?
1: Sorry, man. I got something to do today.
0: Asik.
1: Aduh, udah maybe deh. Next.
0: Gak usah ngehalu gitu deh. Kayak yang bener aja. Aduh teman berdua, pokoknya intinya pertanyaannya itu. Dan boleh ceritain pengalaman kamu pas denger radio, ada yang sampai bikin kamu kayak ketakutan sendiri gak? Karena kan kadang kalau denger penyiar yang ngobrol itu bikin senyum sendiri kan. Kayak sekarang ini kita lagi ngelawa, kemana tuh kamu ikutan ketawa pas dengerin gitu kan. Boleh banget di spill ceritanya.
1: Mas itu aja kali ya, topik apa nih yang paling seru menurut kamu dibahas di radio?
0: Nah bisa, boleh. Topiknya topik seputar, aku yakin sih jawabannya pasti lebih ke seputar Gen Z.
1: Relationship
0: itu sih yang jadi top marko topnya gitu ya.
1: Atau work life balance.
0: Nah itu work life balance, mental health, terus apalagi ya,
1: illness.
0: Mental illness, terus juga
1: mental
0: cara menghadapi juga orang-orang yang halu. Nah itu tuh topiknya.
1: Specifically banget ya, cara menghadapi orang-orang yang halu.
0: Iya gitu.
1: Iya boleh deh.
0: Ya kita tunggu ya teman Pro 2. Kalau kamu pengen nelpon boleh banget di 0751274822 atau di 0811665508. Nanti kita balik lagi. Stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Pusing bana, Wak. Masalah kampungku, awak pikir sorang. Hasilnya, dadu.
3: Itu namanya duduk sorang bersampi-sampi. Dipikir sorang, ide satu, keras kepalanya 10.
2: Yaudah, tapi kalau dirapatkan, kadang jadi ajang siapa yang paling banyak ngomong.
3: Oh. Nah itu, rapat rasa lomba pidato.
2: Betul kali tuh dah.
3: Makonyo, Jang. Falsafah awak kan jelas. Duduk sorang bersampi-sampi, duduk bersama berlapang-lapang. Musyawarah itu cari jalan keluar, bukan cari tepuk tangan.
2: Berarti, gak usah banyak gaya yaudah.
3: Yo. Sekarang banyak yang gak mau dengar, tapi hobi menyimpulkan.
2: Wah, itu bahaya tuh.
3: Makanya inge, kalau ada masalah, duduk bersama. Pakai akal, bukan pakai volume.
2: Yaudah, soalnya kalau diputuskan seorang, biasanya yang benar cuma dia, yang pusing satu kampung.
4: Deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh yaitu Ki Hajar Dewantara.
5: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
4: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Triwidono SSTP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin maju, profesional dan terpercaya dalam memberikan informasi serta menjadi mitra pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Temuan Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Presiden Prabowo Subianto mengaku sempat membisiki Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar menaikkan pangkat polisi yang berprestasi sebagai pelatih atlet. Presiden meminta penghargaan diberikan kepada anggota Polri yang telah berjuang dan berkontribusi untuk bangsa. Dan Presiden mengatakan apresiasi terhadap insan olahraga tidak hanya diberikan kepada atlet peraih medali, tetapi juga kepada para pelatih yang turut berperan dalam mengantarkan atlet meraih prestasi.

0: duduk. Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Matias, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia dan membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio FM, teman-teman.
1: Gede
0: banget sih.
1: Kegedean ya.
0: Suaranya, stop deh.
1: Oh iya.
0: Ya ampun.
1: Kedekatan ini.
0: Kedekatan apa? Dekat. Gak apa-apa, dekat-dekat aja.
1: Yes.
0: Yes.
1: Kenapa sih harus dekat-dekat?
0: Tapi
1: ini tuh kayak kecil banget loh, Jin.
0: Oh iya ya.
1: Iya benar.
0: Hai.
1: Nah, jadi ya. Tadi kita lagi ngobrolin apa sih? Oh, hari radio.
0: Enggak, kita ngobrolin topik apa sih yang paling favorit.
1: Nah, aku tuh paling suka kalau pembahasannya soal film. As an actor.
0: Yes, as an actor, asik. So what's on your mind as an actor? Let's go, tell me.
1: I'd like to hear people talk about movies.
0: Waduh. Why? Please tell me why.
1: Tell me why.
0: Nothing at it home.
1: I'd like Boy Street. Backstreet Boys.
0: Ya ampun.
1: Boy Street siapa?
0: Stop deh ya, kata aku, stop, please.
1: Iya. Pokoknya gitu di sini. Aku kalau
0: movies ya.
1: Movies, kayak ada apa film baru terus aku belum nonton terus kayak dibahas, tapi jangan spoiler ya.
0: Soalnya
1: kayak filmnya menurut dia seru nih, tapi sebisa mungkin jangan dibocorin apa yang muncul, karakter-karakter yang muncul misalnya gitu ya. Jadi bisa jadi referensi juga kita mau nonton apa enggak nih gitu. Aku paling suka sih.
0: Oh, kayak gitu. Kalau aku sih suka relationship ya. Sebenarnya lebih ke karena bukan.
1: Kenapa tuh, Ejin?
0: Aku tuh suka bahas itu karena pengen memberikan saran-saran kepada cowok bingung di dunia ini ya.
1: Saran-saran.
0: Yes,
1: ya.
0: Exactly. Kayak stop jadi cowok bingung ya. Kalau okay. Emang gak tahu hubungan mau dibawa kemana, gak usah dimulai, oke?
1: Okay? Marah. Mau dibawa kemana?
0: Bisa gak nyanyinya? Mau. Bisa gak biasa aja gak? Mau nih. Gak usah kayak gitu.
1: Mau dibawa kemana
0: hubungan kita. Nah, talk to yourself kalau kata aku ya.
1: Talk to yourself.
0: Iya, yes. Soalnya kan ada orang yang lagi kenapa sih?
1: Kapan
0: maksud
1: sih?
0: Aku ada orang yang lagi nunggu gitu loh. Oh, ada kan?
1: Ada.
0: Ada.
1: Harus berapa lama?
0: Aku menunggumu. Boleh.
1: Gitu ya.
0: Tapi selain movies apa lagi? Ada lagi enggak yang kayaknya selalu
1: selain
0: bagus ditungguin?
1: Apa ya? Soal ini deh.
0: Soal apa?
1: Soal
0: potretnya. Beda ya? Sesi potret.
1: Oh,
0: sorry.
1: Apa lagi ya selain film ya?
0: Iya, mau film apa? Nah, tuh coba.
1: Oh, horor deh. Aku suka horor sih.
0: Kenapa?
1: Kayak menarik aja. Misalnya kayak
0: apa contohnya? Contohin.
1: Kan biasanya cerita-cerita horor itu bisa dari berbagai daerah gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Kita bisa tahu juga tuh ternyata di daerah ini ada cerita gini ya.
0: Tapi itu lebih ke ini enggak sih? Kayak legenda gitu enggak sih?
1: Urban legend.
0: Iya. Serem
1: menarik
0: banget.
1: Tuh kayak dulu kan banyak tuh kita tahu urban legend gitu kan, kayak ada sosok misterius di jembatan mana gitu.
0: Iya, benar.
1: Atau apalagi ya, sosok yang kayak keberadaannya masih nyata apa enggak nih.
0: Iya, betul.
1: Aku suka kayak gitu, Cin.
0: Oh, kalau aku sih nggak ada ya, cuma relationship aja yang kayaknya pengen aku bahas dan kupas tuntas secara tajam setajam
1: sisir.
0: Nah, pintar. Emang sisir tajam nggak?
1: Ada.
0: Berdarah kan, dong kalau misalnya kita sisiran terus.
1: Iya sih.
0: Tajam.
1: Ada tahu sisir-sisir di film-film yang apa pemeran villain-villainnya?
0: Seperti sisir di film-film gitu ya?
1: Bener, yang perempuan-perempuan yang jago berantem. Tapi dari Cina. Nah, itu biasanya pakai sisir-sisir gitu, tapi sisirnya tajam tuh.
0: Oh, gitu.
1: Iya, Cin.
0: Baiklah. Yeah. Kalau aku sih nggak suka sisir yang tajam ya.
1: Apa tuh?
0: Nggak suka. Lagian buat apa nyisir pakai sisir yang tajam?
1: Ada tahu sisir yang tajam dari besi gitu sisirnya.
0: Kenapa jadi bahas sisir sih? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi emang ya semua topik di radio itu jarang yang gagal.
1: Bener, jarang yang ngebosenin.
0: Betul.
1: Tinggal kamu cari aja, kamu sukanya yang mana gitu.
0: Yes,
1: ya.
0: Yes, bener banget. Exactly.
1: Prefer topik yang mana?
0: Exactly.
1: Aku sih paling suka topik maca ya.
0: Maca depan.
1: Yeah. Maca depan gak tuh?
0: Maca depan sama siapa tuh? Tapi bagus sih suka maca.
1: Suka.
0: Oh suka?
1: Suka.
0: Really?
1: Really.
0: Oh, aku punya rekomendasi satu maca yang endul banget.
1: Apa tuh, Agents?
0: Namanya, boleh gak sih sebut mention brandnya? Boleh. Iya. Yeah. Ada. Tapi dia street maca gitu di Kota Padang ya. Tapi macanya maca premium.
1: Oh gitu.
0: Ada, tahu enggak sih ada tipikal maca yang seremonial gitu. Nah, dia punya enak.
1: Enak ya?
0: Iya, yang paling rekomendasi itu namanya Berry Maca. Berry Maca tuh ya, banyak yang suka cewek-cewek sih. Tapi buat cowok-cowok banyak
1: aku
0: yang
1: suka tuh Berry Maca.
0: Oh iya. Masa sih? Ini kan enggak adik ya? Ya ampun, capek banget deh.
1: Capek banget. Nanti kita cari tahu ya.
0: Tapi by the way, ngobrolin ini tuh kayaknya enggak akan ada habisnya karena waktu kita bentar lagi udah mau habis.
1: Yes.
0: Jujur ya, thank you banget buat teman Pro 2 yang udah temenin kita, bener, temenin kita siaran dan stay seseruan bareng.
1: Bener,
0: ya.
1: Abis ini lanjut lagi makin rame nih kayaknya, Jin.
0: Iya, tapi aku sendirian.
1: Nanti ada teman-teman yang akan menemani Jin. Sementara aku
0: apa?
1: Pergi kenapa? Dulu.
0: Ya, pergilah Bang Guspri, kejarlah keinginanmu.
1: Wes, Rian ya.
0: Aku bukan Rian.
1: Apa tuh?
0: Aku kan Jin.
1: Oh, Jin, Jin the Massive.
0: Bukan. Icin the Passive.
1: The Passive enggak.
0: Iya kan. Ada the Massive, ada the Passive.
1: Pergilah kasih, kejarlah.
0: Kejarlah
1: keinginanmu. Enggak itu, ada Pasto.
0: Oh, Pasto.

0: Ya udah deh, udah kita stop aja deh ya. Mas jadi ya dilanjut lagi. Enggak usah dilanjut karena kita okay. Harus udahan. Sampai ketemu lagi di Sabar Pagi edisi berikutnya.
1: Yeah.
0: Bye bye.

0: 90,4 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai Lover Pro 2, good morning again. Ketemu lagi sama aku, Cynthia Mutiara, teman Pro 2 di Sabana Pagi. Hari ini spesial banget, Road to Hari Radio. Besok ya, teman Pro 2, kita ada ngobrol-ngobrol seru bareng sama penyiar dari radio lainnya. Di sini udah gabung sama aku ada Bang Koko sama Bang Adit. Hai guys.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi. Halo, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.

0: jauh ya, yeah. Bang Adit sama Bang Koko, boleh deh Bang Adit dulu.
1: Oke, halo semuanya ya Pro 2. Perkenalkan, saya Adit dari Radio Piaman FM, Kabupaten Padang Pariaman.
0: Oke, jauh ya dari Padang Pariaman ke sini?
1: Dekat sih.
0: Dekat. Selagi masih ada kendaraan dekat ya.
1: Betul.
0: Halo Bang Koko, silakan.
2: Halo, selamat pagi. Saya Koko dari Radio Susi FM as announcer dan juga program director. Halo, selamat pagi.
0: Pagi. Mm-hmm.
2: Maaf ini seharusnya kan penyiar kan yang datang ya?
0: Iya.
2: Pada sibuk semua. Pada sok sibuk emang semua.
0: Iya. Jadi kayak enggak apa-apa.
2: Saya aja yang datang enggak apa-apa.
0: Emang harus sibuk sih kata.
2: Iya, benar
0: makanya. Biar enggak overthinking, biar enggak mental illness ya.
2: Betul, ini ekonomi ya.
0: Iya, benar, benar. Dengan keadaan yang kayak gini kayak harus sibuk ya.
2: Iya, makanya.
0: Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol seru ya sama Bang Adit sama Bang Koko dari Piaman FM sama dari Sushi FM. Tapi kalau Bang Koko tadi program direkturnya ya?
2: Iya, program director juga kebetulan.
0: Tapi penyiar juga gak sih?
2: Ada kan? Baru aja tadi malam kelar siaran, makanya muka ngantuk banget ya.
0: Makanya tadi kayak baru bangun deh kayaknya.
2: Iya, ngantuk banget, baru tadi malam kita siaran salah satu program spesial kita juga. Baru kelar jam 2, tahu-tahu di sini jam 9, nah benar-benar dah dunia radio ini emang capek banget ya.
0: Emang gitu sih, ini aku subuh-subuh ya, baru tidur jam 2, udah bangun lagi jam 4.
2: Nah makanya,
0: coba deh tuh.
2: Tidur 2 jam doang, apa yang didapat? Hikmah doang itu, sehat kagak, hikmah doang.
0: Iya. Oke deh, nah tapi aku penasaran, Bang Koko sama Bang Adit, itu mulai siaran atau kenal radio dari kapan sih?
2: Coba Bang Adit dulu.
1: Kalau aku dulu kenal radio sih dari SD SMP ya, cuma udah denger radio.
0: Oh iya, masih inget gak nomor radionya?
1: Yang denger waktu itu, kebetulan Sushi.
0: Sushi, oh my god, cutie. How cute is this?
2: Tiba-tiba.
0: Ini ya kebetulannya.
2: Thank you loh Bang.
1: Tapi sekarang udah denger Piaman FM kebetulan.
2: Iya betul. Gak apa-apa. Nama juga kerjaan nih, gak apa-apa.
0: Sangat disalahkan kalau misalnya gak denger sih.
1: Bener.
0: Dipertanyakan gitu ya.
1: Iya betul sekali.
2: Betul.
0: Kalau Bang Koko?
2: Saya juga dari kecil dengerin radio tuh kebetulan Piaman FM.
0: Feedback ya. Mutualisme.
2: Okay. Betul. Oke, okay. Sebenarnya dari kecil kita udah pada dengerin radio nggak sih? Kalau umuran saya dan Bang Adit mungkin apa namanya pasti udah kenapa ketawa biasa?
0: Enggak, maksudnya kayak seumuran. aku menerka seumuran ini kira-kira berapa ya?
1: Emang bener seumuran atau enggak gitu?
2: Gen Z lah.
0: Iya, Gen Z. Oke, seumuran berarti kita.
2: Gen Z early to middle lah ya, bisa dibilang.
0: Baik.
2: Apa namanya, ketemu radio tuh pasti udah jadi sesuatu yang biasa gitu loh. Harus diakui karena kebetulan kita kerja di radio yang cukup lama umurnya. Jadi ada banyak banget tuh kayak pendengar-pendengar lama. Salah satu mungkin Bang Adit dengerin radio tuh dari Susi FM dan segala macamnya. Ya kita sih senang-senang aja karena kan dari a lot of radio lainnya juga gitu. Tapi kalau aku sih sebenarnya kalau ngomongin masuk ke dunia radio dari 5 tahun ke belakang sih.
0: 5 tahun ke belakang 2021.
2: 2019, 2020, 2021 tuh jadi kesempatan, baru dapat kesempatan untuk kerja di bidang radio gitu.
0: Nah, baru ada kesempatan gitu. Alasannya apa tuh? Kenapa memilih jadi radio announcer?
2: Karena kan agak ini ya, agak dunia radio tuh agak mungkin bisa dibilang mungkin kayak udah jadi dunianya sendiri. Jadi ada banyak orang yang takut untuk masuk ke dunia radio gitu loh. Bagi kita ngomongin soal pintar ngomong dan segala macam, gak banyak orang yang berani akan hal itu. Nah itu tuh yang bikin aku juga awal-awal mikirnya juga seperti itu gitu. 2021 dapat kesempatan lagi, ya udah kita lakukan saja lah si dunia perngomong-ngomongan ini ya Bang Adit.
0: Hashtag Hindia, lakukan apa yang kamu mau sekarang.
2: Betul, gitu ya. Cari suaramu sendiri kan katanya.
0: Yes, exactly. Oke.
2: Iya kan.
0: Kalau Bang Adit,
1: aku alasannya. Alasannya kena gabut aja.
0: Ya. Itu jawaban jujur loh.
1: Enggak juga sih.
2: Coba aku boleh benerin enggak?
1: BU.
0: Benar
1: juga sih itu juga. Cuman kalau di lagu kita kenalnya Pacar Lima Langkah. Kalau Adit kenalnya itu Radio Lima Langkah. Jadi kebetulan
0: dekat
1: rumah.
2: Oh, dekat rumah.
1: Betul.
0: Sedekat itu ya.
1: Sedekat itu. Jadi kalau misalkan ada penyiar-penyiar yang kosong gitu, nah itu kita langsung isi gitu kan.
0: Ready to go always.
1: Betul sekali.
0: 24/7 enggak?
1: Iya sih.
0: Wow.
1: Enggak juga. Cuman kalau namanya kalau dekat ya kan ada pepatah lama mengatakan jangan cari tempat kerja itu dekat-dekat rumah gitu kan. Cuman ini udah kecemplung ya gimana gitu.
2: Oh, I see.
1: Makanya harus ready aja gitu. Kita nikmati saja.
0: Nikmati saja alurnya ya. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Keren banget sih jujur.
2: Enggak usah gituin.

0: flashback iya, jadi ngapain gue selama ini ya jadi gitu nanti.
1: Gitu.
0: jangan kasihan.
2: Oke, okay. Ya, tapi ini seru kan ya dunia yeah, seru. Siaran seru, itu seru. Seru. Tapi so far kepikiran untuk ini enggak? Kayaknya udah kemana? dulu deh kayak gitu siaran. Ada jenuhnya gitu enggak? Setelah berarti total udah kalau Bang Koko berarti udah 5 tahun yeah, 6 tahunan yeah. Ya.
0: About 5 years.
2: Iya, yeah, kalau Bang Adit
3: aku berarti... awal siaran itu dapat jadwal pertama 1 Juli 2024.
0: Masih ingat lagi. Masih ingat.
2: Spesifik tanggal. Ya. Harinya ingat enggak?
3: Selasa kalau enggak salah. Selasa.
0: Potong tumpeng enggak waktu itu?
3: Enggak juga sih.
0: Berlebihan ya, berlebihan.
2: 2024 berarti hitungannya 2 tahun ya?
3: Baru 2 tahun itu.
2: 2 tahun ini udah secinta apa sama radio?
0: Asik banget.
3: Apalagi kalau sama Piaman FM cinta banget.
2: Kalau diulang 1000 kali pun milih radio enggak?
3: Enggak sih, tetap Piaman FM.
2: Maksudnya milih radio enggak? Milih jadi penyiar radio enggak?
3: Milih sih, karena emang basicnya aku tuh waktu sekolah ya, Kak ya. Jadi aku tuh waktu dulu emang tontonannya dulu kita itu viral banget itu yang acara sahur.
0: Iya.
3: Ya, TV itu kan. Yeah, jadi tuh ngelihat yang namanya teman-teman kreatif, teman-teman FD, jadi tuh tertarik banget masuk ke sana. Jadi aku emang suka dunia-dunia kreatif yang bikin-bikin ide-ide kreatif, bikin acara gitu. Namanya bukan dari acara, namanya segala macam rundown. Itu aku suka nyusun kayak gitu.
2: Oh, wow.
3: Nah, dari sana berangkat akhirnya dapat masuk ke radio akhirnya kayak sama aja nih, kok dapet gitu loh. Bisa lah mendapatkan kurang lebih gitu.
2: Oke, ih seru banget.
3: Iya.
2: Oke. Kalau Bang Koko secinta itu enggak sih?
0: Sebenarnya
2: udah 6 tahun loh.
0: Sebenarnya it's not just love gitu loh.
2: Oh my god.
0: Ya kan udah kayak 5 tahun kayak ada tanggung jawab juga di situ, tapi somehow bener sih kayak Bang Adit juga. Sebenarnya aku juga basicnya dari ini kan, education-nya dari desain kan, di cafe. Making a thing tuh kayak seru banget gitu gak sih? Bikin betul. Program, ngejalaninnya, terus nge-presentnya ke pendengar. Itu tuh somehow jadi sesuatu yang kayak nagih gitu loh. Apalagi Susi FM kan akhir-akhir ini lagi banyak banget nih make a new thing. Kayak kita baru aja bikin podcast, kita baru aja bikin program khusus live TikTok, whatever it is. Itu kayak seru banget ngeliat interaksinya, ngeliat keramaiannya. Kadang mungkin ada ya kayak satu hari kita kayak ngapain sih ngomong-ngomong gini kan gitu kan. Kadang ada momennya kayak siapa sih yang denger gitu. Tapi somehow setelah ada interaksi itu jadi seru lagi gitu loh.
2: Pernah ada yang true point bilang kayak emang masih ada yang denger radio?
0: Oh gitu.
3: Sering banget sih.
2: Have you guys ever experienced that question?
0: Gue renggut kerahnya, gue renggut dari sini loh gitu. Enggak. Okay. Banyak banget yang nanya begitu. Kayak begitu pasti kan. Tapi somehow kita tuh kayak selalu ngomongnya kayak rame sih enggak, tapi ada aja gitu. Kata ada aja tadi yang bikin kita jadi semangat terus. Bayangin ketika kita enggak siaran, ada aja yang nyariin kita. Ketika lagi kita muterin lagu yang mungkin somehow lagi seru, ada aja yang ngemuji lagu yang kita muter. Atau ada aja yang gabung sama topik yang kita angkat di siaran gitu kan. Itu kan jadi sesuatu yang seru. Gak perlu rame-rame lah, yang penting ada aja gitu.
2: Oke. Kalau Bang Adit?
3: Sama sih ya Kak, awalnya mikir juga kan kita sebagai penyiar, ada gak sih yang dengar gitu. Bahkan diri kita sebagai penyiar pun mempertanyakan itu gitu loh. Dan akhirnya titik balik itu di waktu itu nganterin mama ke pasar.
2: Oh iya.
3: Iya betul ya.
2: Kenapa tuh ada hal?
3: Jadi nunggu di pasar, lagi nunggu apa? Di parkiran gitu, tiba-tiba dengar radio Piaman FM gitu dan dengar suara kita yang ngisi spot-spot mungkin gitu kan. Ini kan suara ada yang dengar loh ternyata loh. Jadi dari situ kayak banyak loh yang dengar ternyata.
0: Salah satunya diri sendiri.
2: Iya, betul. Tapi emang banyak yang dengar radio kok betul, sampai sekarang. Buktinya kalau ada telepon interaktif, Sofa masih ada yang nelpon, masih ada yang nungguin sampai sekarang. Jadi kalau aku jadi ditanyain kayak gitu aku langsung jawab main ke radio aku yuk.
0: Iya benar. Tapi sayangnya begitu ya, ada banyak penyiar radio tuh rasa bangga akan jadi penyiarnya mungkin agak meluntur ya
2: sense
0: karena
2: of belongingnya kurang
0: betul.
2: Ekonomi era. Tapi ketemu sama Bang Koko sama Bang Adit bikin aku sadar kalau ternyata penyiar itu jiwanya tuh emang radio banget gitu. Iya enggak sih?
0: Iya,
2: kita bisa membela kayak kalau misalnya ada yang nanya emang kayak sekarang denger lagu kan bisa lewat ini, lewat itu gitu kan. Tapi kita punya jawaban plusnya ya, kalau denger lagu lewat streaming platform ya kamu gak bisa denger suara penyiarnya.
0: Benar.
2: Bisa ada obrolan dengan hal itu gitu. Okay, next question. Pernah ada momen seru, lucu gak sih atau interaksi antara penyiar sama pendengar gitu waktu lagi siaran?
0: Coba Bang Adit dulu karena Bang kan baru 2 tahun
2: masih ingat. Masih angkat-angkatnya nih.
0: Kita udah 5 tahun nih, takutnya udah pada ada yang lupa kan. Jadi kita recalling dulu nih gitu-gitu. Silakan Bang Adit.
3: Ya kalau sama pendengar sih kita seru-seru aja, apalagi kalau Piaman FM itu terkenal dengan 98% program kita itu interaktif.
0: Oh, I see.
3: Jadi dalam 2 jam satu program itu 2 jam, itu bisa 9 atau maksimal 12 interaktif kita.
0: Oke. Okay.
3: Untuk request lagu dan segala macamnya gitu. Jadi maka dari itu kita selalu dekat dengan pendengar dan selalu seru gitu pengalamannya. Tapi kemarin itu ada kayak jadi kan aku megang program talk show juga.
2: Oke.
3: Jadi kita ada program talk show anak muda yang berprestasi kita undang gitu. Dan kemarin itu
2: aku kok gak diundang sih?
3: Ah iya benar, boleh next time. Habis ini atau langsung?
2: Aku lulus loh, prestasi tuh loh.
0: Hampir aku juga ngomong gitu. Tapi ada kata anak muda ternyata di situ.
2: Emang kita anak tua? Ya kan Gen Z. Nanti undang aku ya.
3: Boleh sih ya.
2: Please.
3: Oke. Nah jadi waktu itu
0: maksudnya jangan pitching di sini, bisa gak? Jangan pitching di on air, gak bisa gak?
2: Iya bener lagi. Gak apa-apa, biar orang-orang tahu NPD Final Boss nih, harus undang aku ya. Lanjut lagi.
0: NPD Final Boss lagi.
3: Jadi waktu itu narasumber kita dari ISI Padang Panjang.
0: Oh iya.
2: Okay.
3: Dan kebetulan waktu itu yang Galodo di akhir 2025. Nah yang mana jalan kan putus ya di daerah selain itu. Dan membuat narasumber kita jadi gak bisa datang gitu. Kira-kira kita by phone aja gitu. Ya udah lah gitu, by phone. Jadi seru kayak gitu-gitulah gitu. Ada aja gitu.
2: Oh berarti itu berkesan ya buat Bang Adit sendiri.
3: Iya karena udah seperti itu. Tapi tetap kita jalan gitu kan. Kita usahain gitu, by phone aja deh gitu. Yang penting kita tetap jalan, kita tetap lanjut gitu.
2: Show must go on gitu.
3: Betul
2: ya.
3: Sekali.
2: Oke, okay, kalau Bang Koko gak mungkin gak inget dong. Ingat. Aku list nih satu-satu.
0: Kok gitu sih? Memang itu konsepnya kita usahakan talk show ini ya tadi barusan ya kayak.
2: Iya.
0: Kita usahakan
2: batas
0: talk
2: senja,
0: show.
2: Senja, no playing.
0: Jangan. No. Kayak itu Sal Priadi.
2: Itu Sal Priadi ya. Yang satu lagi tuh nanti kita
0: bisa jangan bahas on air playlist enggak sih?
2: Back to the topic.
0: Kita bisa bahas suara radio aja enggak? Kalau playlist panjang.
2: Boleh.
0: Apa namanya? Mungkin yang baru-baru aja kali ya kayak aku tuh baru aja kemarin diajakin yaitu ngomongin soal bencana. Baru aja diajakin on air gabung ke Jak FM. Ngomongin soal kemarin bencana banjir kan. Karena aku jadi salah satu yang terkenal lah. Mungkin gak korban-korban banget tapi terkenal lah gitu. Jadi kayak diajakin on air sama radio luar, which is Radio Jakarta pada masa itu. Jadi kayak seru banget gitu. Bisa berinteraksi dengan penyiar yang selama ini kita lihatnya cuma di konten-konten doang gitu. Tapi itu jadi membuka kemungkinan ketemu sama orang-orang hebat di luar sana gitu. Terus yang paling lucu, kalau itu kan mungkin keluar ya, kalau ke dalamnya di lingkungan Padangnya paling lucu waktu aku lagi siaran live TikTok. Jadi kita ada satu program memang sambil live TikTok gitu, terus tiba-tiba yang nonton temen TK.
2: Kan
0: kayak live TikTok tuh lucu gitu ya Bang Adit. Bisa ditonton siapa aja gitu kan. Kayak randomly gabung gitu. Terus somehow temen TK aku nonton, terus dia bilang, "Oh, ini Koko yang dulu satu TK ya." Terus kayak, "Iya, elah bener lagi." Ini kayak gimana ya? Kan dulu waktu kita TK kan beda ya. Kayak masih pendiam, masih tidak terlalu talk aktif gitu-gitu kan. Terus sekarang somehow udah jadi PD. Jadi kayak iya, emang ini saya gitu kan. Saya aslinya dua enggak gitu kan.
2: Itu sebuah prestasi loh, abis ini undang ya.
0: Boleh. Enggak perlu, udah lau aja.
2: Oke.
0: Dan bawa orang jangan.
2: Oh, berarti punya banyak lah ya dan kita momen-momen seru dan berkesan selama jadi penyiar radio. Tapi the most favorite things setelah turun jadi penyiar tuh apa sih yang paling apa ya, hal yang paling disuka setiap mau siaran atau setiap saat siaran
0: apa Bang Adit?
2: Apa Bang Adit?
0: Ya kira-kira apa Bang Adit?
3: Pada saat siaran tuh ini ya kayak dicariin ya.
0: Oh iya benar ada rasa
2: kamu kemana? Nah, aku udah nungguin gitu ya.
3: Kayak saran cari tuh ada yang nyariin gitu loh.
0: Iya banget, benar.
3: Apalagi kalau kita di real life nggak ada yang nyariin gitu kan, tapi di radio ada yang nyariin. Kayak
0: Mas jangan curhat Mas.
3: Oh iya sorry.
2: Aduh. Tolong pendengar Pro 2 abis ini cariin Bang Adit ya.
3: Aduh, boleh.
0: Apalagi anak muda berprestasi.
3: Atau teman TK-nya Bang Koko tadi.
2: Cewek apa cowok itu?
3: Tunggu dulu.
2: Iya bener nih. Cewek apa cowok yang nyariin?
0: Harus banget ini spill nih Mbak. Gak usah kali ya. Terlalu detail nih. Terlalu ini.
2: Oke.
0: Terlalu personal.
2: Jadi itu.
3: Iya.
2: Hanya satu?
3: Banyak sih ya. Cuman ya paling itu ya. Seru gitu pokoknya. Apalagi kalau ada pendengar itu yang berterima kasih mungkin ya dengan apa yang kita bawakan, mungkin materi siaran kita dan segala macamnya gitu kan, mereka terasa terwakili mungkin ya kan. Dan itu kita juga ngerasa happy gitu. Jadi kalau mereka ngerasa happy kita happy, kalau mereka ngerasa sedih kita sedih juga gitu. Jadi kita bagaimana caranya kita membuat pendengar kita yang dari sedih itu jadi udah gak sedih lagi gitu.
0: Asik. Gampang kebawa nih Mas Adit nih, gampang kebawa nih orangnya nih.
2: Aduh,
0: asik benar.
2: Masuk nih. Tadi kita tanya-tanya lebih lanjut ya.
0: Boleh.
2: Mana tahu dapat orang yang nyariin selalu ya.
0: Kok tanya lebih lanjut?
2: Maksudnya off air nanti. Iya,
0: benar-benar. Oh, ini kita enggak ada istirahat ya? Agak kering nih.
2: Gak, bercanda. Ada.
0: Oh, istirahat ntar ya?
2: Tipis-tipis.
0: Oke.
2: Bang Koko, belum jawab nih.
0: Apa? Oh, apa serunya paling suka di dunia radio sih paling menarik ya itu tadi ya, rasa apa namanya, rasa interaksi tadi yang somehow itu jadi kayak ya mungkin kita penyiar kan beda-beda ya intinya backgroundnya, ada yang backgroundnya mungkin kehidupannya rame, ada juga backgroundnya kehidupannya introvert mentok gitu kan, ada juga kan. Nah itu tuh yang bikin kita jadi kayak dicariin tuh kayak seru gitu ya, banget itu ya. Apalagi kayak itu tadi rasa terima kasih, topik yang kita angkat itu yang bikin kita lama-lama di Susi juga paham gitu loh, branding penyiar tuh makin lama makin penting gitu loh. Betul. Penyiar hadir di tengah-tengah tongkrongan mereka atau di tengah kehidupan mereka itu sama jadi sesuatu yang seru banget gitu kan. Kayak topik apa yang diangkat, apakah itu relate dengan pendengar atau tidak, terutama kan kita target audiensnya adalah anak muda yang
2: bener.
0: Tanggung gitu loh, anak muda menuju dewasa gitu kan, 325 sampai apa 28 menuju 32 gitu kan. Nah itu tuh kan fase-fase dimana sering kesepian, struggling banget sama kehidupan. Jangan dimasukin ke hati kayak istilahnya mbak ya, jangan.
2: Are you talking about yourself right now?
0: Or you? Maybe it's you.
2: No.
0: Tapi yang gitu-gitu tuh jadi lahan buat radio untuk muncul, jadi teman gitu, jadi teman di tengah-tengah mereka, jadi tempat interaksi juga gitu. Jadi nggak selamanya radio tuh nggak cuma ngasih informasi doang, tapi juga kayak ngasih tongkrongan buat anak-anak muda yang tidak punya tongkrongan lagi. Somehow itu jadi seru banget sih bagi aku sih di dunia radio.
2: Oke, lawan Pro 2 udah dapet nih kita jawabannya ya dari dua penyiar keren, kece, badai mendunia se-Indonesia Raya ini.
0: Asik banget.
2: Kita mau break dulu sesuai request Bang Koko.
3: Requestan.
2: Akhirnya gak ada break, kita break.
0: Kok bisa kayak gitu, jangan.
2: Emang ada break. Kita mau puterin dulu lagu buat kamu, jangan kemana-mana, dengerin terus kita di Pro 2 FM dan juga bisa tonton kita di live streaming YouTube RRI Pro 2 Padang. We'll be back after this.

0: lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
0: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Balik lagi di Sabana Pagi hari ini. Masih ada temenin sama Bang Koko dan Bang Adi.
1: Halo, selamat pagi. Gimana Isin kabarnya?
0: Baik. Aduh, isinya. Tolong gak usah di-spill kejadian di belakang layar ini ya, teman-teman penyiarku ya. Jujur janggal sih ini.
1: Gimana Isin sarapannya udah belum nih?
0: Belum kebetulan ya. Aku pengen sarapan sih jujur. Sarapan yang enak pagi ini apa sih?
1: Kayak santai banget ya Mbak ya, santai banget. Tapi beda-beda daerah beda-beda sarapan tau.
0: Iya emang.
1: Iya
0: emang
1: kan sih. Aku tuh baru tau ternyata di Turki tuh gak biasa sarapan lontong sayur. Iya baru tahu.
0: Jauh sih jujur.
1: Turki ya,
0: naikin mic-nya. Jangan di jauh-jauhin banget dong, tolong.
1: Iya, jangan baru tahu. Namanya juga baru tahu.
0: Oh, iya. Kalau Bang Adit ada hal yang baru tahu juga pagi ini?
2: Enggak sih ya. Yang tahu-tahu aja gitu.
0: Masa enggak ada hot news sih pagi ini?
2: Enggak sejauh tuh. Ada sih tadi yang yang di off air mau di
0: boleh. Apa tuh?
2: Enggak usah kali ya.
0: Masih tenang teman TK tadi.
2: Enggak.
1: Jangan ragu-ragu Bang Adit, keluarkan semuanya Bang Adit.
2: Jauh nih pulang nih soalnya.
1: Bener lagi.
0: Oke. Nah, soal dunia siaran itu kan ada mostly itu shift-shiftan ya enggak sih?
2: Betul.
0: Ya kan ada shift siang, shift malam, ada shift pagi gitu-gitu. Di antara shift-shift yang ada, yang mana yang paling kayaknya Bang Adit sama Bang Koko suka? Bang Adit dulu. Soalnya yang ini kayaknya lagi mengatur technically kamera biar merekam.
1: Maaf ya.
0: Yang mana tuh Bang Adit?
1: Takutnya jelek.
2: Kalau aku sih sukanya malam ya, karena kalau kita di PMHAN FM itu penyiar malam lanjut ke pagi.
0: Oh wow.
2: Wow sekali.
0: Maksudnya itu non-stop?
2: Enggak, jadi di jam 12 kita off, nanti on lagi di setengah empatan.
0: Oke.
2: Jadi pagi itu kita program berita 2 jam, habis itu nanti sejam kita interaktif gitu, habis selesai. Jadi seru kalau siaran malam.
0: Kalau Bang Koko?
1: Berbeda sih ya, kayak feelsnya kalau pagi itu kayak seru gitu loh. Kayak abis siaran bisa kayak melakukan banyak hal lagi, ya gak sih? Kan
0: iya sih.
1: Penyiar pagi kan biasa mentok sampai jam 10 kan. Jam 10 ke atasnya lu mau ngapain kayak nge-MC pacu kuda kayak whatever it is bisa banget kan. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal, balik lagi soal interaksi itu serunya di malam ternyata.
0: Betul.
1: Manusia tuh pada muncul di malam hari gitu loh, manusia-manusia kesepian ini ya.
0: Betul sekali.
1: Biasanya atau nyari teman biasanya, bukan kesepian.
0: Nyari teman.
1: Itu biasanya bakal munculnya itu pengen ceritanya di sore. Terus kalau di sushi tuh ada satu hal yang menarik, kita punya satu segmen. Emang kita ngumpulin keluh kesahnya orang.
0: Jam 5 sore
1: tuh kita bikin, jam 5 sore emang jamnya pulang kantor.
2: Emang jam-jam ngeluh sih itu ya, jam-jam.
1: Bener kan? Kayak macet ya kan. Nah, itu tuh kita bikin line untuk orang ngeluh-ngeluh tiap hari ada aja ngeluh. Penyiar kita juga udah terbranding kayak raja ngeluh gitu loh. Jadi kayak seru banget interaksinya setiap sore itu. Jadi kayaknya jam paling seru itu ya, kayak sore ke malam tuh jadi jam-jam interaksi paling seru gitu loh. Buat jadi penyiar gitu loh. Yeah, tapi kalau Isin, nah kita ngelakukan tugas
2: bener.
1: Kalau Isin,
2: kapan
1: serunya? Eh benar Isin kan namanya.
0: Icin.
1: Kalau Icin,
0: Witsi,
1: yes. Kalau Icin.
0: Aku, serunya. Wah ditanyain, oh seneng banget. Thank you so much for the question ya.
1: Terlalu acting mbak.
0: Aku bakal jawab, kalau aku tuh sukanya pagi, subuh. Kalau di sini nyebutnya subuh. Karena emang kita, jujur, emang kita startnya tuh dari jam ini kan. Aku bangun itu jam 3. Terus ya tau lah ya, kalau cewek-cewek siap-siapnya bisa sejaman gitu kan. Ngumpulin nyawa segala macam. Terus nanti on the way ke sini tuh kayak jam 4:30. Terus jam 5 kita udah opening siaran sampai yang bikin serunya itu selain karena setelah itu banyak hal yang bisa kita lakukan lagi di luar siaran, tapi karena ini sih kayak ada program dialog gitu-gitu.
1: Terus, jam 4 subuh tuh?
0: Enggak, maksudnya jam 9.
1: Jam 9. Oke.
0: Terus enggak tahu ya, vibes pagi itu kayak vibes membawa kita untuk semangat gitu.
1: Iya, betul. Ngeliat matahari sunrise tuh kayak seru banget.
0: Betul. Sama satu lagi yang paling aku suka, aku sering banget ngeliatin aktivitas orang-orang. Kalau subuh tuh kan kita baru saat memulai hari banget.
1: Betul.
0: Jadi aku ngeliat kayak small things kayak ibu-ibu udah apa ya, yang jualan ke pasar udah bawa ininya pakai beca gitu-gitu.
1: Ngeliatin kayak, memang seru sih kalau ngeliatan doang ya.
0: Bener, tapi ngejalanin you never know ya.
1: Iya, kalau jalanin gak capek deh kayaknya.
0: Gitu
1: gak sih?
0: Gitu. cuman ya itu yang aku suka dari subuh-subuh itu kayak memulai hari dengan melihat aktivitas kayak gitu saat jalanan masih sepi gitu. Terus ada juga yang baru pulang bahkan subuh. Nah, kayak gitu.
1: Siapa tuh kalau boleh tahu?
0: Ada namanya coffee shop yang buka 24/7 hour.
1: Banyak
0: lah itu yang baru pulang. Mungkin kayaknya habis skripsian atau habis kayak
2: habis nobar juga mungkin kan.
0: Atau kayak habis
1: nobar ke champion. Orang balik lo nobar ke champion.
2: Kadang-kadang enggak suka, enggak tahu lo mana orang yang baru pulang sama orang baru pergi subuh tuh enggak ada beda.
1: Iya betul.
0: Iya.
1: Sebenarnya dilihat dari belernya aja sih kalau pulang nih kayaknya.
0: Kalau aku lebih ke ngelihat kayak ini sih apa namanya? Gimana perawakannya, maksudnya kayak kalau lelah letih lesu kayaknya betul. Oh baru pulang nih.
1: Atau bisa jadi budak korporat.
0: Nah,
1: pagi-pagi udah letih lesu.
0: Bisa jadi.
1: Bisa jadi budak korporat. Tapi aku setuju. Kalau pagi-pagi itu jadi sesuatu yang seru juga untuk kaum introvert garis mentok ya. Kayak siaran pagi itu kan seru banget ya. Tenang banget, zen banget gitu kan. Kayak gak ada yang ganggu. Enggak tahu lah ya ada ganggu atau tidak, tapi kayak emang benar-benar kayak tenang gitu kan. Yeah. Itu jadi menarik juga sih pagi-pagi apa kita siaran pagi ya Bang Adit?
2: Boleh. Yeah.
0: Tapi aku ini kan pagi.
2: Siaran pagi aja sih.
0: Ini kan pagi, ini kan pagi.
1: Betul ini aja mulai jam 9 ya telat enggak usah sosan.
0: Suka pagi deh.
1: Enggak usah sosan bilang cinta subuh. Bangun subuh itu kayak
0: dipertanyakan ini.
1: Zen banget
2: gitu. Zen-zennya.
1: Tapi kalau izin gimana sih? Oh enggak ada pertanyaan.
0: Udah. Pertanyaannya udah. Justru bola selanjutnya dari aku.
1: Sorry. Oke.
0: Tapi gimana sih caranya buat Bang Koko sama Bang Adit buat maintenance mood selama siaran?
1: Asik benar.
0: Iya kan? Karena kayak nggak tahu ya, kayaknya sesama penyiar tuh pernah ngerasain nggak mungkin selamanya kita okay terus kan semangatnya atau moodnya dan segala macam, karena kita we are human, banyak banget ups and down yang ada terjadi gitu kan. Tapi kalau udah mikrofon udah on tuh kayak hai dunia, let's go back to the show gitu ya. Ada nggak pernah ngalamin kayak gitu?
1: Ada gak Bang Adit?
2: Kalau aku sih tipikal orang yang ya betul sih, pas mic on itu emang jadi orang beda aja. Jadi kalau misalkan orang ngelihat Adit di luar radio itu beda. Kalau di dalam itu beda. Jadi aku bisa switch tiba-tiba gitu, bisa gitu.
0: Ajarin dong.
2: Enggak tahu ya.
0: Tutor dong.
1: Bang Adit jago banget fake-nya ya.
0: Tutor dong.
2: Iya betul, lebih ke fake ya betul.
1: Tutor banget tutor. Deh.
0: Yang mana nih? Yang diri yang sebenarnya yang mana nih? Yang di luar apa yang saat pas lagi on air?
2: Jujur kalau di luar introvert sih ya.
1: Bener. Okay. Itu jadi salah satu ini juga tuh fun fact juga. Banyak penyiar tuh sebenarnya introvert.
0: Betul. Gue doang nih salah masuk.
1: Iya kan? Enggak maksudnya mostly.
0: Oh iya.
1: Yeah, if you're not introvert, ya udah gitu loh. It's you gitu. Tapi a lot of penyiar tuh somehow introvert karena mereka kan seneng ngomong sendiri.
0: Iya,
1: basic itu dari situ bener. Termasuk Bang Adit kan.
2: Betul.
1: Yang jarang dicariin orang ini.
2: Aduh.
0: Abis ini aku cariin ya. Boleh. Untuk jadi ini kan. Iya. gimana kalau Bang Koko?
1: Gimana? Gitu?
0: Yang tadi pertanyaan yang sama, gimana caranya
1: biar maintain mood ya. Sebenarnya ini jadi tricky juga sih kalau ngomongin soal maintain moodnya langsung gitu, emang rada tricky ya. Bener kata Bang Adit, hidupin mic kita langsung kayak ya udah aja gitu. Being professional, right?
2: Betul.
1: Being professional, just apanya show must go on gitu loh. Tapi kalau ngomongin soal teknisnya, kita kan juga belajar namanya smile voice kan.
0: Iya, benar. Yeah, right?
1: Nah
0: bener,
1: itu tuh yang bikin kita jadi bisa fake banget tau.
0: Iya lah.
1: Even it's not just about on air. Kalau ngomong ketemu sama orang deh. Kita lagi ke kondangan, yang nikahan tuh adalah mantan kita, ya kan, orang tuanya kenal kita, sakit banget kan, tapi somehow ketemu temen nih di kondangan tersebut, ya udah use your smiling voice, jadi kesannya kayak
0: hai
1: makanya, is that true, gitu-gitu kan.
0: Tiba-tiba nanti teman aku sebelah kayak, kamu lagi mau mulai podcast.
1: Ya maksudnya itu gampang banget untuk kita para penyiar, untuk apa namanya, ya bringing the mood,
0: to be
1: good mood lagi gitu loh. Cara bringingnya paling gampang ya itu smile voice tadi gitu kan. Bahkan ketika mood lu lagi okay aja, kalau nggak smile voice, sama lo jadi nggak berasa seru kan?
0: Iya benar.
1: Iya kan?
0: Benar lagi. Benar.
1: Ini dari tadi ada yang nonton di luar, boleh gabung aja bapak. Mau gabung aja nggak mas?
0: Emang kayak gitu kebetulan orang-orang di sini ya. Makanya itu dibikin kacanya bisa melihat.
1: Tahu, beresekan cuk. Jepang gue diliatin dari luar, di luar gini. Ketawa lagi mbak yang
0: ya Allah.
1: Ah udah ini seru banget.
0: Aku mau ditanya nih, menunggu nih.
2: Oh iya, oh, iya benar-benar.
1: Tugas tuh Bang Adit, kenapa harus gue mulu? Elah Bang Adit nih.
2: Apalagi kalau Kak Ichin kan cewek ya, mood ini kan jadi salah satu masalah yang paling wow banget cewek gitu. Bridging
0: pertanyaan yang sangat oke baru saja.
1: Ini baru penyiar talk show nih. Nice
0: move Bang Adit.
2: Alhamdulillah.
0: Kalau aku apa ya, jujur pernah yang kayak hampir nangis pas siaran gitu loh.
1: Ah bohong.
0: Jujur iya.
1: Emang
0: jujur,
1: iya?
0: Iya tapi
1: kenapa kaki keinjek apa gimana? Enggak, kenapa?
0: Iya. Tuh be honest, karena emang ada sesuatu yang terjadi.
1: There is a problem lah ya.
0: Iya tapi problemnya tuh udah gak yang bisa. Kadang kan kita ada sesuatu yang bisa kita kontrol gitu kan. Nah ini tuh waktu itu kayaknya udah out of control. Jadi kayak udah mau mic-nya udah mau on, backsound udah masuk, kayak langsung seketika kayak benar smile face yang tadi.
2: Benar.
0: Tapi kalau overall untuk maintenance mood, aku lebih suka ke ngotak-ngatik playlist.
1: Ah iya benar, lagu.
0: Lagu.
1: Lagu
0: semuanya
1: jadi
0: kayak jadi oke, apapun playlist yang ada di handphone aku bakal aku putar ke sini gitu. Jadi makin oke, moodnya jadi bisa balik lagi.
1: Iya sih, betul. Itu jadi salah satu juga tuh dengerin lagu yang kita suka. Kalau lagi mood lagi jelek, lu putar aja ingatlah hari ini. Sama jadi kayak ini lagi kan, jadi happy lagi.
0: Jadi bring back the mood gitu-gitu. Sama cara aku juga lagi tuh kadang secara gak sadar tuh karena teleponan sama pendengar.
1: Interaksi. Balik lagi.
0: Mereka bisa ngebalikin mood. Dan serunya itu ya kalau di sini tuh para pendengarnya tuh kadang udah langsung ada rasa bahagia ketika kita udah dikenali langsung gitu loh. Kayaknya siaran ya gitu.
1: Bener. Itu jadi sesuatu yang menarik juga. Sudah terpatri brandingannya kita gitu loh.
0: Iya. Mereka bahkan sampai notice kayaknya Kak Ichin hari ini kayak kurang oke ya.
1: Nah,
0: apakah ada sesuatu yang terjadi gitu-gitu.
1: Iya.
0: Padahal menurut kita kayak kita udah yang kayak hai apa kabar semuanya, balik lagi gitu-gitu kan. Tapi mereka bisa notice there's something different in your voice.
1: Disitulah kita masuk, aduh emang keuangan agak sulit nih, boleh bantuan gak? Barangnya
0: Bang Adit mungkin kalau misalnya saat itu bisa bilang, aduh emang sih aku lagi kangen ada yang nyariin sih jujur gitu bisa.
2: Boleh.
1: Tapi ngomongin soal apa namanya, lagu tuh ngaruh banget ya.
0: Iya benar. Playlist.
1: Lagu playlist tuh ngaruh banget.
0: Nah gitu. Itu kan kadang kalau kita di siaran, dunia siaran tuh kayak ada ini ya, kalau pagi tuh setting ininya harus yang beatnya gini,
1: naik
2: beat gitu.
0: Terus nanti persiang ke sore middle gitu. Nah itu Bang Adit sama Bang Koko kayak gitu juga berarti.
1: Bang Adit deh gimana?
2: Kalau kita di PMN FM siarannya itu per programnya emang requestan sih.
1: Oke.
2: Jadi kita muterin lagu requestan dari pendengar aja. Kita interaktif banget gitu.
1: I see. Yeah.
0: Tapi tadi aku sempat dengar di off air, aduh di spill lagi. Ada lagu India ya?
2: Ada, betul.
0: Beneran?
2: Bener.
1: Oh dia denger obrolan kita ternyata.
0: Ya ampun, seru banget ya. Aku boleh ikut request kan?
2: Boleh.
0: Malam ini aku akan kabur ya.
1: Iya Bang Adit, kalau tiba-tiba nanti ada Koko pengen muterin Coil Mill Gaya, nah itu saya ya.
0: Iya, oke. Ichin pengen puterin lagu Kuch Kuch Hotel.
2: Boleh.
1: Kayak basic banget ilmu keindian kita, basic banget ya kayaknya. Tapi
0: itu kalau di Piaman itu termasuk ini gak? Maksudnya request special India itu tersendiri juga?
2: Iya, kita berprogram. Jadi kita kalau misalkan program Minang, ya emang requestan lagu Minang aja. Dangdut aja. Nanti kalau kita ada juga lintas musik, jadi bisa semua genre kita putarkan.
1: Oh bisa gitu ya?
2: Iya.
1: Seringai muter.
0: Bang Adit suka genre apa?
2: Aku? Aku sih suka ya standar lah ya.
0: Kalau
2: tapi jujurnya emang gak suka denger musik sih.
1: Oh, I see.
2: Iya, jadi kayak mentok gitu. Kayak lagu-lagu baru tuh lebih banyak aku gak tahu, lebih banyak tahu pendengar malahan. Mereka request lagu ini, ah ini lagu apa? Lagu baru loh Dit. Oh iya gitu. Gak tahu gitu loh. Kok penyiar gak tahu lagu baru gimana gitu kan.
0: Iya.
1: Kayak malu gitu ya. Somehow malu gitu.
0: Iya. Tapi kalau genre hidupnya apa?
2: Aku lebih tragic comedy
1: kan.
2: Lebih ke dream theater sih.
0: Lanjut. Selanjutnya. Ke Bang Koko, silakan genre favoritnya. Atau ada program spesial ini enggak, request
1: gitu. Ada. Kita selalu ada, tapi kalau kita di Susi FM itu muterin lagu jatuhnya playlist penyiarnya.
0: Oh,
1: oke. Kan. Jadi masing-masing penyiar tuh punya taste-nya masing-masing. Makin ramai yang dengar di luar ya. Makin ramai apa gabungnya kayak guyup aja nih, guyup konsepnya. Enggak, tapi ngomongin soal muterin lagu, kalau di Susi tuh balik ke ininya banget, balik ke penyiarnya.
2: Oke.
1: Jadi kalau penyiarnya suka apa gitu pasti terbranding dengan dari yang lagu-lagu yang diputar gitu. Misalnya lagi senang lagu Hindia gitu, pasti lagunya Hindia semua gitu. Tapi nggak ada Koil Mil Gaya ya, Hindia nggak nyanyi lagu Koil Mil. Tapi ada juga kayak apa namanya, mungkin ada yang senang yang agak emo-emo. Iya kan, lagu-lagu emo kayak My Chemical Romance, iya kan, Second Hand Serenade, iya MCR, yang gitu-gitu kan,
0: Second Hand Serenade, iya
1: iya kan, kayak gitu kan, siapa sih yang gak suka denger Fall For You,
0: iya kan. Aduh, lagu sejuta umat itu lagi.
1: Makanya kayak Simple Plan yang perfect, siapa sih?
0: Iya, iya, iya, iya, iya, iya, ketok palu.
1: Lagu Minta Maaf Tersebut, ya kan. Nah itu tuh yang jadi bikin kita jadi nge-branding penyiar kita dengan baik tuh dengan cara seperti itu tadi gitu. Muterin lagu-lagu yang emang si penyiarnya pengen diputerin lagu apa gitu. Tapi kalau ngomongin soal taste-nya masing-masing, ya itu yang kita minta di Radio Susi FM gitu loh.
0: Oh, I see.
1: Jadi gak cuman cara ngomong doang, tapi taste musik tuh juga berpengaruh di penyiarnya kita gitu. Kalau Susi FM ya.
0: Kalau aku
1: sendiri kalau ditanyain genre, gak usah lah ya. Terlalu jauh dari tempat kerja.
0: Jangan. Genre hidupnya apa?
1: Nah, itu betul, tragic comedy.
0: Tragic comedy.
1: Ada tragicnya tapi a lot of comedy juga.
0: Nice.
1: Yuk, isin gimana?
2: Enggak
1: lupa.
2: Itu yang penting, di situ tuh. Yang penting di situ.
1: Enggak lupa untuk nanya balik. Tapi kita mulai pertanyaan dari apa genre kehidupannya Isin?
0: Aku
1: we don't care about your music.
0: Banyak banget sih genre kehidupanku jujur. Tapi lebih banyak ini ya, lebih banyak sedihnya kayak.
1: Lebih melo ya, melodrama.
0: Iya, melodrama kayaknya.
1: Benar-benar.
0: Gitu.
1: Makanya jadi penyiar biar semuanya keluar.
0: Makanya jadi penyiar biar bisa jadi seseorang yang menyenangkan. Asik.
1: Takut terlalu dalam, yuk masuk ke pertanyaan berikutnya.
0: Tapi jujur waktunya udah makin menipis. Tapi aku pengen tahu dulu, Bang Koko Sabarit, nama siarnya berarti nama asli?
1: Iya. Oh, enggak, kalau aku sih Koko ya.
0: Oh, Koko.
1: Pakai Koko sih. Nama asli kan beda kan.
0: Oh, I see. Jadi ini nama siar.
1: Nama siar,
0: Bang Adit?
2: Kalau aku diambil dari nama asli. Diambil dari part nama asli.
1: Coba kita tebak nama panjangnya siapa.
0: Coba. Aditya Ramadan. Salah. Hadir, oh salah.
1: Aditya Warman.
0: Salah. Sampai kapan nih nebak nebak? Mending spill aja deh Bang Adit.
2: Gak usah deh ya.
1: Jangan nanti dia pakai pinjol, jangan kasihan.
0: Iya,
1: bener.
0: Iya, bener.
1: Makanya itu jadi alasan kita pakai nama penyiar.
2: Betul.
0: Kalau di sini pakai nama asli sayangnya.
1: Kalau Isin.
0: Iya, Icin. Aku nama aku Ici, nama beneran Icin namanya.
1: Icin Ramadhani. Jadi tebak-tebakan lagi.
0: Nama panggilannya Cinta.
2: Asik.
1: Males deh manggil Icin jadinya.
0: Enggak.
1: Kalau panggilannya
0: Salah. Ngasal dong gitu.
1: Oke. Kenapa tiba-tiba nanya nama penyiar kita?
0: Enggak, soalnya ada beberapa radio yang emang dia punya nama apa ya, istilahnya nama siarnya sendiri, nama panggungnya, tapi nama aslinya bukan itu gitu. Okay, jadi menarik aja kalau di sini kan emang semua penyiarnya itu pakai nama ini kan, nama sendiri. Gitu.
1: Betul-betul menarik.
2: Tapi soal ngomongin nama siar ya, kan nama kita siar beda sama nama asli gitu. Nah, ini kan kalau Bang Koko kan beneran nama siar gitu ya. Jadi Bang Koko pernah enggak gitu pernah lupa nama aslinya gitu karena keseringan nama siar.
0: Iya.
2: Pernah di fase itu enggak gitu kira-kira?
1: Enggak juga.
0: Identitas aslinya dulu benar apa gitu ya sih?
1: Saya aslinya 3 orang. Enggak kebetulan kalau saya pribadi ini ngomongin soal personal jadinya, tapi nama kita tuh banyak, Bang. Ada nama asli aja tuh bagi dua tuh. Ada yang satu yang emang lingkup keluarga doang, ada satu yang lingkup akademisi.
0: Jangan lupa nama di second account ya.
1: Belum nama tongkrongan, beda lagi. Tongkrongan tuh beda-beda tuh biasa. Nya tuh ya kan nama orang udah cakep-cakep kayak Rahmat gitu dipanggil Amai.
0: Betul.
1: Ya panggilan udah nama udah bagus Putra Putri dipanggil Ipui. Gitu kan. Jadi kayak kalau kebetulan kalau saya kayak gitu sih Bang. Kayak beda tongkrongan, beda nama. Jadi benar saya aslinya 5 orang Bang.
2: Saya
0: ada banyak
1: ya. Saya ada banyak ya sebenarnya. Jadi itu yang bikin kita jadi kayak ya udah menyesuaikan nama tongkrongan aja ya enggak sih? Durasi ya Mbak ya.
0: Aku udah lihat-lihat dari tadi gimana ya cara masuknya untuk minta pertanyaan terakhir.
1: Kita udah terbiasa hal itu.
0: Boleh ini gak sih kasih berhubung kan kita ini ngobrol-ngobrolnya berhubungan dengan bentar lagi besok banget hari radio.
1: Kita headliner nih tungannya nih.
0: Besok banget itu ada penyulutan obor juga. Boleh dong minta kayak harapannya buat radio deh di seluruh Indonesia karena emang kalau aku sih ngomongnya radio tuh nggak akan pernah mati ya di opiniku gitu kan. Dan dari Bang Adit sama Bang Koko pasti juga karena kita sama-sama penyiar pasti punya banyak apa ya, harapan buat radio kedepannya gitu-gitu, eksistensinya gimana? Boleh, silahkan. Boleh, satu
2: bang,
0: menit. Ya,
2: enggak. Tadi dioper-oper mulu kan Bang.
1: Oh iya. Yeah.
0: Nice move, nice move. Yeah, yeah, nice move.
1: Kok balas dendam? Ada balas dendam ya? Iya. Kok bisa begitu sih? Apa namanya, sebenarnya dunia radio, untuk dunia radio sendiri ya, ini jadi langkah yang menarik banget. Sebelum kita pamit, mungkin saya pengen ngasih tahu kayak thank you for inviting us. Ya, ada Piaman, ada Arbes, ada Kiara, ada siapa lagi Bang Adit?
0: Pesona.
1: Oh, Pesona, betul.
0: Ada Classy.
1: Ada Classy juga. Apalagi thank you banget kita ditaruh di belakang gitu ya. Jadi kita bisa ngeliat ya apa aja yang diobrolin yang lain. Apa aja nih? Kita bisa kayak apa namanya nyiap-nyiapin. Tapi somehow itu jadi satu hal yang menarik juga yang dilakukan RRI gitu. Ada banyak banget radio yang ada di Kota Padang. Tapi somehow enggak berasa nyatu. Nah, di Hari Radio Nasional ini diundang satu-satu, kan berasanya kayak yuk kita rayakan bareng-bareng yuk, karena ini adalah harinya
0: hari kita,
1: iya kan, itu jadi menarik banget. Dan apa namanya, paling yang bisa diingetin ya itu tadi, kayak radio tuh is not just about ngasih informasi doang, gak cuman ngasih apa namanya, ngasih insight baru doang, tapi juga bisa loh menjadi teman di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pendengar gitu kan. Pro RRI aja sampai bikin ada 3 channel nih untuk untuk menemani 3 jenis audiens gitu kan.
0: Nah, itu 3
1: segmen audiens gitu. Nah, itu tuh yang jadi satu hal yang menarik. Mungkin kebanyakan orang bilang radio mah enggak seru atau radio mah gitu-gitu aja. Tapi tenang aja, ada banyak kok radio yang juga berusaha untuk berada di tengah-tengah masyarakat, berusaha menjadi teman, berusaha menjadi ya jatuhnya jadi sesuatu yang bisa banget juga dekat dengan masyarakat lagi gitu. Di era radio enggak bakal mati, itu benar. Apa namanya, apalagi orang-orangnya ya. Kita kayak evolve terus tahu. Kayak radio pindah ke podcast, orangnya orang-orang radio juga gitu kan. Bikin ke konten, orangnya orang-orang radio juga gitu.
0: Pindah ke TV, orang-orang radio juga.
1: Bener, cuman agak ini aja ya, agak mukanya kadang mungkin karena kan kita biasa gak ada gak ada kamera kan. Nah, gitu-gitu tuh gak bakal mati sih, karena ilmunya bakal kepake terus gitu. Jadi buat kamu yang mungkin apa namanya, penyiar radio juga gitu, banggalah akan pekerjaan kamu, karena it's a lot of fun in this world gitu, di dunia radio ini gitu. Jadi gunakan waktu sebaik-baiknya, being creative, being berguna di tengah-tengah masyarakat, itu jadi sesuatu yang seru banget di dunia radio, ya gak sih?
0: Yes.
1: Iya kan? Okay. Bang Adit, lanjutin Bang Adit. Saya segitu aja, lanjutin Bang Adit.
2: Aku sih ya lebih ke untuk seluruh insan radio. Asik banget. Radio ya.
0: Asik andai banget, asik. Aku bisa. Beda ya.
1: Jalan-jalan aja. Asik banget bahasanya, 90-an banget tuh.
2: Iya benar lagi.
1: Abis ini bakal ada pariwara. Asik banget.
0: Lanjut.
2: Jadi mari kita jadikan momen ini untuk tetap terus beradaptasi. Karena dengan perkembangan digital seperti saat ini ya kan, yang mana orang memprediksi radio akan mati gitu ya. Ternyata tidak, ternyata kita bisa beradaptasi gitu. Sekarang kita siaran juga bisa live TikTok, live YouTube gitu. Kan?
1: Yes.
2: Jadi radio akan tetap selalu ada, dan kita jadikan juga momen ini sebagai terus berdiri dan terus bertahan, apalagi bagi radio-radio yang ada di daerah-daerah khususnya.
1: Iya, betul. Semangat juga buat radio-radio daerah, kan kita hitung ada radio daerah juga ya. Terus semangat tetap being kreatif, karena sekarang gampang banget muncul di media yang lain tuh, kalian udah bisa loh bersaing sama nasional.
0: Betul.
1: Iya kan, jadi jangan lupa untuk selalu untuk berada di bidang kreatif gitu.
0: Alright, thank you Bang Adit sama Bang Koko atas waktunya.
1: Thank you so much.
0: Thank you so much. Sharing ya, kapan-kapan kita ketemu lagi. Teman Pro 2, segini dulu Sabana Pagi edisi special talk show-nya. Kita ketemu lagi besok. Bye-bye.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat belum memutuskan pelaksanaan Car Free Day CFD atau Hari Bebas Tanpa Kendaraan tetap dilanjutkan atau dihentikan pada pekan depan. Hal maksud menyusul semakin menurunnya kualitas udara di Kota Padang sejak beberapa hari terakhir. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, Tasliatul Fuadi, kepada RRI di Padang kemarin mengungkapkan keputusan pelaksanaan CFD akan melihat perkembangan kualitas udara hingga besok Jumat 11 September 2026. Tasliatul menjelaskan apabila kualitas udara berada pada kondisi sangat tidak sehat, masyarakat tidak dibiarkan melakukan aktivitas luar ruangan dalam jumlah besar. Terlebih, Gubernur Sumatera Barat juga telah mengimbau masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.

Radio Republik Indonesia RRI akan memperingati ulang tahun ke-81 pada 11 September 2026. Bertepatan dengan peringatan Hari Radio Nasional. Momentum tersebut menjadi penanda perjalanan Radio Republik Indonesia sejak didirikan pada 11 September 1945. Peringatan Hari Radio Nasional memiliki keterkaitan erat dengan sejarah berdirinya RRI sebagai Radio Nasional Indonesia. Kehadiran RRI menjadi bagian dari perjalanan penyiaran radio yang berkembang bersama sejarah bangsa Indonesia. Dalam perjalanannya, RRI memiliki Mars RRI yang menjadi salah satu identitas institusi dalam berbagai momentum resmi. Mars tersebut menggambarkan semangat RRI dalam menjalankan perannya sebagai lembaga penyiaran publik nasional. Mars RRI menjadi bagian dari identitas yang melekat dalam perjalanan lembaga penyiaran publik tersebut selama puluhan tahun. Keberadaan Mars RRI turut memperkuat nuansa kebangsaan dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan RRI. Film Empat Musim Pratiwi memperkenalkan trailer dan poster terbarunya. Film bergenre misteri, drama ini akan hadir di layar bioskop Indonesia pada 8 Oktober 2026 mendatang. Kamila Andini selaku sutradara dan penulis menyebut proses pembuatan film berlangsung panjang dan sulit. Ia mengaku telah menulis proyek tersebut sejak 2017. Lalu kembali dikembangkan pada 2023 hingga akhirnya menjadi karya utuh. Empat Musim Pratiwi dijadwalkan akan menjalani world premiere di Toronto International Film Festival TIFF 2026. Setelah itu film ini hadir di Busan International Film Festival BIFF 2026 dan Tokyo International Film Festival.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang, 90,8 FM Pro 2, RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Selamat siang dan selamat bertemu kembali di siang hari ini. Kalau biasanya di jam 10 kamu request lagu, nah kali ini kita ada yang beda nih teman Pro 2. Selalu ada sesuatu yang seru dan penuh kejutan di sini gitu ya. Kali ini di studio kita akan ngobrol-ngobrol seputar topik yang mungkin kayaknya kamu perlu ikuti juga nih teman berdua, yaitu mengenai bidang pidana militer pada kejaksaan tinggi. Dan kalau udah ngomong soal pidana militer ada kejaksaannya, tentu kita akan

0: Ngobrol-ngobrol. Kali ini bersama narasumber dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Ngobrol 2, kita di program Jaksa Menyapa. Siang hari ini bareng Gus Pri selama kurang lebih 1 jam ke depan sampai jam 11. Kamu bisa dengar di frekuensi 90,8 MHz Ngobrol 2. Kita juga lagi live streaming di channel YouTube RRI Pro 2 Padang. Nah, kamu bisa pantau-pantau juga mungkin di situ. Ada yang mau komen-komen juga boleh. Ada yang nitip pertanyaan, nanti kita mau tanyain sama bapak-bapak narasumber kita boleh juga. Mungkin kalau enggak di komen YouTube atau di WhatsApp kita juga bisa ya, di chat 0811-66-55-908. Kita kenalan dulu sama narasumber kita di siang hari ini. Di studio, Gus Pri kayak mau berasa di apa, di sidang gitu. Kita kenalan sama Pak, sebutin dulu nama lengkapnya, mungkin nanti panggilannya akan beda lagi. Ada Pak Muhasnan Mardis SHMH. Tadi kita udah kenalan, katanya namanya Pak Imu. Selamat siang, Pak Imu.
1: Selamat siang, teman-teman Pro2 dari Padang.
0: Oke. Terus narasumber kita yang kedua ada Pak Darwin Butar-Butar SHMH juga, alias Pak Darwin. Selamat siang, Pak Darwin.
2: Oke, selamat siang. Udah, saya dengan Letkol CHK Darwin Butar-Butar. Saat ini berdinas di Asisten Pidana Militer di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Selamat siang, teman-teman Pro2.
0: Baik. Kalau Pak Imu sendiri, ini kepala seksi penuntutan pada Asisten Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat ya, Pak ya?
3: Benar, udah.
0: Oh, wow.
3: Jadi beliau yang di sebelah saya ini adalah asisten saya.
0: Oh, gitu. Ada asistennya ya.
3: Iya. Jadi kalau dari segi pangkat, sini bunga satu, beliau bunga tiga. Bunga yang lagi berkembang.
0: Oh, gitu. Udah. Kalau saya bunga terakhir. Baby Romeo tuh.
3: Ya, siap, udah.
0: Iya, iya, iya. Pak Darwin ada asistennya juga enggak?
2: Iya.
0: Oh, ada juga.
2: Kita asistennya.
0: Oh, Pak Darwin asistennya. Iya, iya, iya. Tapi hari ini kita topiknya seputar pidana militer. Nah, ini mungkin satu hal yang apa ya, belum terlalu familiar mungkin di masyarakat.
2: Betul, betul, betul.
0: Karena yang selama ini masyarakat tahu ya pidana bagi masyarakat umum, sipil gitu ya. Nah, mungkin bisa dijelasin dulu nih, pidana militer ini kalau aku coba artiin secara umum, mungkin ada personil-personil militer yang terlibat pidana. Nah, proses hukumnya tuh dari sini atau gimana? Mungkin dari Pak Darwin dulu.
2: Oke, baik, udah. Mungkin sedikit kami beri gambaran ya terkait dengan topik siang ini, bahwa pidana militer ini yang kedudukannya saat ini ada di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat ini punya sejarah, histori mungkin sedikit saya jelaskan. Yeah. Dimana bahwa saat ini kan di negara kita ada yang disebut dengan peradilan umum dan peradilan militer. Ini berkaitan juga dengan subjek hukumnya. Ada yang militer, ada yang sipil tadi.
0: Yeah.
2: Nah, diketahui bahwa terkadang terjadi suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh bersama-sama antara sipil dan TNI. Nah, disitulah kami hadir di sana sebagai pidana militer untuk menyelesaikan perkara secara koneksitas. Seperti itu kira-kira gambarnya udah.
0: Oke. Okay. Jadi ada kasus-kasus nih, misalnya ada pihak dari militer juga yang terlibat gitu ya.
2: Betul.
0: Nah, Kejaksaan Tinggi perannya di situ nanti.
2: Nah, pidana militer hadir di situ ketika terjadi subjek hukumnya TNI dan sipil bersama-sama melakukan suatu perbuatan tidak pidana. Nah, kami hadir di sana untuk sebagai supervisi untuk melaksanakan penindakan di sana.
0: Oke.
2: Okay. Gambarnya kira-kira begitu.
0: Itu apakah emang pelakunya harus bersama-sama? Atau
2: jadi untuk tugas kami, jadi untuk saya gambarkan lagi, udah, untuk pidana militer ini sebenarnya kan ini sebuah organisasi baru, bidang baru di Kejaksaan Agung, di mana di Kejaksaan Agung itu juga ada namanya Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Nah, itu sudah berdiri sejak tahun 2021. Nah, di
0: namanya apa tadi, Pak?
2: Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.
0: Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.
2: Ya, betul. Saat ini jam pitmilnya itu Mayjen TNI Ali Ridho SHMH. di Jakarta, di Kejaksaan Agung. Kedudukannya di bawah Kejaksaan Agung.
0: Oke. Okay.
2: Nah, untuk di daerah-daerah, di provinsi, makanya kami hadir sebagai bagian dari bidang tadi, sebagai bidang pidana militer. Nah, kami karena di bawah Kejaksaan Tinggi, contoh Sumatera Barat ini adalah di bawahnya asisten, makanya kami disebutnya asisten bidang pidana militer.
0: Oh, oke. Okay. Nah, dan semuanya terpusat ke Jakarta kita, juga gitu
2: kita
0: ya?
2: Kita selalu garis komandonya ada. Kita artinya sistem pekerjaan itu maupun pekerjaannya itu dari pusat, daerah, dan begitu juga sebaliknya.
0: Iya. Yeah. Oke, okay. Nah ini kan baru terbentuknya sekitar 5-6 tahun yang lalu ya.
2: Betul, betul.
0: Pak Darwin, ya. Kenapa sebelumnya belum ada? Apakah di tahun 2021 ada pemantiknya sampai harus dibutuhkan Jampitmil ya. Ada?
2: Nah, ini pertanyaan menarik ini udah nih. Jadi kami kembali lagi tentang dasar hukum ya.
0: Ya.
2: Jadi dasar hukum dari pembentukan tindak pidana militer ini sebenarnya itu dimulai dari adanya perubahan Undang-Undang Kejaksaan nomor 11 tahun 2021.
0: Okay.
2: Khususnya di pasal 35 bahwa Kejaksaan Agung itu melaksanakan tugas koordinasi, pengendalian, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan oleh bersama oleh yang tunduk pada pelayanan umum dan militer. Nah, dari sumber itulah makanya terbentuklah bidang tadi. Karena okay. Kejaksaan Agung tadi sebagai koordinatornya yang dilakukan tindak pidana oleh pidana militer maupun sipil.
0: Yeah.
2: Nah, kan ini kan saat ini selama ini kan sebelumnya tadi yang udah bertanyakan kan terpisah ini.
0: Yeah.
2: Ya militer-militer, sipil-sipil.
0: Yeah.
2: Pertanyaannya, apabila dilakukan bersama-sama bagaimana cara menyelesaikan itu? Okay. Makanya dari lahirlah bidang pidana militer tadi itu. Seperti itu dah.
0: Jadi selama ini tuh belum ada ditemukan kasus mungkin ya yang dilakukan oleh sipil dan militer tuh, atau gimana Pak?
2: Sebenarnya sudah banyak, namun penyelesaiannya itu terpisah. Nah, hal yang mungkin dilihat dari ketika masing-masing menyelesaikan pidana ini kan bisa jadi putusannya berbeda,
0: tumpang,
2: yeah. jauh, bisa jadi mungkin sipilnya berat, TNI-nya ringan atau sebaliknya.
0: Yeah.
2: Nah, kita hadir di sana untuk sebagai menegakkan keadilan.
0: Oke.
2: Okay. Terhadap perbuatan yang dilakukan bersama. Dan saat ini sudah cukup, ada beberapa kasus yang sudah disidangkan. Dan hari ini pun saat ini juga ada sidang-sidang di Jakarta ya, yang dilaksanakan secara koneksitas. Sudah begitu.
0: Iya. Kita ke Pak Imo mungkin Pak.
2: Iya, ya, udah silakan.
0: Kalau dari Pak Darwin tadi udah menjelaskan juga kenapa secara historis Jampitmil ini bisa terbentuk. Nah mungkin Pak Imo bisa menjelaskan juga selama rentang waktu 5-6 tahun ini terbentuknya Jampitmil itu seperti apa? Perjalanan Jampitmil sendiri apakah efektif atau kayaknya masih ada yang harus dievaluasi juga dari sistem penyelesaian kasusnya mungkin? Pak Imo.
3: Baik, udah teman-teman Pro 2 RRI Padang.
0: Iya.
3: Untuk saat ini yang bisa kita sampaikan bahwa bidang pidana militer ini memang sangat efektif.
0: Oke. Okay.
3: Karena contoh mungkin kita ambil kasus misalnya contoh yang di Jakarta itu korupsi pengadaan satelit Kementerian Pertahanan ya, yang tahun 2006 yang sekarang lagi sidang. Kemudian korupsi tentang TWP, tabungan wajib, dana tabungan wajib perumahan Angkatan Darat yang di Jakarta.
0: Yeah.
3: Kemudian kalau untuk di Sumatera Barat itu kita ada kasus contoh itu pada saat kasus yang viral pembunuhan yang angkatan laut dari okay. Pulau Nias.
0: Yeah.
3: Nah, disitulah peranan kita bidang pidana militer dalam hal penanganan perkara koneksitas gitu. Jadi kalau mungkin bisa saya sampaikan juga mungkin penambahan, jadi bidang pidana militer ini merupakan simbol dari koordinasi penegakan hukum di antara dua yurisdiksi, yaitu okay. pengadilan militer tadi sama pengadilan militer sama pengadilan umum. Jadi kalau kita biasanya kita mengenal bahwa pengadilan umum itu unsur-unsurnya adalah dari kepolisian,
0: yeah.
3: kemudian kejaksaan, kemudian penasihat hukum, kemudian ada lagi lapas, kemudian ada pengadilan.
0: Yeah.
3: Kalau di militer, militer itu nanti ada namanya penyidik, POM, polisi militer ya,
0: sebetulnya. Oke. Okay.
3: Kemudian nanti ada auditorat, ya. Kemudian nanti ada mahkamah hakim militer, hakim militer.
2: Ya.
3: Kemudian ada papera sama ada ankumnya. Nah, di tengah-tengah itulah Pitmil bidang Pitmil Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat itu hadir. Jam Pitmil itu hadir. Bagaimana mengkoordinasikan antara dua hukum acara itu dan dua peradilan itu menjadi satu gitu. Dengan tujuannya, apa tujuannya? Berarti untuk menghindari disparitas tadi seperti yang disampaikan oleh Aspitmil kita. Jadi disparitas itu apa? Disparitas dalam hal nanti, dalam hal tuntutan, seperti yang dibilang Aspimil nanti, kenapa yang militernya tinggi, yang sipilnya tidak, kenapa sipilnya tinggi, yang militernya tidak. Disitulah kita koordinasi tadi kita yang diperlukan. Kemudian apalagi disparitasnya, disparitas lagi dalam hal penegakan hukum, penerapan pasal-pasalnya. Kenapa, misal contoh gini, kenapa kok yang sipil aja yang disidang militernya tidak, kenapa kok militernya nanti di sidang kok sipilnya tidak. Jadi disitulah tadi adanya kesamaan hukum tadi itu. Itulah bidang pidana militer itu yang dihadirkan pada saat ini. Gitu udah.
0: Oke. Menghindari kesenjangan pada intinya siap. Biar keadilan dalam proses hukumnya sama-sama bisa tercapai gitu ya Pak ya.
2: Tepat sekali.
0: Jadi fungsi apa pengadilan militernya masih berjalan atau kan sekarang udah ada ini nih pengadilan Jampitmil ini yang selama ini prosesnya terpisah di pengadilan militer bagi yang personil militer mungkin yang terlibat, sekarang ini masih melalui proses itu atau udah di Jampitmil aja tergabung gimana Pak Darwin?
2: Menarik nih udah nih, jadi gini kedudukan pengadilan sendiri itu semua eksis, tetapi dalam konteks terjadi tindak perkara koneksitas, maka nanti akan dibentuk namanya tim gabungan antara auditor militer, jaksa militernya dengan jaksa sipil, kemudian juga hakim nanti dibentuk dibentuk dari gabungan antara hakim sipil dengan hakim militer. Nanti tinggal dipilih dia sidangnya di mana nih. Kalau titik berat kerugian itu ada di bagian militer, makanya nanti bisa sidangnya dilaksanakan di pengadilan militer. Tapi kalau misalnya titik beratnya itu di umum, maka bisa dilaksanakan di pengadilan umum.
0: Oke.
2: Gitu dah.
0: Oh gitu. Jadi bisa dipilih sebenarnya?
2: Betul, dipilih. Nanti yang memutuskan itu dari kementerian di atas.
0: Oh, yang menentukan dari kejaksaan?
2: Nanti bersama-sama dah kejaksaan, Jampitmil sendiri akan mengajukan surat kepada Kementerian Hukum atau HAM nanti untuk menentukan, atau dari Mahkamah Agung. Oke, kita sepakat nih kita sidangkan di pengadilan militer karena titik berat kerugian ada di militer. Nanti masuk hakim-hakim militer sipil juga masuk di pengadilan militer juga bergabung. Nanti hakim itu ada 5 udah.
0: Oke.
2: Lima orang. 2 kalau dia di sidang di pengadilan militer, berarti militernya hakimnya ada 3, yang dari hakim umum ada 2.
0: Oke.
2: Okay. Itu dia udah.
0: Oh, jadi ya sebenarnya jadi opsi gitu ya, Pak Darwin ya, mungkin bisa diselesaikan di Jampitmil atau di pengadilan militer atau di pengadilan umum gitu. Dan ini terbatas untuk kasus-kasus yang personil militer jadi pelaku atau misalnya sebagai korban juga bisa ini udah
2: betul.
0: Jadi, Pak Darwin.
2: Ya untuk saat ini memang sesuai dengan hukum acara baik di Undang-Undang 3197 tentang peradilan militer maupun di Undang-Undang yang terbaru untuk KUHAP di 20 tahun 2025 itu untuk yang menentukan adalah subjeknya.
0: Okay.
2: Bukan korban tapi subjeknya. Ketika militer subjeknya, pelakunya, sipilnya juga
0: pelaku
2: juga, ya itulah nanti berlaku hukum acara koneksitas itu tadi untuk pelaksanaan koneksitas
0: tadi.
2: Oke.
0: Okay. Begitu. Berarti kalau yang tadi angkatan laut itu yang itu sebagai korban ya, Pak Imu ya?
3: Kalau sebagai pelaku.
0: Oh, pelaku juga ya.
3: Iya, dia sebagai pelaku, kemudian ada sipilnya juga yang membantu melakukan menghilangkan nyawa orang lain.
0: Terlibat dia, Pak ya.
3: Siap.
0: Iya. Oke. Jadi ya kalau korban ya masing-masing aja ya. Di apakah perlu di sidang juga kalau ini personil militer sebagai korban?
2: Kalau korban kan tergantung pelakunya. Siapa
0: pelakunya ya?
2: Iya. Kalau pelakunya misalnya sipil, ya tentunya disidangkan di peradilan umum.
0: Kalau pelakunya militer, korbannya militer juga?
2: Korbannya militer, pelakunya militer tentunya disidangkan di pengadilan militer dah.
0: Okay.
2: Subjeknya yang dilihat dah.
0: Subjeknya yang dilihat ya.
2: Pelakunya.
0: Nah, ini tuh penting untuk diketahui masyarakat. gunanya buat apa? Maksudnya biar masyarakat bisa tahu juga kalau sekarang itu proses peradilannya bisa lebih transparan gitu mungkin ya, Pak Darwin ya?
2: Ya, betul. Jadi kembali lagi kepada ajas hukum kita udah bahwa kita kan mempunyai ajas persamaan depan hukum. Mm-hmm. Jangan sampai tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Imu tadi, ada disparitas perbedaan seolah-olah TNI misalnya tidak tersentuh hukum atau mungkin masyarakat sipil tidak tersentuh. Yeah. Nah, di sini kita harus hadir untuk menegakkan keadilan di sana. Mm. Ketika memang terjadi sebuah tindak pidana atau perbuatan pidana baik yang dilakukan oleh TNI maupun sipil, maka semua pelakunya harus diminta pertanggungjawaban di depan hukum. Seperti itu dah.
0: Oke. Nah, sekarang kan yang kita lihat fenomenanya nih dari pihak militer ini mungkin agak sensitif untuk dibahas.
2: Enggak apa-apa.
0: Banyak yang mendapat atau merangkap jabatan istilahnya. Mm-hmm. Selain sebagai personil militer, terus juga misalnya menjabat sebagai kepala bidang tertentu atau di bertugas di satuan yang mana gitu misalnya.
2: Di luar pokoknya, di luar tugas pokoknya.
0: Di luar tugas pokoknya. Okay. Nah, ini tuh semakin membuat potensi personil militer terlibat kasus hukum gak sih ya, jadinya, Pak?
2: Betul. Jadi gak apa-apa. Jadi gini ya, kembali lagi kepada regulasi. Kalau memang aturan hukum memperbolehkan, tentunya kan tidak masalah. Tetapi kembali lagi kepada prinsip. Siapapun yang berbuat pidana, tentunya dia harus diminta pertanggungjawaban.
0: Betul, kira-kira harus siap ya.
2: Harus siap. Jadi jangan nanti banyak kerjaan atau di luar banyak, tapi begitu dia di sana bermasalah, ya risikonya kan gitu kan. Kenapa betul menerima amanah itu kan gitu. Gak masalah. Tapi kalau sepanjang tidak berbenturan dengan aturan, ya dan pemerintah juga artinya ada aturan di situ, ya silakan saja, sah-sah saja.
0: Oke, siap. Nah, kita bicara soal kasus-kasus yang sekarang lagi ditangani nih, yang lagi berjalan, yang diproses secara jumpit mil. Kalau di Sumber sendiri ada berapa kasus sekarang yang lagi diproses, Pak Darwin sama Pak Ima?
2: Saat ini kita masih belum ada ya, belum menemukan terjadi perkara koneksi sini. Tapi kita tetap melaksanakan, di samping belum ada juga kita melaksanakan juga semacam koordinasi teknis, baik ke Kejaksaan Negeri di jajaran Sumatera Barat maupun ke Auditorat Militer maupun di satuan-satuan instansi penegak hukum lainnya. Ketika kita menemukan, tentunya kan kita akan hadir di sana.
0: Jadi ya ini tuh bisa dari pengaduan masyarakat sipil juga nggak sih, Pak Darwin?
2: Memang salah satu yang kita tunggu adalah, ya bukan ditunggu sih, artinya ketika ada dari laporan masyarakat atau pengaduan atau mungkin merasa dirugikan, ya kita akan juga akan menerima semua itu untuk sebagai bahan untuk mencari, untuk menemukan alat buktinya. Kalau misalnya ditemukan, ya tentunya kan kita akan tegakkan aturan di situ.
0: Nah, keamanan mungkin yang jadi highlight atau yang disoroti ini, takutnya kalau ada yang melapor, apalagi hubungannya sama pihak militer, takutnya keamanan pelapor ini tidak terjamin nanti, Pak Darwin.
2: Ya, saya pikir kalau untuk tentang keamanan ini kan negara kan sudah menjamin keamanan itu setiap warga masyarakat. Sepanjang memang itu apa yang disampaikan itu memang itu sebuah perbuatan yang real, yang nyata.
0: Betul. Saya pikir tidak mengada-ngada ya, Pak Darwin.
2: Mengada-ngada ya, kita percaya sajalah kan itu kan, bahwa negara kan melindungi kita.
0: Jadi ya, jangan takut untuk melapor juga.
2: Jangan takut untuk melapor, karena itu bagian dari sebuah usaha juga untuk menegakkan keadilan dimanapun.
0: Bagi masyarakat yang misalnya kayak melihat suatu ketimpangan penanganan kasus, ini proses untuk melapornya sendiri itu seperti apa, Pak Darwin?
2: Bisa secara berjenjang, karena kalau di militer bisa saya jelaskan, kan ada yang tadi sampaikan oleh Bang Imu tadi, ada namanya polisi militer ya. Kalau di Kodam ini kan ada di wilayah Sumatera Barat, ada di Kodam ya kan, atau bisa juga mungkin langsung ke Kodam atau ke Korem, Kodim, silakan disampaikan, dan tentunya akan diterima, nanti akan dilihat dan akan ditindaklanjuti ketika memang itu memang bisa dianggap memang menemukan alat bukti di sana untuk dinyatakan jadi tersangka kan gitu.
0: Nah, ini pertanyaan dari WhatsApp juga nih. Misalnya proses peradilan di Jampit Mil itu berlangsungnya dalam jangka waktu berapa, Pak, katanya?
2: Jangka waktu ya. Jadi tadi jelaskan juga, memang untuk militer ini ada perbedaan proses dengan sipil.
0: Yeah.
2: Mungkin Bang Imu coba jelaskanlah. Saya kan udah dikasih ilmunya Bang Imu.
0: Yeah. Daripada ya Pak Imu juga.
3: Yeah. Yeah. Mungkin gini, udah.
0: Menjelaskan.
3: Kalau kita kan di peradilan umum kan kita mengenal nanti ada dari segi penahanan dulu.
0: Okay.
3: Jadi kalau penahanan kita, kalau di peradilan umum itu ada 20 hari dari penyidik, kemudian perpanjangan penuntut umum selama 40 hari, kemudian nanti
0: ini 20 harinya dihitung sejak
3: dari apa, mulai ditetapkan,
0: ditetapkan
3: jadi tersangka, ditahan gitu kan.
0: Okay.
3: Kemudian nanti ada perpanjangan dari pengadilan selama 30 hari dan 30 hari dengan maksimal itu 180 hari.
0: Oke. Okay.
3: Cuman kalau di militer mungkin beda lagi. Kalau di militer 200 hari ya.
0: Gitu. Itu kan ada perbedaan tuh gimana jadi, menyamakan ini jangka waktunya.
2: Betul dah. Jadi memang tadi perbedaan itu terjadi. Kenapa? Karena juga kewenangan untuk menahan di lingkungan peradilan militer dengan peradilan sipil itu berbeda dah.
0: Oke. Okay.
2: Kalau tadi dijelaskan oleh rekan kami Pak Imu tadi kan kewenangan untuk menahan itu ada di kepolisian, di kejaksaan maupun di hakim. Kalau di militer sendiri itu berbeda. Itu yang berhak menahan itu adalah namanya ankum, atasan yang berhak menghukum.
0: Oke. Okay.
2: Contoh bisa saya sebutkan misalnya kayak Dandim ya gitu ya atau Danyon dan gitu ya. Kemudian ada lagi namanya disebut dengan papera, perwira penyerahan perkara. Contohnya Danrem, Pangdam kayak gitu. Nah, mereka lah yang punya hak untuk melakukan penahanan tadi. Jadi bukan polisi militer atau bukan auditor militernya gitu.
0: Yeah.
2: Bagaimana cara untuk mempesannya? Sebenarnya bisa. Karena kan proses untuk mencari alat bukti ini kan juga artinya membutuhkan waktu juga. Nah, disitulah nanti gabungan tim gabungan tadi itu untuk bersama-sama mencari bukti sehingga ketika yakin bahwa dua alat buktinya sudah cukup untuk dinaikkan tersangka, ya sudah berjalan otomatis itu. Dan saat ini sudah di perkara yang berjalan di Jakarta sudah ada juga. Hari ini juga lagi sidang juga ada perkara tentang satelit tadi yang dijelaskan oleh rekan kami tadi. Begitu dah.
0: Oke. Okay. Tapi apakah proses penahanannya atau tempatnya disamakan maksudnya?
2: Berbeda ada pasti.
0: Oh, iya. Oke. Okay.
2: Nah, karena kan militer itu kan masih tadi subjeknya masih militer, ya tentunya kalau militer itu ditahannya itu di lembaga ada apa di ruang tahanan polisi militer dah. Kalau di sipil kan ya bisa di kantor kepolisian apa di rutan atau ya rutan ya di, yeah, di rutan itu dah begitu.
0: Oke. Kalau itu di rutan satunya
2: di polisi militer
0: di polisi militer itu yang bagi pelakunya militer ya.
2: Iya,
0: betul. Oke. Siap-siap. Tapi kan ada kasus-kasus juga mungkin yang ini kan kalau kasusnya yang terhitung sebagai pidana. Apakah semua kasus misalnya seorang personel militer melakukan sebuah kasus tapi bukan kasus
2: pidana gitu.
0: Pidana gitu. Perdata misalnya.
2: Perdata.
0: Ini apakah melalui jampit mil juga?
2: Enggak. Jadi ya udah. Jadi gini ya, untuk perdata kan itu masih kalau di negara kita di Republik Indonesia ini kan untuk proses penyelesaian perkara perdata itu masih di peradilan umum. Baik itu militer maupun sipil itu semua disidangkannya di peradilan umum.
0: Oke.
2: Okay. Atau misalnya contoh misalnya cerai kan gitu ya. Yeah. Oh, ada tentara cerai. Ya dia disidangkan di pengadilan agama.
0: Oke, enggak perlu jampit mil gitu ya.
2: Enggak, kita hanya khusus pada pidana militer saja.
0: Pidana
2: makanya
0: militer
2: namanya aja disebutnya bidang pidana militer.
0: Bidang pidana militer gitu ya.
2: Oke.
0: Enggak khusus semua pidana. Kasus ya.
2: Enggak semua kasus.
0: Iya. Terus tadi jangka waktunya udah dibahas. Terus kalau masyarakat mau melapor juga bisa gitu ya.
2: Betul.
0: Kalau dari pihak TNI-nya sendiri mau melapor juga bisa ya. Pihak polisi sendiri juga melapor mau juga bisa ya.
2: Bisa, bisa udah pasti.
0: Oke. Okay. Dan itu nggak ada apa, nggak ada batasan sama sekali mau jabatannya seperti apapun boleh melapor itu.
2: Oh
0: ya?
2: Iya betul, bisa udah sangat bisa. Mau jenderal ya kan, mau dari misalnya pangkat terendah juga nggak ada masalah itu. Karena kan semua kan semua sama di mata hukum Pak, udah kita ini.
3: Setiap warga negara.
2: Iya.
0: Setiap warga negara gitu ya Pak ya.
2: Indonesia.
0: Dan tentunya tadi juga dijamin tentang
2: keamanan
0: dan keselamatan
2: betul,
0: gitu ya.
2: Betul dah.
0: Nah kalau nanti misalnya ditemukan kasus nih, ada sebuah kasus yang harus ditangani secara koneksitas tadi. Nah itu proses awalnya seperti apa? Apakah langsung sidang atau dari tadi penahanan dulu mungkin? Mungkin bisa dijelaskan juga proses-prosesnya gitu, Pak Darwin sama Pak Imo.
2: Ya, ya untuk mulai, jadi ya kalau untuk proses penegakan hukumnya kan saya pikir hampir sama. Ketika kita misalnya mendapatkan laporan atau pengaduan dari masyarakat atau dari mungkin dari TNI sendiri, tentunya kan kita akan mencari dulu alat-alat bukti dulu dah. Kita melaksanakan namanya lead penyelidikan dulu.
0: Oke.
2: Dari penyelidikan itu, ketika diketahui misalnya cukup dua alat bukti, barulah naik tingkat ke penyidikan. Kan gitu kan. Penyidikan diproses, kemudian dianggap sudah cukup saksi, alat bukti yang lain-lain sebagainya, tentu kan kita limpahkan ke pengadilan. Nah proses tadi koneksitas itulah, sebelum dilimpahkan itulah tadi yang saya jelaskan tadi, akan dibuat kesepakatan ini kalau koneksitas di mana, di militer atau di umum. Kalau misalnya sudah keputusan dari pimpinan, dari kementerian atau dari Mahkamah Agung turun, nah, akan dilimpahkan dan disidangkan seperti itu.
0: Oke. Kalau ternyata selama prosesnya nanti kan misalnya terduga di awal ini pelakunya sipil dan militer nih, tapi selama prosesnya diketahui ternyata cuman dari salah satu pihak, mungkin dari militer aja atau dari sipil aja. Nah, ini proses peradilannya apakah nanti jadi berbeda atau tetap dilanjutkan di jam pit mill?
2: Iya, berarti kan untuk kalau terjadi penegak hukumnya kurang lihai dia dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kan gitu kira-kira. Ya semestinya itu tidak terjadi karena di awal itu kan sudah ada proses tadi. Ada dulu penyelidikan, ada penyidikan. Ini penting, penting untuk menentukan status seseorang. Kita tidak boleh main-main karena akan menyangkut status orang. Dan kalau kita misalnya jadikan tersangka, tapi ternyata kita tidak kuat untuk melaksanakan, menemukan alat buktinya, ini sangat rawan ini dan mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi kalaupun terjadi ya tentunya tadi bahwa kita kan ada ajas praduga tak bersalah. Kalau ternyata memang tidak bersalah, yang gak ada juga kewajiban untuk tetap memponis bersalah kan gitu. Tentunya akan dibebaskan dari segala dakwaannya. Tetapi ya saya yakin sih kalau kita sudah limpahkan, kita sudah keyakinan bahwa itu memang memenuhi alat bukti. Kira-kira gitu.
0: Siap. Nah ini ada yang bertanya juga masih dari WhatsApp ini. Dari tadi akan kita bacain pertanyaannya. Bagi masyarakat yang menemukan adanya mungkin merasa ketidakadilan dalam proses penanganan sebuah kasus, ini tadi bisa ke polisi militer salah satunya ya. Atau kalau yang terdekat itu mungkin kalau ke polisi militer kita melaporkan kemana, kantornya nggak tahu di mana gitu.
2: Berarti konsilternya ya. Ya kalau saat ini sih kalau rekan-rekan di penyidik di TNI, saya pikir ada di, kalau di Padang ini kan di Kodam ada juga tempatnya. Saya yakin dia mereka instansi itu sudah punya juga link yang bisa dihubungi yang untuk mempermudah ya. Tapi nggak usah khawatir, ketika memang menemukan ada ketidakadilan silakan saja disampaikan kan gitu ya. Disampaikan saja.
0: Disampaikan saja.
2: Langsung pun bisa kalau misalnya terdekat. Tapi kembali lagi kan harus tahu juga apa masalahnya dulu kan gitu ya. Seperti yang tadi dari rekan-rekan tadi dari ini, dari WhatsApp itu, kalau misalnya menyangkut proses peradilan militer misalnya, kalau sudah berproses misalnya sudah sidang ya lihat saja apa yang ketidakadilan nanti dijelaskan di sana. Seperti itu.
0: Tapi selama ini pernah terjadi kasus yang begitu gak sih Pak Darwin? Misalnya kayak terasa kesenjangannya gitu penanganan kasusnya atau proses pemberian sanksinya mungkin.
2: Betul. Ya yang pasti ada, makanya hadir bidang pidana militer ini, koneksitas ini, karena mungkin sebelumnya sudah dilihat kan ada di apa disparitas tadi, ketimpangan. Yang satu mungkin diproses, yang satu tidak. Nah, ini kan itu bahaya nih untuk penegakan hukum kita di Indonesia ini bahaya. Jangan sampai terjadi seperti itu.
0: Makanya harus jampit mil perannya di situ ya.
2: Hadir di situ untuk menegakkan keadilan tadi di sana.
0: Nah, sekarang kan jampit mil sudah ada dan berdiri satu bidang tertentu khusus untuk menangani kasus-kasus koneksitas gitu ya. Nah, sikap masyarakat seharusnya seperti apa? Mungkin bisa disampaikan juga Pak Darwin.
2: Ya tentunya harapan kami masyarakat mendukung bidang ini karena kita pun hadir di tengah-tengah masyarakat, tujuannya tentunya untuk menegakkan keadilan tadi. Memastikan penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu dan dilaksanakan secara seadil-adilnya. Itu kira-kira harapan kami. Sangat berharap masyarakat untuk bekerja sama dengan kita.
0: Dan apa ya, yakin prosesnya akan berjalan,
2: yakin prosesnya akan gitu profesional ya? Transparan dan berkeadilan tentunya.
0: Oke, mungkin dari Pak Imu ada yang mau disampaikan juga.
3: Jadi mungkin sekedar saya bisa saya tambahkan,
0: yeah.
3: Bidang pidana militer ini mempunyai dua tugas fungsi utama. Pertama adalah koordinasi penuntutan,
0: yeah,
3: yang dilakukan oleh auditorat militer, mm-hmm, yang di wilayah hukumnya. Kemudian yang kedua adalah penanganan perkara koneksitas. Jadi bagi masyarakat, jika ada menemukan suatu proses pidana, baik itu sipil maupun militer, silakanlah untuk segera melapor. Jadi okay, kita pasti akan menindaklanjutinya. Kenapa? Pidana militer ini seperti yang saya sampaikan tadi adalah merupakan simbol koordinasi penegakan hukum. Ya, jadi kita nanti akan berkoordinasi dengan penyidik. Misalnya ketika itu perkara penyidiknya penyidik Polri, mungkin yeah, dari kita dengan penuntut umumnya, kemudian nanti dengan penyidik polisi militernya, dengan auditorat militernya, nah kemudian itu kita akan nanti melakukan koordinasi. Kemudian dalam koordinasi ini kita tidak mencampuri kewenangan masing-masing.
0: Yeah.
3: Nah, kita sifatnya berkoordinasi untuk melaksanakan proses-proses ini. Hmm. Kemudian apalagi misalnya proses itu, misalnya dalam hal pemeriksaan saksi-saksi misalnya, yeah, kan ketika nanti ada perkara di sipil ternyata ini saksinya banyak yang dari militer nih yang nggak bisa dihadirkan, nah, nanti kita akan berkoordinasi untuk menghadirkan militer tersebut dalam persidangan. Kemudian nanti dalam hal koordinasinya dalam hal alat bukti dan barang bukti,
0: yeah,
3: nah, kita nanti akan berkoordinasi untuk dalam hal menampilkan itu, menghadirkan itu di dalam persidangan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan bahwa okay, inilah fungsi dari tugas dan dari bidang pidana militer tersebut. Gitu.
0: Baik.
3: Itu udah.
0: Terakhir mungkin closing statement nih dari bapak-bapak, kita minta sekaligus untuk menutup perbincangan kita di siang hari ini biar masyarakat bisa lebih kenal lagi sama Jampit Mil. Silakan, yeah, mungkin dulu dari Pak Darwin.
2: Iya, yeah, baik. Terima kasih sudah teman-teman Pro 2 Padang FM.
0: Yeah.
2: Kami berharap dengan kehadiran bidang pidana militer ini, tentunya kami bertujuan untuk menegakkan keadilan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana.
0: Yeah.
2: Kami sangat berharap support dari masyarakat untuk menginformasikan segala apapun yang kemungkinan diduga terjadi tindak pidana di manapun itu, sehingga kami bisa bekerja dengan maksimal, profesional dan berkeadilan. Nah. Demikian, dah.
0: Baik, terima kasih. Pak Imu, silakan Pak Imu.
3: Satu cuma singkat, jangan takut untuk melapor.
0: Nah, gitu aja. Iya, jangan takut untuk melapor, iya, ya.
2: Iya, betul.
0: Karena ya semakin semakin banyak masyarakat yang melapor, tentunya semakin memudahkan juga kerja dari
2: penegakan hukum kita.
0: Penegakan
2: juga
0: hukum di negara, iya, kita, ya. Dan semoga membuat negara kita jadi semakin lebih baik lagi ke depannya gitu ya.
2: Harapan kita seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Imu dan Pak Darwin sudah hadir di studio Pro 2 Radio Padang bersama kita di sini dan menjelaskan tentang Jampit Mil. Mudah-mudahan masyarakat jadi lebih aware dan lebih tahu nih dan lebih tergerak hatinya mungkin, yeah, untuk melapor dan menyampaikan kasus-kasus yang selama ini takut untuk disampaikan. Betul. Gitu, iya, ya.
2: Mudah-mudahan
0: sih, ya. Pak Imu. Baik, sepertinya demikian dulu perbincangan kita di siang hari ini, teman Pro 2 bersama Pak Imu dan Pak Darwin. Ketemu lagi mungkin dalam Jaksa Mengapa Menyapa berikutnya di lain hari dan lain kesempatan. Tetap bersama kita di Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: mati. Mager banget, harus keluar lagi buat beli token listrik. Ah.
1: Loh, kamu punya rekening Bank Nagari kan?
0: Punya? Kenapa?
1: Aduh, nggak update nih pasti. Kamu nggak tahu kalau nasabah Bank Nagari bisa melakukan pembelian listrik via internet aja.
0: Seriusan?
1: Sekarang, Bank Nagari punya Nagari Money atau N-Money. Uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Kamu cuma perlu jaringan internet buat make N-Money.
0: Wah, praktis banget dong kalau gitu.
2: Untuk nasabah Bank Nagari, sekarang transaksi apapun akan menjadi lebih mudah dengan Nagari Money atau N-Money. Anda juga bisa melakukan pengisian listrik, pembelian pulsa, pembayaran tagihan bulanan, alat bayar belanja secara offline dan online, transfer ke bank, transfer antar N-Money, top up wallet, donasi, penyaluran dana disbursement, dan juga personal loan. Segera buka rekening tabungan Bank Nagari, karena sekarang sudah ada Nagari Money yang membuat segalanya menjadi lebih praktis.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Lanjut di Pro 2 Hitlist yang hari ini udah di jam 11 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Waktunya kita bacain lagi yuk requestan kamu teman Pro 2. Kali ini ada dari dari siapa ya? Dari Grace, Selina Grace dengan Sumpah Mati judul lagunya teman Pro 2. Abis ini kita puterin lagu yang judulnya Sumpah Mati. Ini aku tuh dulu tahu lagu yang judulnya Sumpah Mati dari 5 Minutes. Ya, tapi ternyata enggak cuman dari 5 Minutes aja ya teman Pro 2, dari lagu dari penyanyi yang lain ternyata juga bisa. Boleh ternyata pakai judul lagunya Sumpah Mati. Kalau kamu mau bikin lagu judulnya Sumpah Mati juga boleh ya. Habis itu nanti ada lagu-lagu lainnya juga yang akan kita puterin. Ada Lomba Sihir dengan Tidak Ada Waktu Tepat Untuk Berita Buruk. Yeay, nomor 2. Lagu ketiga ada lagu dari Raisa. Nah, judul lagunya Intro. Intro gak tau. Ini kayaknya bagian dari album Raisa ya. Tapi boleh deh, nanti kita dengerin juga di Pro 2 Hitlist. Habis nanti jam 12.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lanjut lagi yuk, ada lagu dari siapa nih? Dari Sabrina Leonor dengan judulnya Selesai. Abis ini kita puterin teman Pro 2. Terus lagu berikutnya temunya lagu dari Aldi Tama dengan Sagittarius. Terus ada lagu dari Donny Maula dengan Juni. Nah, masih di Pro 2 Hitlist tentunya, teman Pro 2, pada di jam 12 siang.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mendorong pemanfaatan perdagangan karbon sebagai insentif bagi industri nikel. Yang ketujuh, untuk mempercepat dekarbonisasi. Dias mengatakan mekanisme perdagangan karbon memungkinkan perusahaan memperoleh manfaat ekonomi jika mampu menekan emisi yang ditetapkan pemerintah. Sebaliknya, perusahaan yang menghasilkan emisi melebihi batas harus membeli unit karbon di pasar.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol. Lah, gak, tunggu aku, gak.
3: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan, kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat, per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter bro, bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125, mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Lanjut kita puterin lagu di siang hari ini. Ada Batas Senja dengan Tidak Banyak-Banyak teman Pro 2. Terus lagu berikut ini, lagu dari penyanyi yang mungkin jadi favorit kamu juga nih teman Pro 2. Ada lagu dari Nadine Amiza dengan judulnya Moonlight, jadi lagu penutup kita di siang hari ini. Terima kasih untuk kamu yang udah ikutan. Dan ketemu lagi di Pro 2 Hitlist berikutnya. Gus Pri sekaligus pamit teman Pro 2. Habis ini ada program-program lainnya buat kamu ikuti dan juga bareng penyiar Pro 2 favorit kamu. Selamat siang dan tetap sama kita di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
8: maaf Mbak ya, buru-buru soalnya nih.
7: Eh, sis.
9: Hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
10: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya. Terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Produa Air Padang, teman terbaik kamu teman Produa. Welcome back teman Produa, berkali lagi dengan aku Obi di sini. Selamat datang di program jam 12 siang nih, program Rang Muda Kreatif teman Produa. Di situ ruang nongkrongnya ide-ide segar, cerita inspiratif dan karya-karya kece anak muda Minangkabau. Di program ini nanti kita bakal ngasih info santai nih teman Produa, tapi berbobot tentunya, ngebahas hal-hal yang lagi dekat sama kehidupan kalian teman Produa, dari kreativitas, UMKM, budaya, sampai peluang yang bisa bikin mimpi pelan-pelan jadi aksi nyata. Selama sejam ke depan, siap-siap untuk dapat insight, motivasi, dan semangat baru untuk terus berkarya dan berinovasi ya teman Produa ya. So, pasang posisi paling nyaman, naikin volumenya, dan biarkan Rang Muda Kreatif nemenin langkah kalian hari ini. Karena jadi anak muda itu bukan cuma soal gaya nih, tapi juga soal karya dan kontribusi nyata. Dan kalian juga bisa dengerin aku selain di frekuensi 90,8 FM teman Produa. Kalian boleh dengerin aku di aplikasi RRI Digital, download aja di Play Store ya. Nanti kamu enak tuh kalau kamu lewat aplikasi RRI Digital, kamu bisa dengerin tuh nggak harus lewat radio kamu bawa-bawa. Cukup lewat handphone aja, yang penting ada kuota dan ada sinyal. Dan juga kalau kamu lagi nggak sempet dengerin megang handphone, tapi kamu lagi kerja nih di depan komputer, kamu bisa dengerin juga di langsung di depan komputer kamu di website rri.co.id. Nanti pilih aja menu searching, lalu pilih RRI Padang, terus pilih Produa, jangan yang lain teman Produa. Tapi nanti ya setelah ini akan aku informasikan hal-hal yang seru banget. Tapi nanti setelah lagu ini, lagu terbaru nih dari Next Orange County, lagu lama sih sebenarnya, tapi aku suka banget lagunya teman Produa. Ini ngajak kita untuk berbahagia karena judulnya adalah Happiness. Check it out teman Produa.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan sholat zuhur untuk hari ini.

dan bila ia berdiri dan sholat, lalu memuji Allah serta menyanjungnya, dan juga memujinya dengan sesuatu yang memang dialah yang berhak atasnya, lalu mengkhusyukkan hatinya semata-mata hanya untuk Allah, maka niscaya ia akan berlepas diri dari dosa-dosanya sebagaimana hari ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Muslim.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
4: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

98,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Yang lagi musim panas ekstrim begini bukan cuma bikin kulit gampang belang ya atau gerah seharian, tapi ternyata juga bikin dompet para pelaku UMKM ikut merana nih, teman Pro2. Berdasarkan alasan seru dari Good News from Indonesia, terungkap nih kalau cuaca yang lagi terik-terik banget ini sukses bikin omset pedagang kecil jeblok karena pembeli mendadak malas keluar rumah. Tapi tenang aja, teman Pro2. Harus tetap menyala walau cuaca membara. Jadi para pakar dari UGM nggak tinggal diam dan langsung bagi-bagi jurus gitu nih untuk nyelamatin bisnis lokal biar nggak kolaps duluan nih, teman Pro2. Solusi pertama yang dikasih itu relatable banget sama gaya hidup kita yang serba digital, yaitu memanfaatkan platform pesan antar makanan online secara maksimal. Daripada cuma pasrah nungguin lapak sepi pengunjung karena orang-orang pada kepanasan di rumah nih, teman Pro2, mending jemput bola aja deh dengan numpang di aplikasi digital biar dagangan tetap bisa nongkrong manis di genggaman pembeli. Jadi meskipun suhu di luar lagi mirip oven raksasa nih ya, transaksi bisnis tetap bisa jalan lancar jaya tanpa bikin pembeli harus keringatan di jalan nih. Nah, selain itu, teman Pro2, para jagoan bisnis dari UGM ini juga nyaranin buat pintar-pintar inovasi produk yang cocok banget sama cuaca ekstrim, alias bikin menu yang segar-segar atau strategi pemasaran yang solutif. Misalnya ya, kalau jualan makanan berat kurang laku, bisa di pivot dikit, teman Pro2, bikin paketan es buah kekinian atau kasih promo ongkir tipis-tipis aja untuk ngeraih pembeli yang mageran ya, yang malas keluar rumah. Intinya, fleksibilitas itu jurus atau kunci utama kalau mau bertahan di tengah iklim bisnis yang lagi menantang mental banget nih, teman Pro2. Buat kamu yang pengen baca versi lengkapnya atau mau nyimpen rangkumannya ke dalam format, bisa gampang dibaca ya pas nanti kita informasikan, teman Pro2. Jadi intinya harus sering jajan produk UMKM lokal tetangga biar mereka tuh tetap cuan. Dan mari buktikan kalau anak muda zaman sekarang nih nggak cuma jago rebahan aja, tapi juga jago peduli sama kelangsungan ekonomi para pahlawan UMKM. Kayak gitu, teman Pro2. Jadi kita masih bisa membantulah.

0: Aduh gawat, hujan deras banget lagi, Di. Berhenti di bawah jembatan depan yuk.
1: Jangan Tan, di situ sempit, malah bikin macet panjang nanti. Bahaya juga buat kita.
0: Terus gimana nih? Nanti baju kantorku basah kuyup.
1: Nih, pakai jas hujan cadangan aku. Kita neduh di pom bensin depan aja, yang lebih aman. Ingatan, berteduh di bawah jembatan itu ganggu orang lain. Tetap tertib meski lagi hujan.
0: Oh, ya juga ya. Oke deh, yuk lanjut jalan pelan-pelan.
1: Hujan bukan alasan untuk melanggar aturan. Jangan berteduh di bahu jalan atau bawah jembatan. Siapkan jas hujan, jaga jarak aman, dan tetap waspada.

Saya Gabriel Sakero, Direktur Utama RPP Radio Sasaraina, Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Rana Minang, untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

98 FM teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2. Balik lagi di jam 1 ini di program Info Olahraga. Tempat kamu update kabar terbaru dari dunia sport yang makin hari makin panas kayak di siang ini nih teman Pro 2. Dari lapangan hijau sampai arena balap, dari atlet lokal sampai bintang internasional, semuanya bakal kita kupas habis biar kamu enggak ketinggalan satu momen pun ya. Pokoknya siapin telinga kamu karena kita bakal suguhin berita paling fresh dan paling hype buat nemenin aktivitas kamu di siang hari ini teman berdua. Kita akan bahas apa ya yang enak ya teman berdua. Nah, kita akan bahas tentang ini nih, Menpora nih yang katanya mau ngasih bonus kalau atlet di Asian Games nanti menang dapat emas. Nanti untuk detailnya aku informasiin. Dan yang kedua, yang suka voli, nah nanti ada informasi tentang atlet voli putri Papua yang akan berjuang di Asian Games 2026 di Jepang nanti nih teman Pro 2. Pokoknya sekarang pasang posisi paling nyaman, nyalain semangat kompetitif kamu, dan mari kita mulai teman Pro 2 perjalanan seru menyusuri highlight dunia olahraga seminggu terakhir. Jamin setiap update bakal bikin kamu makin melek info dan tentunya makin cinta sama dunia olahraga. Tapi nanti ya setelah pesan-pesan berikut ini, setelah lagu ini deh, lagu Dylan aku puterin dulu untuk kamu nih.

0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barangnya baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Humaydi, Kepala Balai Besar Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Sosial Regional 1 Sumatera di Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengudara. Menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat kalian yang ngikutin berita olahraga, ada info super gokil nih yang bikin mata langsung melek. Pemerintah resmi ngasih suntikan motivasi level maksimal nih untuk para atlet kontingen Indonesia yang bakal berjuang di Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Nggak tanggung-tanggung teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto pas pelepasan kemarin ya, misahin di Istana Negara kemarin perpisahan, secara khusus ngebagiin spoiler kalau bonus buat peraih medali emas kategori perorangan melonjak drastis jadi 3 miliar rupiah. Wow, sumpah nih teman Pro, ini sih level apresiasi paling epic yang pernah ada ya sepanjang sejarah olahraga kita ya. Bayangin aja nih teman Pro 2, kalau dibandingkan sama ajang multi event regional kayak SEA Games kemarin yang kisaran bonus emasnya tuh mentok di angka 1 miliar, lompatan angka buat Asian Games ini benar-benar di luar nurul alias di luar nalar ya. Menpora Erick Thohir juga sempat sepil nih kalau kebijakan ini bukti nyata kalau negara tuh benar-benar all in untuk menghargai keringat, darah dan air mata perjuangan para pejuang merah putih di kancah internasional. Jadi wajar banget ya buat kalau atmosfer latihan tuh anak-anak muda kita tuh sekarang makin on fire dan termotivasi untuk flexing prestasi terbaik.

langkah Brand ini juga jadi sinyal kuat ya kalau skema pembinaan atlet masa kini tuh udah naik tingkat dan enggak dipandang sebelah mata lagi ya teman Brodo ya. Olahraga sekarang tuh benar-benar digadang-gadang jadi investasi masa depan yang worth it banget nih untuk membangun mentalitas bangsa yang tangguh sekaligus ngasih value ekonomi yang nyata ya. Dan buat para atlet muda nih, kesempatan emas ini bukan cuma soal ngejar gengsi atau pembuktian diri di kasta tertinggi Asia aja ya, tapi juga ada jaminan masa depan yang jauh lebih cerah setelah sukses kibarkan bendera sang merah putih nanti nih. So buat seluruh kontingen Indonesia atau Garuda yang lagi siap-siap tempur di Jepang sana, saatnya tunjukin mental nih, mental juara tanpa beban tapi tetap fierce abis ya. Seluruh rakyat Indonesia tuh siap nerimbun, ngawal dan ngasih dukungan penuh dari layar kaca untuk aksi epik kalian di arena. Pokoknya pokoknya atlet-atlet sikat habis semua pertandingan nih, bawa pulang medali emas sebanyak-banyaknya ya. Jadi jangan targetnya jangan perak, perunggu, kalau bisa langsung emas ya. Dan buktikan ke dunia kalau anak muda Indonesia tuh emang penguasa sejati yang enggak ada obatnya di level olahraga.

0: Dikutip dari rri.co.id, teman Prodoa, indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah saat jeda siang perdagangan Kamis 10 September 2026. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG turun 0,14% atau 9,68 poin ke level 6.608,52 setelah dibuka pada angka 6.688,17. Indeks sempat menyentuh level tertinggi di angka 6.712,5 sedangkan level terendah berada pada posisi 6.655,41. Tekanan pasar turut dipengaruhi kenaikan harga minyak mentah global akibat meningkatnya ketegangan geopolitik Amerika Serikat dan Iran. Harga minyak mentah Brent bahkan menembus level $100 Amerika Serikat per barel di tengah eskalasi tersebut.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Menurut BMKG, fenomena haze atau udara kabur adalah kondisi meteorologi di mana partikel kering halus seperti debu, asap pembakaran, polusi industri, atau abu vulkanik melayang dan tersuspensi di atmosfer, sehingga mengurangi jarak pandang dan membuat langit tampak putih kabur atau berawan tipis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Fitriman, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada kabar yang keren nih dan membanggakan tentunya dari kancah olahraga tanah air yang pastinya bikin anak muda Indonesia makin semangat ya. Atlet voli putri kebanggaan asal Papua, Mediol Stiovani Yoku, resmi pasang badan dan siap tempur buat ngegas nih, teman Pro 2. Prestasi maksimal di ajang prestisius Asian Games 2026. Kehadiran outside Hitler andalan ini, skuad timnas bola voli putri ini benar-benar jadi suntikan energi segar nih yang siap bikin lawan-lawan di tingkat Asia ketar-ketir sama performa epicnya di lapangan ya teman-teman berdua. Buat kalian yang hobi ngikutin Proliga nih atau turnamen poli nasional, nama Mediol Yoku pasti udah nggak asing lagi ya, karena aksi smashnya yang selalu sadis dan mental tandingannya yang tahan banting abis nih. Cewek asal tanah Papua ini buktiin ya kalau kerja keras, konsistensi dan dedikasi tinggi bisa ngebawa anak muda lokal menembus batas mimpi tertinggi hingga memperkuat panji merah putih di level internasional. Perjalanannya sejauh ini tuh benar-benar inspiring banget nih untuk generasi muda yang mau konsisten ngejar passionnya. Menghadapi persimpangan jalan kompetisi Asia yang pasti bakal sengit banget, Mediol dan kawan-kawan setimnya nih digembleng latihan nih teman berdua secara intensif dengan vibes mental juara yang makin matang. Dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia, terutama warga Papua tercinta ya, jadi bahan bakar utama buat dia nih untuk ngeblok setiap keraguan dan nge-spike semua tantangan di depan mata. Gak ada kata gentar, yang ada cuma semangat membara untuk bikin sejarah baru untuk bola voli putri Indonesia di kancah global. So teman berdua, yuk kita doain dan kawal bareng-bareng perjuangan Mediol Yoku di Jepang nanti ya, supaya bisa tampil konsisten dan ngasih hasil paling maksimal. Saatnya kita dukung rame-rame nih, walaupun secara virtual ya, tapi dengan sepenuh hati, dan saksikan aksi-aksi ciamik sang Ratu Smash Papua ini yang siap bikin Indonesia bangga setengah mati. Pokoknya semangat terus untuk Mediol, buktikan kalau Sri Kandi voli putri kita ini emang benar-benar gokil dan gak ada tandingannya ya teman Pro 2 ya. Pokoknya harus menepis semua keraguan yang ada ya.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada
2: bersatu
0: tamu.
2: Kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
4: Kenapa penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Teman terbaik kamu.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari tau komunitas, muda bertakwa. Dan noise in a Z head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Welcome back di program di jam 2 siang ini. Program paling update, paling rame, dan paling gak mau ketinggalan gosip hangat seputar artis favorit kalian. Yup, kamu lagi di program dengerin ngabarin selebriti, tempat dimana semua kabar terbaru dari dunia entertainment bakal kita kupas santai, seru, dan tentunya dengan vibes anak muda banget. Mulai dari drama terbaru, proyek keren para artis, kisah cinta seleb, sampai momen viral yang lagi warawiri di timeline. Semuanya itu bakal kita bahas di sini, teman Pro 2. Karena seru banget, teman Bro 2. Kenapa seru? Karena dunia selebriti itu nggak pernah tidur ya. Selalu aja ada cerita baru tiap harinya. Ya tenang aja, kita bakal nemenin kamu untuk ngikutin semua update paling fresh ya. Paling update pokoknya dengan cara yang santai tapi tetap asik untuk didengerin. Jadi buat kamu yang suka kepo dunia hiburan nih, fix jangan kemana-mana. Tetap di frekuensi 90,8 FM ini, teman Bro 2.

Karena dalam 1 jam ke depan nih, pokoknya siapin aja mood terbaik kalian, karena bakal ada banyak cerita seru dan kabar panas dari dunia selebriti tanah air ataupun internasional ya. Ya anggap aja teman berada kita lagi nongkrong sambil ngobrolin isi timeline hari ini. Jadi stay tune terus, karena ngabarin selebriti tuh bakal bikin kamu tetap update tanpa harus scrolling berjam-jam di media sosial. Cukup dengerin kita aja di frekuensi 90,8 FM.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

wabarakatuh. Saya Yantes Dumiko, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman terbaik kamu, teman Produa. Buat kalian nih para penikmat musik pop global dan K-pop vibes, siap-siap buat flexing kekaguman kalian, karena ada kabar paling gokil nih minggu ini. Girl group sensasional bentukan kolaborasi global KCY resmi mencetak sejarah besar dengan Nangkring nih teman Produa di posisi number one chart Billboard 200 lewat album terbaru mereka yang bertajuk Wild. Sumpah nih, pencapaian ini benar-benar di luar nalar ya, dan ngebuktiin kalau karya mereka tuh emang next level banget nih di kancah musik internasional. Dan keberhasilan menduduki tata tertinggi tangga album paling bergengsi di dunia ini nih otomatis bikin KCY mencetak rekor baru yang fantastis, menjadi salah satu girl group paling bersinar saat ini nih teman Produa. Lagu-lagu di album Wild juga sukses menghipnotis jutaan pendengar di berbagai belahan dunia berkat perpaduan vokal yang adiktif, koreografi yang clean abis, serta konsep visual yang estetik parah ya. Nggak heran nih kalau di masa media sosial langsung penuh sama hype positif dan pujian bertubi-tubi nih buat keenam member yang multi talentan, bukan multi talenta.

Dan perjalanan mereka tuh buat sampai di titik puncak kejayaan ini pastinya nggak instan ya, dan ngelewatin proses latihan yang super intensif dan yang menguji mental serta fisik ya. Tapi kerja keras mereka akhirnya terbayar lunas kok dengan rekor luar biasa yang bikin industri musik global makin memperhitungkan eksistensi mereka nih sebagai kekuatan baru yang nggak bisa dianggap remeh. Ini jadi bukti nyata ya teman Brodo ya, kalau generasi muda lintas budaya itu bisa bersatu ngegebrak panggung musik dunia dan ninggalin jejak yang super ikonik. So buat kalian yang ngaku fans setianya nih, namanya Icons ya, saatnya pasang playlist Wild Days kenceng-kenceng dan ikut merayakan momen bersejarah ini bareng-bareng ya. Kasih itu udah ngebuktiin nih kalau mimpi besar bisa jadi nyata kalau dibarengi totalitas tanpa batas. Jadi kita tunggu aja kali ya gebrakan-gebrakan epic selanjutnya nih teman Pro 2 dari Karsaya, apakah mereka tuh pastinya bakal terus on fire dan ngedominasi industri musik global ya kedepannya. Kita tunggu aja kali ya teman Pro 2.

0: dengan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada kabar super legendaris nih ya, dan bikin merinding buat kalian penikmat musik lintas generasi. Ratu rocker kembangan tanah air, Nicky Astria, bakal ngerayain nih perjalanan karir bermusiknya yang udah menginjak angka 42 tahun nih, teman Pro 2. Dengan menggelar konser tunggal super mega. Konser yang ditajuk ini dikasih tajuk Api Dalam Hening, ini benar-benar jadi bukti nyata kalau jiwa rock and roll sejati nggak bakal pernah pudar ya dimakan zaman. Sumpah nih teman berdua, ini merinding ya, jadi momen nostalgia paling epic yang wajib banget disaksikan langsung. Dan buat generasi muda yang mungkin taunya lagu-lagu hits masa kini nih, kalian tuh wajib banget tahu teman Prodo tentang Nicky Astria. Itu panutan sejati loh, dengan karakter vokal melengking yang benar-benar powerful dan gak ada tandingannya. Konser tunggal ini pasti bakal ngebawa para penonton hanyut ya ke dalam lorong waktu lewat deretan lagu-lagu hits legendaris yang dulu sempat merajai belantika musik Indonesia ya teman Prodo ya. Fans konsernya tuh dijamin bakal pecah banget dan ngasih pengalaman musikal yang ngena di hati para penikmat musik dari berbagai kalangan umur. Just perjalanan selama lebih dari 4 dekade di industri hiburan pastinya bukan hal yang instan ya teman Prodo ya, melainkan hasil dari dedikasi, keringat, dan totalitas tanpa batas yang luar biasa. Nicky Astria udah ngebuktiin nih kalau musisi berkelas itu bisa aja terus bertahan, relevan, dan cintai penggemarnya lintas era berkat karya-karya abadi yang terus dikenang. Konser Api Dalam Hening ini gak cuma sekedar perayaan angka ya teman Prodo ya, tapi juga selebrasi atas ketangguhan seorang ikon musik sejati. So buat kalian nih yang ngaku anak musik sejati nih ya, atau mau ngerasain langsung energi panggung dari sang legenda rock Indonesia, jangan sampai kelewatan momen sakral ini ya teman Prodo ya. Siapin mental kalian nih buat nyanyi bareng, terhanyut dalam aransemen musik yang mega, dan saksikan bagaimana magisnya suara emas Nicky Astria mengguncang panggung. Gaspol terus nih, karena legenda hidup kita siap bikin sejarah baru yang spektakuler. Wah, gak kesabar ya teman Prodo ya.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eri Gusman, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPA berharap RRI terus menyuarakan anti kekerasan terhadap anak. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke Rahmatullah salah seorang penyiar RRI Padang, Ari, atau lebih kenal dengan nama asli Bang Oktaviandi ya, pada hari Selasa 8 September 2026 pukul 23.50 waktu Indonesia Barat, dalam usia 42 tahun, teman Produa, di Rumah Sakit M. Jamil Padang. Bang Ari mengawali karirnya di RRI Padang pada tahun 2005 sebagai penyiar Pro 2 dan terakhir dipercaya menjadi penyiar Pro 4 RRI Padang. Selama masa pengabdiannya, Bang Ari dikenal sebagai sosok yang dekat dengan semua angkasawan dan pendengar RRI Padang serta memiliki dedikasi dan integritas yang tinggi. Untuk itu, teman Pro 2, kami atas nama keluarga besar RRI Padang memohonkan maaf yang sebesar-besarnya kepada teman Pro 2 semuanya. Jika dalam interaksi Bang Ari semasa hidupnya ada kata, sikap ataupun tindakan yang tidak berkenan di hati, dan kami juga memohon doa semoga Bang Ari diampuni segala khilafannya dan dibalasi segala kebaikannya dengan tempat terbaik di sisi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin.

Selamat sore teman Pro 2, info Pro 2 hari ini Kamis 10 September 2026 pukul 15 sore waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2. Film Empat Musim Pertiwi karya sutradara Kamila Andini akan menjalani world premiere di Toronto International Film Festival atau TIFF 2026. Film terbaru 4K Films itu juga akan tayang di Busan International Film Festival atau BIFF 2026 bertepatan dengan perilisan di Indonesia. Film yang dibintangi Putri Marino tersebut dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 8 Oktober 2026. Empat Musim Pertiwi menjadi proyek terbesar 4K Films dengan skala produksi yang melibatkan 6 negara. 6 negara yang terlibat dalam produksi film tersebut yakni Indonesia, Prancis, Belanda, Norwegia, Arab Saudi, dan Polandia. Film ini juga berkolaborasi dengan Mills Films, Jakarta, Trinity Optima, Imaginary, Team Up, Julie Estelle, dan Navarros. Informasi berikutnya teman berdua, artis Nam Ji Hyun dan Kim Jae Yong dipertemukan dalam drama romantis komedi terbaru berjudul Make Me Tingle. Drama ini mengisahkan Gong Yeon Soo, perempuan yang percaya cinta namun belum memahami maknanya sebenarnya dalam kehidupan. Tim produksi merilis foto dan video pembacaan naskah untuk meningkatkan antusiasme penonton terhadap drama tersebut. Nam Ji Hyun sendiri akan memerankan Gong Yeon Soo, seorang pemasar yang sangat memegang prinsip tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Drama tersebut memadukan unsur komedi romantis dengan perjalanan karakter yang mulai mempertanyakan keyakinan mereka tentang percintaan dan kedekatan. Make Me Tingle dijadwalkan untuk memulai penayangan perdananya pada 15 Oktober mendatang. Informasi terakhir teman Pro 2, sutradara laut bercerita Yosef Anggi Noen berupaya menerjemahkan dunia novel ke dalam pengalaman visual. Menurutnya, tantangan terbesar adalah memilih bagian cerita yang paling tepat untuk dibawa ke layar lebar. Film tersebut merupakan adaptasi novel bestseller karya Leila S. Chudori. Anggi bersama Leila harus menentukan bagian yang dipertahankan dan bagian yang tidak dimasukkan ke dalam film. Dalam proses kreatifnya, Anggi juga memanfaatkan kedekatannya dengan Yogyakarta. Ia tumbuh di daerah tersebut, sementara sebagian besar latar dalam novel juga berada di Yogyakarta. Anggi bahkan mengenali sejumlah lokasi yang disebut dalam novel karena pernah melewati kawasan tersebut. Kedekatan itu membantunya menghadirkan visualisasi lokasi yang menurutnya lebih akurat dan personal. Demikian Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

الله أكبر الله أكبر أشهد

Kepikiran nggak ya? Setiap kita beli produk UMKM, kita lagi bantu mimpi perekonomian Indonesia. Mulai dari kopi kekinian, baju lokal, sampai camilan favorit kita, semuanya hasil karya anak bangsa. Gak harus nunggu kaya buat kamu bantu Indonesia. Cukup beli produk lokal, upload di story, atau kasih rekomendasi ke orang sekitar. Beli produk UMKM bikin produk lokal naik kelas. Ekonomi Indonesia makin jaya.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almi SHMKN, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dengan ini, kami seluruh keluarga besar Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta Bawaslu Kabupaten Kota se-Sumatera Barat mengucapkan

udara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang ini, untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita. Saya tidak jualan ini. Usahanya sudah tutup, Bu.
2: Oh.
1: Atau sudah bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so?
0: Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
3: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore semuanya. Teman Pro 2, balik lagi di sore ceria dan masih spesial di hari radio teman Pro 2. Kali ini emang spesial banget. Karena apa? Karena kita undang nih guru-guru atau sepuh-sepuh dan para suhu-suhu Pro 2 yang sudah lama tidak mengudara, kita undang lagi di sini nih teman Pro 2. Dan kali ini yang udah ada di studio nih teman Pro 2, itu udah ada Kak Sofi dan juga ada Kak Nia di sini. Halo.
1: Hai.
0: Ya ampun, gimana kakak-kakak rasanya?
2: Mengeretek suaraku.
1: Menggelenggar. Aduh, grogi sumpah.
0: Grogi. Udah berapa lama terakhir siaran di Pro 2 kapan?
2: Kalau di Pro 2 gue 2012.
0: 2012
2: Januari.
0: Wah, sekarang tuh udah 2026. Udah berapa ya?
2: tapi kemarin gue sempat siaran di Pro 1 sih. Oh. Tahun kemarin.
0: Oh iya.
2: Tamu juga.
0: Oh, tamu juga. Tamu. Hari kan radio juga.
2: Enggak.
0: Oh, menjadi yang berbeda.
2: Berbeda.
0: Yang berbeda.
2: Cara yang ala-ala. Pura-puranya ya, Kak.
0: Terus kalau Kak Sofi?
3: Kak Sofi terakhir siaran Desember 2010.
0: 2010. Wah, aku masih sekolah.
2: Ya. 2010. Masih sekolah lu.
3: Itu terakhir siaran lo. Terakhir siaran.
0: Aduh, seperti awal siarannya kapan kalau Kak Sofi?
3: Kalau Kak Sofi dulu dalam rangka Hari Radio juga tahun 2020.
2: Enggak
0: 20
2: dong.
0: Aku 2020 sih.
3: 2000 bukan. 2001 entah 2002. Pokoknya 2002 Kak Sofi udah siaran.
0: Oh, 2002 udah siaran.
3: Iya, 2002. Wow. Itu masih ruangannya kayaknya di sini deh, tapi versi ya di sini. Tapi versi yang berbeda. Oh, bukan ya. Iya, di sini betul. Di kan studio dulu nih.
0: Oh, iya.
2: Nah,
0: oh,
2: yang awal-awal ya, Kak ya.
0: Oh, awal-awal gitu.
3: 2000. Pokoknya dari 2002 hitungannya sampai 2010 hitungannya. Habis tahun 2010 gitu loh.
0: Habis tahun 2010. Iya, gitu
3: ya. Sesuatu yang tidak pernah terlupakan waktu itu.
2: Apa itu?
0: Ada kejadian apa sih?
3: Mau acara tahun baru.
0: Ini jadi penasaran sih kita ya. Apa ya?
3: Enggak, itu aja. Habis sampai di situ.
0: Oh, habis gitu di 2010.
3: Iya.
0: Iya, iya. Tapi ini teman Pro 2, ini kenapa kita ajakin sekarang? Karena masih banyak ditanyain banget. Jadi kita kan sekarang udah ada live TikTok juga, live YouTube juga. Nah, pendengar-pendengar lama tuh kadang-kadang masuk nanyain, "Eh, masih ada Kak Sofinya masih di situ enggak? Kak Nianya ada enggak? Ya? Bang Dionnya masih ada enggak?" Terus apa lagi? Kak Eka, Bang Aris segala macam ditanya-tanyain biasanya. Makanya kita bawa kembali. Kemari kita bawa.
3: Mudah-mudahan sekarang yang bertanya ada yang mendengar ya.
2: Iya, mudah-mudahan yang kangen.
0: Iya. Iya, betul-betul. Tapi sekarang kita juga sudah tergabung ada sama Kak Eka. Ini juga terhubung melalui telepon, kita sapa dulu. Halo. Assalamualaikum Kak Eka.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuhu, Kak Eka apa kabar? Di sini ada teman-temannya nih.
2: Kak Eka di sini, Eka kecil.
3: Eka kecil.
2: Kak Eka kecil di sini. Eka kecil itu kan Kak Eka besar.
4: Ah, kecil. Iya,
3: Nia.
0: Aduh, ini sebenarnya karena situasi juga nih teman Pro 2. Maksudnya enggak bisa berkumpul di sini semua. Kalau dikumpul ini penuh kayaknya. Studio kita nih penuh.
2: Enggak muat ya.
0: Enggak muat kayaknya. Enggak muat kayaknya. Oke, oke. Kalau tadi Kak Sofi 2010, Kak Nia tadi 2012. Kalau Kak Eka terakhir siaran kapan, Kak Eka?
4: Aku mulai siaran di tahun 2005 terakhir sampai 2008.
0: Oh, sampai 2008.
2: Kak, enggak gitu. Mungkin 2005 terakhir, Kak. Aku 2005 loh, Kak, masuknya. Kakak
3: 2004 kan? Baru masuk.
2: 2000 awal kali. 2005 awal, Kak,
3: Iya. Karena waktu itu perubahan dari Pro 2 yang ibu-ibu, bapak-bapak ke Pro 2 remaja.
0: Iya. Gitu.
3: Iya, 2005.
0: Oh, 2005 tuh udah beda segmen.
3: Iya, cara ngomongnya juga sudah mulai berbeda waktu itu.
0: Oh, gitu. Waktu itu sapaannya apa? Waktu itu sapaannya apa kalau Kak?
3: Kalau waktu itu ya, sebelumnya Pro 2 waktu 2002 Kak Sofi, itu masih ada senior-senior, ada Mbak Nani, ada Mbak Rika, ada ada Bang Rendra, ada Mbak Lucy.
0: Ada bapak-bapak dan ibu-ibu itu.
3: Iya. Itu pastilah. Saudara pendengar dimanapun Anda berada.
0: Masih saudara pendengar.
3: Iya.
0: Tapi itu pas udah berubah menjadi yang remaja?
3: Nah, itu sama-sama Nia, sama Ari, sama Kak Eka, sama Dion.
0: Oh, iya.
2: Itu baru apa ya, Kak?
3: Hah?
2: Apa ya panggilannya?
3: Youngers.
0: Youngers. Kemarin aku juga tanya sama Kana, pas Kana eranya panggilannya apa Kana? Youngers. Terus gue, hah? Emang gitu kak?
1: Iya.
0: Kata Kana bilang, iya.
3: Yang waktu itu jangan salah-salah loh. Kenapa? Kartu waktu itu sampai.
1: Kartu,
3: wih.
1: Ya ampun kita capek loh bacain kartu.
3: Iya serius. Sore-sore jam 4 kita baca kartu. Tebal loh sampai antri yang beli.
0: Ada kartu. Oh iya dulu pakai kartu. Kalau mau request-request pakai kartu ya.
3: Iya. Betul. Wow. Waktu itu belum ada ini kan, handphone.
1: Handphone ada, WA ada ya.
3: WA enggak ada, SMS. Ada. Cuma susah kan waktu itu. Kita lewat telepon kan. 27482.
0: For your information masih sama kok 27482.
3: Sama ya. Dari Sudirman 12 pada. The real apa
1: siapa ya the real
3: ada realnya
1: Kak Eka udah ingat itu Kak Eka
0: ingat nggak Kak Eka
4: ingat lah aku pingin lagi deh siaran cuman karena keterbatasan waktu kesempatan dengar aja sekarang
0: tapi kalau Kak Eka ingat nggak zaman itu call stationnya apa zamannya Kak Eka siaran. Aduh. The real apa?
4: Aduh apa ya?
0: Udah pada lupa ya.
3: Dion udah masuk.
0: Ini udah masih masih coba terhubung sama Pak Dion juga kita.
3: Iya. Pikun kita ya, Kak. The real personal station.
1: The real personal station.
3: Yay! Dari Sudirman 12. Iya. 90,8 FM. The real personal station. Iya.

0: kali ya.
1: Iya, tapi Kak Eka, yang kita makan di dalam studio, yang kita minum, minum bebas semuanya. Aku aja baru datang langsung buka jilbab dulu. Kayak gitu Kak Eka.
0: Waktu muda, waktu muda.
1: Eh tapi jangan salah, aku juga anak satu loh.
0: Oh iya.
2: Udah punya anak. Benar-benar.
0: Tapi sekarang kayaknya masih 17 deh.
2: 17 asik.
1: Asik.
0: Oke, oke. Jadi waktu itu masih pakai kipas angin. By the way sekarang AC kita 2 PK loh Kak Eka.
1: Iya. Tapi kalau
2: kalau pas Nia sih udah pakai AC.
0: Udah pakai AC.
1: Tapi kalau iya udah aman ya. Tapi kalau kita tahankan terus mungkin rasanya enggak kuat sekarang. Umur gitu lah.
2: Dingin ya. Hai.
0: Aduh. Oh iya ya.
1: Dingin. Karena dulu pernah pas siaran sendiri kan, sendiri kan, ya suka kena marah gitu.
0: Oh iya, sampai sekarang.
2: Aku dulu bosnya Bang Maman.
0: Oh iya, aku masih ketemu sama bapak itu.
2: Dan aku sering dimarahin. Nia. Udah nasi itu.
0: Oh gitu. Oh, sampai sekarang masih kayak gitu sih dia. Masih suka marah-marah, kerjanya marah mulu.
2: Oke, dia baik kok sebenarnya.
0: Iya, tapi sebenarnya baik. Bapak itu sebenarnya baik.
1: Iya, tapi di zaman itu kita dapatkan lagu-lagu baru apapun di radio lain kadang belum keluar ya. Yeah. Di sini udah lebih dulu itu gara-gara Bang Maman itu.
0: Oh iya. Yeah.
1: Linknya itu ke ini ke apa dulu kan masih ada CD-CD ya.
2: Iya, iya.
1: Tapi zaman Kasofi 2002 itu masih ada operator, masih pakai kaset.
2: Iya,
1: benar-benar. Nah, itu yang tidak terupdate lagunya. Itu masih lagu-lagu lama gitu kan. Nah, setelah 2005 itu baru Bang Maman kan cari-cari ini kan ke label-label itu. Jadi kalau ada sampel lagu terbaru pasti Pro 2 yang jual.
0: Oh gitu, gitu. Kalau karena zaman itu tuh belum kayak sekarang. Kalau sekarang kan lagu bisa dirilis di mana aja.
1: Betul.
0: Kalau zaman itu kan belum ya gitu.
2: senior.
0: Ini senior.
1: Itu senior ketika pakai kaset.
0: Oh iya. Itu kaset masih diputar-putar apa gimana sih Kak?
1: Jadi gini, kalau 2002 itu Kak Sofi kan ceritanya dulu belum mengenal dunia radio. Jadi awalnya ikutlah lomba penyiar di RRI Padang dalam rangka Hari Radio entah 2001 entah 2002. Jadi masuknya dibilang sama mau siaran di sini kata ibu kan waktu itu Ibu Yuli Darna, ibu Kepstanya. Mau Bu gitu kan. Nah, juaranya yang cowok itu Dion dulu kan. Termasuk Ana gitu.
0: Oh, Ana juga. Oh iya, Ana juga cerita bertiga.
1: Ya, ada satu lagi kakaknya karena dosen jadi enggak ngambil gitu. Udah datang berapa hari kakaknya habis keluar gitu kan. Nah, habis itu kita namanya melopen.
0: Oh iya, sampai sekarang melopen. Namanya masih dipertahankan.
1: Iya. Nah, ketika itulah Kak Sofi ya berterima kasih sekali sama RRI karena RRI yang mengajarkan Kak Sofi bagaimana cara ngomong. Dulu Kak Sofi berpikir, gimana caranya orang ngomong kok bisa kata-katanya itu nyambung aja. Ternyata itulah diajarin sama Bang Oding dulu, Mas Oding tapi kami manggilnya. Beliau udah almarhum. Ya, ya, ya. Nah,
2: Pak
1: itu
2: Pak Nono ya.
1: Iya, Pak Nono itu
2: guru-gurunya juga tapi waktu itu di swasta kan. Ya, dulu di swasta dulu.
1: Iya, gitu. Jadi di situ kami mengenal gimana caranya trik iniin kaset, gimana caranya kita ngomong supaya pas. Ya. Nah, waktu itulah diajarinnya. Itu 3 bulan apa 2 bulan lupa Kak Sofi. Ketika itulah Kak Sofi tahu gimana gini caranya orang siaran. Oh, gini sampai Kak Sofi dulu enggak punya tape ya. Jadi harus punya apa namanya? Radio bukan radio, tape.
0: Tape kaset yang bisa diputar-putar itu.
1: Tapi Kak Sofi gak punya duit loh. Ih, gimana caranya waktu itu belum selesai kuliah kan. Gimana cara beli ya. Gimana cara dapat. Gimana caranya uang ini bisa balik lagi katanya. Ternyata dengan siaran di radio ini bisa banyak dapat pengalaman. Bisa ngemsi-ngemsi di luar juga gitu.
2: Tapi kakak kan zaman kakak udah ada yang nge-treat kasetnya kan.
1: Udah kita kan punya operator.
2: Gue dulu enggak kak. Tapi di radio swasta ya. Sendiri yang ngeriwin gitu.
0: Gitu.
2: Bener. Sama Ari tuh.
0: Oh, belum Ari.
2: Iya, tapi dulu di radio swasta ya. Jadi kerjaan gue tuh sebelum siaran itu sekitar 1 jam sebelum siaran gue ngeriwen kayak gitu. Harus pas loh coba. Kaset.
0: Zaman itu belum ada MP3 ya.
1: Betul.
0: Iya. Eh tapi kakak-kakak kita sama juga di sini sudah ada sang juaranya Pak Dion. Bang Dion di sini sudah terhubung. Halo, Bang Dion. Di sini sudah ada Kak Eka, ada Kak Sofi, ada Kak Nia. Bentar lagi kita kumpulin sekampung di sini. Oke, mana nih suaranya? Oi. Halo.
3: Bisa ya, bisa
1: keluar suara kebas ya. Halo.
0: Ini dia.
2: Assalamualaikum Bang Dio.
3: Mohon maaf terlambat bergabung
1: karena Bapak habis ngajar.
3: Lagi pengabdian masyarakat di Lintau Duo.
0: Oh, lagi tidak berada di Padang juga.
3: Iya.
1: Kalau di Padang pasti udah sampai di sini kan ya?
3: Sudah pasti.

0: Apalagi bisa ketemu sama Sofi, Nia,
1: iya,
0: Ana, Rini.
2: Iya, di sini ada Kak Eka juga. Kak sudah Eka terhubung melalui ya, WhatsApp.
3: Yang aku gak mau.
0: Eka mana suaranya gak ada apa?
2: Aduh, bisa dengar gak? Nah, itu ketahuan yang kedengeran. Oke, oh, oke, okay, deh. Yes, eh, tapi tadi Bang Den kita udah absen nih kapan masuk RRI-nya dan sampai kapan. Nah, kalau Bang Den belum tahu nih kita dari tahun berapa sampai tahun berapa ada di RRI.
0: Kalau Bang Den sama Sofi sama Ana sama ya. Mm. Kayaknya lombanya 2001. Mm. Mulai masuknya itu 2002 ya.
1: Iya, 2002. Ya.
2: Nah, siarannya?
0: Kami seangkatan itu, seangkatan.
2: Oke, siarannya sampai kapan tuh, Bang Dion?
0: Terakhir itu 2013-14 ya.
2: Oh, berarti duluan Kak Sofi yang selesai siaran.
0: Duluan Sofi, Sofi duluan dapat tempat yang basah dia.
1: Ya Allah, tempat yang basah. Salah,
2: Kak Eka lebih dulu ya.
0: Duluan. Oh iya, Eka duluan.
2: Eka, tadi katanya 2008 ya Kak Eka ya?
0: 2008.
3: Iya, 2008 keluarnya.
2: 2008.
3: Di pertengahan tahun 2008.
2: Nah, 2008, 2010, 2000.
0: Padahal 2008 itu waktu kita mau tes untuk karyawan LPP ya di Pekanbaru waktu itu.
1: PB PNS.
3: Iya.
2: Iya. Iya, zamannya itu ya. Zamannya itu ya.
3: 2009
2: waktu itu. Oh iya. Oke deh. Nah, kalau gitu aku mau nanya ini kan pengalaman siarannya pasti udah seru lah zaman dulu ya, tapi program dulu yang dipegang apa aja nih? Nah, program nih yang mau tanya.
1: Dion cerita.
2: Program apa nih yang dipegang sama kakak-kakak dan abang?
1: Bang Dion paling banyak
2: tuh. Oh, dia gitu. Paling banyak pegang tuh. Paling banyak pegang program. Katanya dulu kata Kamice gini, kalau misalkan kita mengasuh satu program, itu ada duitnya tau.
1: Iya gitu. Dong, ada honornya.
2: Ada honornya per program gitu.
0: Tapi jangan sebut nominalnya ya, segan.
1: Jangan
2: cukup.
0: Dulu ada ini ya, ada hari Minggu tuh ada Sunday on Air ya, ajang pen indie.
2: Oh, Sunday on Air sekarang namanya Pro 2 Indie.
0: Pro 2 Indie, yeah. Ya betul. Jadi anak-anak band di Sumbar kita undang ke studio. Mereka akustik dan itu cukup ramai ya, cukup ramai. Bikin hidup suasana lah anak-anak band nongkrong.
2: Oke.
0: Mereka juga punya penggemar, mereka juga kita pertemukan.
2: Oke.
0: Okay. Kalau malam minggu ajang curhat namanya Terminal Hati.
2: Terminal Hati.
1: Puisi puisi kakak ya.
0: Iya. Yeah.
1: Kak Sofi aja lupa. Ya udah puisi itu loh yang lagi upang yang.
2: Oh iya. Gimana nah, tuh Terminal Hati?
0: Jadi kirim baca-baca kata-kata puitis begitu.
2: Oh nah, gitu.
0: Yang paling seru tuh yang hari Senin malam Jojoan jomblo on air.
1: Iya benar-benar.
2: Jomblo on air.
0: Ya, itu acara khusus acaranya buat para jomblo.
2: Oh, ada acara kayak begitu dulu.
1: Ada.
2: Jadi
0: banyak yang jadian.
2: Oh gitu. Jadi kayak ini
1: sampai
2: ya.
1: Sampai menikah juga.
2: Oh iya.
1: Serius. Iya. Tapi kasus itu enggak ketemu.
0: Jojoan.
2: Ya. Oh iya, sampai ada yang nikah gitu. Oh, berarti ada Biro Jodoh dulu ya programnya ya, kayak gitu ya.
0: Karena waktu itu kan kita diminta buat merancang program untuk anak muda ya.
2: Nah.
0: Jadi kita pelajari lah maunya anak muda itu kan band indie, suka curhat.
2: Betul.
0: Kesepian.
2: Kesepian. Ih, kalau anak muda kesepian sampai sekarang.
1: Rindu-rinduan. Kirim salam.
0: Makanya itu Pro 2 jadi tempat mereka.
2: Oh, okay.
0: Kak Sofi kayaknya punya acara juga khusus tuh.
1: Cuma Sofi, ya, Eka. Apa?
2: Aku aja lupa.
1: Kak Sofi apa namanya?
2: Enggak, ya Kak Sofi taunya ini
1: baca,
2: aja
1: baca
2: dulu.
1: Baca puisi itu loh.
2: Iya, cuman enggak tahu lagi gimana.
1: Apa namanya?
2: Pokoknya
1: udah lupa mau programnya.
2: Yang taunya siaran pagi, apapun yang terjadi dari pagi sampai jam 10, jam berapa? 9. Tanggung jawab kita. Misalnya siaran sore itu yang dulu-dulunya sebelum yang ada program-program Dion sebutkan tadi ya. Sore enggak ada pembaca berita bahasa Minang. Aku pernah baca berita bahasa Minang. Enggak bisa gitu loh. Kayaknya mudah padahal susah gitu loh. Nah, itu aja kalau yang program tuh ada ya.
1: Kakak. Ada. Kakak lupa yang sama Agi Ufang itu loh.
2: Iya, puisi itu mana ingat lagi ya.
1: Banyak nih kakak ini fansnya cowok-cowok loh.
2: Iya lah, kalau yang cowok-cowok kasih ke Bang Dion. Kalau yang cowok-cowok ya iya dong gitu.
0: Tapi yang itu yang paling banyak fansnya itu juga Eka itu dia punya iya. klub sendiri.
1: Oh iya, Eka juga. FBKE fans beratnya Eka. Ah, tuh dia. Oh,
4: ada namanya.
1: Ah,
4: oh gitu.
1: FBKE.
0: Setiap penyiar tuh punya rombongan penggemar.
1: Iya, Po Ana, Teteh Nia.
4: Iya gitu.
1: Sudah loh.
4: Oh gitu. Jadi gimana kabarnya F apa tadi?
1: FBKE.
4: FBKE, Kak Eka gimana kabarnya FBKE? FBKE.
3: Mbak.
4: Gimana?
3: Aku tuh bunda loh sama fans tuh.
4: Bunda.
1: Iya,
4: yeah.
1: Yeah, benar-benar bunda.
4: Eka. Oh gitu dipanggil bunda. Bunda. Eka, gitu. Oh gitu.
1: Kalau Ana apa panggilannya? Empok Ana.
4: Iya, oh Ana. Gitu. Iya, aku sampai speechless loh kalau penyiar panggil bunda.
1: Gua malah tadi surprisein loh.
4: Oh, iya.
1: Dikasih
4: mami.
1: Iya. Gue ulang tahun pernah di surprisein kan, uh-huh. dikasih kue ulang tahun sama kado itu boneka besar, uh-huh. Boneka bebek gitu masih ada.
4: Oh iya.
1: Iya yeah, sama anak-anak fans Pro 2 itu loh, Kak Sinio, yeah. yeah. yang gitu-gitu geng-geng itu tuh. Yeah,
4: yeah. Oh gitu. Kemarin aku ingat deh waktu cerita sama Kana, Kana bilang gini, setiap orang tuh ada nama fansnya gitu, beda-beda. Yeah. Terus aku tanya, emang karena dulu apa nama fansnya? Apa ya? Lupa deh, apa sih ya? Katanya gini.
1: Lupa, lupa. Sih, lupa, lupa.
4: Ya, tapi kayaknya yang terkenal fansnya Kak Eka ya?
1: Karena itu fansnya garis keras.
4: Garis keras itu.
1: Oh iya. Dari luar kota tuh banyak tuh ya.
4: Iya.
1: Pariyama, Lubuk Alung kayak gitu.
4: Iya.
0: Panggilannya Bunda.
1: Iya, Bunda Eka.
4: Merasa diayomi sama Bunda ya.
0: Tapi kalau itu, kalau Kak Nia itu penggemarnya yang modis-modis semua biasa.
4: Zaman itu yang modis-modis.
0: Zaman itu kan ini Kania yang stylish gitu gaya.
1: Belum berhijab waktu itu.
4: Waktu itu kan masih muda, masih muda.
1: Belum hijab.
4: Eh kalau itu ada mami, ada bunda, ada teteh, ada empok, ada
1: abang.
4: Bang Dion apa dong?
1: Bang Dion.
0: Kalau Bang Dion Dioners.
4: Dioners.
1: Dioners ya.
4: Oh, aku bikin Dion Licious loh namanya. Ternyata Dioners.
0: Dioners ya. Tapi itu banyak gak itu banyak teman-teman dari ini gak dari.
1: Enggak serius namanya enggak ada.
0: Teman-teman ini ya etnis Tionghoa ya yang.
4: Oh, Dioners. Gitu. Dioners gitu ya. Oh. Karena tuh emang setiap kita live TikTok tuh pasti ditanyain, Bang Dionnya masih siaran enggak? Kak Sofinya, Kak Nia semua ditanya di absen. Absen semua.
1: Masih
4: ada yang absen. Jadi tuh kadang-kadang pendengar lama tuh mungkin scrolling ketemu live TikToknya Pro 2 terus nanyain gitu para senior-senior ini. Dan kita kan emang jaraknya udah jauh banget ya kayak sudah jauh. Jadi kita zilenial kita.
1: Zilenial.
4: Perbatasan. Nah, karena udah jauh gitu, kita juga enggak ketemu mungkin kan ya. Karena kan kita masuknya udah 2020-an gitu. Nah, kita masa sih enggak tahu. Ya, gimana ya? Kita udah enggak ketemu nih di siarannya gitu. Nah,
0: tapi
4: jadi
0: bagus ya kalau setiap tahun bisa reunian begini.
4: Iya bagus, reunian begini kayaknya langsung, harus langsung. Ini studio bakal apa, harus lebih besar kayaknya.
1: Ini bisa ditambah kayak dua lagi nih.
4: Iya betul, mikrofonnya iya. ditambah lagi.
1: Atau kita ngelantai aja gitu.
4: Iya.
1: Ya
4: iya, apa kita pakai ruangan multi itu aja buat siarannya.
1: Boleh.
4: Kayaknya harus
0: satu
4: dikumpul
0: lagi. Ini kan ada ini si Pak Pegul ya, satu lagi.
4: Ada siapa? Bener?
0: Teguh
2: Teguh Seta Haryadi.
0: Seta Haryadi yang di sekarang di bandara.
4: Oh gitu kita.
2: Oh
4: kita
2: iya, Teguh ya.
0: Itu angkatan pertama juga itu.
2: Iya, sama Nia
4: angkatan pertama juga.
1: Sama Nia enggak ketemu.
4: Oh, iya.
2: Karena Dion dulu Kak Rini juga namanya. Kak Rini yang dosen itu kan.
0: Oh,
2: kan
0: iya,
2: Kak Rini dia keluar enggak masuk karena ininya Kak Rini Teguh masuk.
4: Oh,
2: tapi
4: gitu.
2: Sebentar karena keterima kerja di ini kan.
0: Iya, duluan.
1: Ada Tian yang almarhum juga.
4: Oh iya.
1: Tian Bang Dion.
2: Meninggal.
0: Oh,
1: iya. Almarhum.
4: Iya, karena sempat diceritain kalau aku sempat diceritain sama abang-abang ini kan enggak ketemu ya, terus diceritain
0: ya,
4: Tian, gitu.
0: Iya.
4: Iya.
0: Yang tinggi-tinggi kan?
1: Iya, yang tinggi.
4: Iya, sama Bang Hari juga ya. Iya, itu dia sih teman Pro 2. Tapi by the way kalau dari era-eranya nih kan pada ketemu nih kayaknya eranya era Kak Sofi kan nih ya, Bang Dion sama Kak Eka kan ketemu semua nih. Apa sih momen yang paling kayaknya nih wah seru banget deh kalau udah siaran di Pro 2 tuh serunya tuh di situ deh gitu. Apa nggak ada nggak ya momen rebel banget gitu momennya?
2: Kalau Kak Sofi ngerasainnya kalau di Pro 2 itu kekeluargaan sih ya, kekeluargaannya tinggi kali.
4: Oh iya.
2: Kalau ada sesuatu apapun, Pak Mania, Ma'ana, semuanya tuh bisa tempat cerita.
1: Gitu. Kita itu, kita itu datang itu bukan cuma siaran doang gitu. Yeah. Bahkan kita tuh ngumpul-ngumpul. Padahal misalnya siaran nih.
4: Uh-huh.
1: Kak Sofi ada, Kak Ana ada, Bang Dion ada. Rame-rame kita tuh pokoknya nggak mau pisah, rame. Makan-makan terus rame terus. Kayak
4: bondingnya
1: gitu,
4: kuat ya.
1: Iya.
2: Jujur, abis Kak Sofi keluar tuh agak-agak canggung gak Sofi? Biasanya iya, masih nelpon gitu. Walaupun gak sama di Pro 2 aja ya, sama kayak di bagian Loli waktu itu bagian iklan ya. Ini bagian iklan, bagian apa?
1: Keuangan.
2: Iya, keuangan.
4: Gitu.
2: Pokoknya yang seumur-umuran gitulah itu ya rasanya kita persaudaraannya selalu kuat kali gitu.
1: Soalnya kan kita studionya di situ tuh. Di depan studio itu kayak depan gini nih, kita selalu ngumpul.
4: Oh, gitu. Karena studionya dulu di belakang ya katanya.
1: Iya, di belakang. Terus
2: dia udah berapa kali pindah?
1: Iya.
0: Terus pindah sama kitanya.
1: Iya. Terus anak-anak kan pada rame datang tuh, anak-anak SMA langsung pulang sekolah ke sini ngumpul-ngumpul. Kalau Bang Dian tuh rame tuh, Bang Dian tuh banyak makanan tuh.
2: Iya.
1: Gak pernah gak ada makanan. Orangnya aja selalu ada makanan. Ada yang bawain.
4: Oh gitu, selalu dibawain makan. Dibagi-bagi gak tapi ya?
1: Dibagi-bagi.
4: Kirain makan sendiri.
2: Di zaman-zamannya Mas Yul dulu, Mas Yul masih ada. Itu kalau pas siaran, Kak Sofi kan masih anak baru ya waktu itu. Jadi kalau pas siaran, nanti nantang aja nasi. Kayak ceritanya siapa yang kemarin. Kan Kak Sofi denger juga nih.
4: Oh
2: iya
4: iya.
2: Siapa?
4: Ke Ana.
2: Ya, kayak makanan yang datang diantar gitu. Baru nyebut aja loh di sini gitu loh.
1: Langsung ada yang
4: nganter. Langsung ada yang nganter. Iya. Oh iya. Kalau sekarang sih kayaknya
2: masih ya.
4: Ada, cuman berkurang ya, berkurang. Sekarang tuh digofoodin, digofoodin lumayan. Cuman digofoodin sekarang. Tapi enggak sesering itu juga. Kayaknya seru ya dulu ya. Kalau sekarang kita mikirin nanti makan apa.
2: Kalau dulu lagu lagu boleh suka hati.
1: Iya boleh.
2: Serius.
1: Ya.
2: Kalau lagu boleh. Itu apapun yang baru-baru naik dulu kan naik. Misalnya pagi apa yang cocok. Misalnya kalau enggak ini agak melo nanti ada yang komen. Oh iya masih pagi. Oh lagu ini. Tapi terserah judulnya apa gitu loh. Gitu.
1: Dan kita tuh punya ciri khas gitu loh. Misalnya Kak Sofi, oh nih Kak Sofi nih siaran lagunya gini nih.
4: Oh lagu-lagu.
1: Iya Bang Dion. Oh Bang Dion kayak gini nih lagunya. Oh Ari kayak gini nih. Misalnya kayak yang suka barat-barat tuh
2: banyak kan. Atau tuh.
4: Iya sampai sekarang gitu.
2: Iya.
1: Nanti kayak kalahin lagi tuh.
4: Oh iya.
2: Gitu. Kalau sekarang udah ada
4: sekarang kan kita harus ada tertata.
2: Iya. Kalau dulu baru datang kan nanti di locker masing-masing itu sebelum itu nih ya, sebelum locker jadi apa? Itu di dalamnya udah ada logbook kita. Ada kaset di dalamnya.
4: Gitu.
2: Nanti diambil sama dulu Kak Sofi siaran sering sama Kak Iwan Nawi dulu kalau operatornya dulu. Nah, nanti dia muterin. Jadi kadang melenceng dari yang udah disiapkan itu gitu.
4: Isinya
2: kalau dulu sih kadang
1: kita ngisi logbooknya
2: gitu.
4: Dulu ya kalau sekarang kita lagu-lagu udah ada MD, music director, semua sebenernya diatur sama dia.
1: Ada juga zamannya pas akhir-akhir udah ada
2: mau Pro 2 jadi remaja tuh
4: udah ada.
1: Karena waktu itu ya Kak ya. Cuman kita tetap melenceng.
2: Tapi sekarang enggak bisa melenceng-lenceng.
0: Itu pelanggaran yang baik namanya.
4: Iya. Dulu tuh aku juga sempat diceritain. Dulu tuh kalau ini berarti yang siaran ini, kalau lagu-lagunya begini siarannya ini. Kalau sekarang kita udah enggak bisa. Sekarang kan kita diaturin sama MD lagu-lagunya. Terus kita juga dipantau sama KPID. Jadi lagu-lagu eksplisit udah datang deh surat. Surat gitu kalau lagunya eksplisit.
0: Itu kan kita masih ini ya, kita masih mencari pola ya karena kita baru. Jadi memang kepuasan pendengar itu tetap menjadi perhatian. Jadi kalau kita muterin lagu-lagu yang menurut kita bagus, tapi kalau pendengar kita enggak suka, mereka kan gampang beralih ya, beralih.
4: Sih.
0: Lalu berangsur-angsur setelah pendengar kita lumayan ramai, kita barulah nanti MD ngingetin gitu ya. Halo Dion, kok tadi lagunya gak ada di daftar gitu ya?
1: Iya benar.
4: Oh gitu.
1: Iklan gimana?
4: Kalau iklan gimana? Nah iklan gimana tuh? Iklan apa tuh cerita ya, iklan kepo deh.
0: Kalau Kak Sofi ini, Kak Sofi ini kalau Sofi beda sendiri dia itu.
4: Kenapa beda? Kenapa Kak Sofi yang beda?
0: Kalau sudah awal bulan ya, itu kami itu menunggu kabar dari Sofi biasanya.
4: Kabar apa?
0: Pokoknya kabar baik itu datangnya dari Sofi awal bulan.
4: Si pembawa kabar baik awal bulan.
1: Aku sih nggak ngerti deh bahasa kode. Bang Dion, kita lupa.
4: Kabar baik apa?
0: Paling kita nanya, Yan, kapan honor cair.
1: Oh. Kabar itu ternyata kirim kabar apa?
4: Kenapa dari Kak Sofi?
0: Karena dia ada di ring satu.
2: Oh, Dion, Dion, tolong lalu.
4: Aduh, Bang Dion, adik tidak mengerti nih kemana ya, arahnya.
2: Sudah, kita lewati
4: ya. Oke, oke, oke.
1: Kalau ada festival band selalu ramai ya, Bang Dion ya.
0: Iya,
4: rame festival band ya.
0: Ini kita sama Bang Maman dulu ya, ada prom day ya.
4: Iya, prom day. Oh iya.
0: Bang Maman sekarang di mana?
4: Ada, Bang Maman. Ada dia masih begitu dia.
1: Lagi mantau ada lagi mantau.
0: Oh, sudah di Padang lagi.
4: Ada, Bang Maman sekarang tuh kat tim teknik kalau Bang Maman sekarang.
0: Oke, deh salam ya buat Bang Maman.
4: Iya, nanti kita salamin ini Bapak Legend itu disalamin sama Bang Dion. Paling dia memang legend, dia memang mengklaim diri dia legend. Jadi kita harus
0: sounding kita. Kita.
4: Emang senior.
1: Senior dan guru.
0: Yeah. Mbak Lucy, Mbak Rika yang ada sekarang.
4: Iya, kalau Ibu Lucy udah pensiun.
0: Oh, Bu Lucy udah.
4: Udah, Bu Lucy tuh udah kayak tahun kemarin apa 2 tahun yang lalu
0: Mbak
4: ya.
0: Rika berarti ya masih ada yang senior ya.
4: Iya, Bu Rika masih ada.
2: Berarti pengangkatan 92 yang masih ada.
4: Wah.
0: Oh, sama Bang Rendra.
2: Iya, Bang Rendra.
4: Belum.
2: Ya, angkatan 92 itu terakhir pengangkatan PNS di RRI setahu Kak Sofi.
0: Iya, ya, sepertinya itu ya, sepertinya itu ya.
4: Iya, iya, iya.
0: Berarti yang senior tinggal siapa, Sofi?
2: Tadi Bang ketemu Rendra, sama Bang Rendra, sama Mbak Rika, sama Uni Maulina.
4: Ah iya, Bu Mau juga. Ya cuman ya begitulah kita tahunya.
0: Ya. Berarti banyak senior. Apa junior kita ya sekarang ya.
4: Banyak banget. Banyak banget kalau sekarang mah Bang Dion. Jadi sering-sering atuh datang ke ini ke RRI karena kan sekarang pada sibuk-sibuk dengan kegiatan masing-masing ya. Hmm. Nah, jadi tapi ngomongin soal perdua zaman dulu, aku juga pernah lihat-lihat foto-fotonya. Aku pernah diliatin foto-fotonya. Karena itu terarsip dengan baik sepertinya oleh beberapa orang. Oleh beberapa orang itu terarsip dengan baik foto-fotonya.
1: Iya, ada yang koleksi ya.
0: Fotonya di spill tuh.
4: Ada.
1: Ya,
4: tapi di era-era kakak-kakak dan abang siaran yang ngetren apa sih? Yang lagi yang ngetrennya waktu itu yang gimana gitu untuk anak muda di era-era itu. Waktu itu kalau di siarannya apa gitu.
2: Kalau dia band
1: indie ya.
4: Ya. Oh, band.
2: Iya, terus kalau masalah India. Lagu pasti nanyanya ke Produa. Kalau awal-awal Produa aja dulu ya, pasti lagu-lagu baru banyak di Produa.
1: Itu zamannya Armada ya, Kak ya?
2: Iya.
1: Armada band itu. Era-eranya
4: Armada.
1: Lagi naik daun banget tuh Armada. Apalagi Bang Dion? Bang Dion tuh. Ya tahu.
0: Viralnya kan itu dulu apa ya? Sebelum Noah ini apa?
4: Peter Pan.
2: Kartu-kartu itu ya itu luar biasa.
4: Yes, kartu-kartu. Itu kartu-kartu request kan ya.
1: Iya,
2: sampai anak-anak itu waktu sekolah lagi jam istirahat ke sini cuma buat beli kartu.
0: Beli kartu.
2: Nanti sore ini
1: 500 rupiah apa Kak?
2: Iya, 500 rupiah.
4: 500.
2: Kak Sofi ngumpulin duitnya pakai apa ya? Pakai kotak dan besi, pakai.
1: Duitnya kemana Kak?
2: Duitnya lupa.
4: Itu kartu-kartu dicetak sendiri atau dicetak sama kantor?
2: Bukan, kita cetak sendiri.
0: Dari uang itu,
2: dari uang beli kartu itu.
4: Oh, dicetak lagi gitu. Diputerin duitnya untuk cetak kartu lagi gitu.
1: Pokoknya enggak ada yang nandingin Pro 2 kalau soal kartu-kartu.
4: Oh, zaman dulu ya. Zaman dulu ya.
2: Kalau udah sore-sore gini nih
1: rame. Rame banget.
2: Itu iya sih. Sampai 2008 lah ya kayak masih gitu.
4: Ya. Masih ada ya?
2: Iya, yang 2008. Kak Sofi lihat.
4: Oh iya. Karena ada beberapa pendengar lama juga kan kadang tuh masuk di live TikTok. Kita ngasih tahu juga dulu aku nongkrongnya di Pro 2, dikasih tahu sama penyiar-penyiarnya gitu. Kalau sekarang kan udah enggak bisa ya. Sebenarnya bisa-bisa aja teman Pro 2, bisa-bisa aja cuman apa beda sikon. Nah, itu dia Bapak Legend itu mau masuk lagi. Udah enggak mau. Itu dia Bapak Legend itu teman Pro 2. Nanti deh kita spill ya gimana bentukannya. Oke. Nah, tapi itu aku pernah lihat cuman itu kayaknya bukan kartu sih, bukan kartu request.
2: Apa itu?
4: Tapi kayak surat. Tapi itu udah era jauh banget kayaknya sebelum itu ya.
1: Itu kayak kayaknya siaran kakak bukan?
0: Itu Kak Marni itu.
2: Surat Kak Marni kotak
4: pos. Kotak pos atau kotak surat?
2: Ya. Itu zaman Bu Os masih muda itu.
4: Itu udah lama banget ya. Itu udah lama banget ya berarti.
1: Itu belum lahir.
4: Nah tapi
2: kasapi ketemu.
4: Iya, nah tapi itu dikumpulin, ada yang ngumpulin, ada yang ngumpulin dan dikasih tahu ke kita. Ini loh surat-surat RRI zaman dulu.
2: Oh.
4: Gitu.
2: Ya, itu zamannya Mama Marni.
4: Itu zaman udah lama banget ya berarti ya.
0: Iya. Panggilannya Kak Marni malah Kak Marni.
2: Tapi kalau ketemu asli mah orang Kak Sofi manggil Mama, Mama Marni.
0: Biar muda karena penggemar yang ngirim kartunya muda-muda.
2: Iya, suaranya orang enggak nyangka udah
4: gitu. Iya, sama-sama orang juga suka kaget ngelihat muka.
1: Sama kayak gue dong. Kayak udah tua.
2: Tapi sekarang kelihatan kan ya kalau lagi live?
4: Iya.
2: Kelihatan dong.
4: Di
2: mana kameranya?
4: Aku kameraku di sini.
2: Oh.
4: Kalau kamera kakak-kakak di sini.
1: Itu live apa?
4: Ini kameranya.
1: Itu live YouTube.
4: Ini live YouTube. Okay. Gitu.
0: Kak Sofi kan masih kayak 26.
1: Iya. Kan 17.
4: Iya, 17. Iya, masih muda-muda. Masih kalau siaran lagi kayaknya masih cocok deh.
2: Ye. Yeah. Mungkin bahasanya kali ya.
4: Bahasanya sudah berbeda kali ya. Iya. Tapi ini Kak Eka masih bergabung sama kita nih Kak Eka. Keenakan ngobrol kita lupa deh ada Kak Eka lagi ya. Di sambungan telepon nih.
3: Nonton tenis di lapangan kantor.
4: Oh,
2: lagi
1: nonton tenis.
2: Oh, tenis.
4: Oh, lagi nonton tenis.
2: Iya.
4: Sambil ini lagi nonton olahraga. Tenis ya. Oke deh kalau gitu. Ya. Nah, tapi ini untuk kakak-kakak dan abang semua nih, ini kan angkatannya kalau sampai sekarang sih kalau dilihat tuh masih solid sebenarnya. Kakak-kakak dan abang-abang yang maksudnya tuh yang dulu seangkatan juga mungkin ya sama kakak dan abang-abang. Kalau kita lihat sekarang sih masih solid juga mereka sampai sekarang gitu. Nah tapi tuh di luar siaran, masih nongkrong bareng gak selain yang ngumpul depan studio ya? Atau pergi bareng atau ya apa?
1: Sekarang sih
4: kalau dulu deh.
1: Dulu iya.
4: Dulu pergi main kemana gitu bareng?
1: Bener.
4: Oh gitu, bener. Jadi apa ya?
1: Kayak home to home gitu.
4: Oh gitu, jadi kayak circle pertemanannya masih deket-deket ya?
1: Tapi mungkin Bang Dion gak ikutan.
0: Istilah aja ibu-ibu home to home.
4: Padahal gibah ya.
1: Kalau Bang Dion gak ikutan, Bang Dion sibuk.
4: Sibuk ya.
1: Sekolah.
4: Oh iya, kalau sekarang tuh kita punya apa ya, peer groupnya masing-masing gitu. Jadi kita ketemunya pas di siaran kalau sekarang. Jadi kalau dulu kayaknya main bareng ke mama gitu-gitu ya.
1: Iya, benar. Cari baju, cari sepatu gitu kayaknya tuh. Sama Loli.
4: Iya. Oh gitu.
1: Miche kayak gitu.
4: Oh iya, sama Kak Ilol ya. Dia sekarang masih kayak gitu deh dia orangnya.
1: Masih ya, enggak ada yang berubah sih Loli.
4: Enggak ada. Seru banget kalau udah diajak gibah. Enggak bercanda Kak Ilol, bercanda aku. Nanti dia usir aku loh kalau masuk ruangannya. Oke deh. Nah, tapi ini teman Pro 2 ini kan udah belasan tahun kayaknya setelah era-era jayanya kakak-kakak dan abang-abang ini. Nah, kalau mungkin bisa diputar waktu lagi nih ke era-era itu gitu ya, ke era-era itu. Apa sih yang kayaknya paling dikangenin banget gitu. Kayaknya kalau bisa kita balik lagi ke era itu, dikangenin banget deh kalau si era di Pro 2 tuh apa sih gitu. Bagian yang mananya? Apakah bagian...
2: Ya bagian ngomong-ngomong gini.
4: Ngomong gini.
1: Request. Gue tuh dulu ada yang kayak curhat gitu kan ya, malam. Malam curhat malam kayak gitu. Terus yang, itu yang KTT kalau gak salah, kenangan tak terlupakan. Jadi yang curhat-curhat gitu tuh.
4: Oh gitu.
1: Curhat cowoknya gitu kan. Curhat patah hati.
4: Oh
1: ha. Menangis.
4: Oh menangis.
1: Iya. Ada kan, Kak. Terus ada juga yang siaran yang sama Ari tuh yang love song
2: oh,
1: itu.
2: Oh iya.
4: Gitu. Tapi kalau ngomongin soal fans, ada gak fans yang kayaknya terlalu anomali nih?
2: Waduh.
4: Terlalu
2: cewek.
4: Jauh, terlalu jauh nih dia.
1: Lu tau gak gue punya fans cewek?
4: Fans yang cewek
1: mengkhawatirkan gue.
4: Kenapa?
1: Sampai kalau ada cowok yang deket sama gue, dia langsung SMS, jangan deket-deket sama itu cowok.
4: Kenapa?
1: Serius?
4: Dia cewek. Kenapa bisa gitu ya?
1: Iya kan kak?
4: Bisa gitu ya?
2: Gak sempit tahu.
1: Ada. Dia ngikutin gue sampai pulang. Kalau gue udah sampai rumah dia balik.
4: Oh iya.
1: Serius?
4: Kok bisa?
1: Kak Eka tahu.
3: Dia nyariinnya Nia, tapi aku jadi sasarannya.
4: Oh iya. Kenapa kayak yang jadi sasarannya?
1: Kenapa Kak?
2: Mana tahu dia lagi denger loh sekarang.
3: Diintainya.
4: Gimana kayak Kak?
3: Sampai naik angkot diintainya juga.
4: Oh, naik angkot juga. Iya.
1: Ini kayak kasihan.
4: Wow. Ya,
2: gak tahu dia sekarang lagi nyari loh.
4: Iya, iya.
1: Sekarang pernah ketemu sih. Sekarang dia udah enggak apa-apa.
4: Oh, udah enggak apa-apa.
1: Udah ikhlas dia sekarang.
2: Oh. Kenapa nih enggak tanya? Kenapa gitu loh.
1: Sempat waktu masih siaran gue sempat tanya.
4: Iya, kamu kan kenapa buntutin, sih begitu
1: dia gitu. Buntutin gue kan.
4: Iya,
1: terus berhenti. Uh-uh. Kan pakai motor berhenti. Mau kakak apa? Gue panggil kakak. Mm-hmm. Dia tuh tampangnya tuh kayak cowok, tapi dia cewek.
4: Oh, tapi gitu. Kan? Iya.
1: Kenapa, Kak? Apa, Kak?
3: Iya, dia kayak tampang cowok, yeah. Tapi dia cewek. Yeah, mm. Tapi ngelihatnya dari bentuk tubuhnya.
1: Iya, dia cewek.
4: Oh, gitu.
1: Dia diem aja.
4: Ih, ampun. Ngeri banget ya. Kayak apa ya, creepy banget diikutin. Kayak aneh kak, banget
2: kak,
4: nih.
2: Kak, itu orang ya, Kak. Katanya.
1: Iya. Itu sampai itu dulu siapa yang itu bagian keamanan RRI. Yeah. Sampai di itu loh, di ke rumah gitu, ke rumah tuh kakak.
4: Oh.
1: Awas lu jangan nyamperin penyiar gua lagi lu gitu.
4: Oh, gitu.
1: Aduh.
4: Aduh, creepy banget ya. Dikatain
1: gitu. Gue takut loh.
4: Ya, iyalah,
1: iya takut. Kalau gue siaran malam gimana?
4: Iya,
1: tapi
4: betul.
1: Gue dulu siaran malam diantar pulang pakai mobil RRI ya, Kak ya. Kita ada yang jemput, ada yang antar. Siaran subuh kita dijemput ya, Kak ya.
2: Iya.
4: Nah,
2: sampai Kak Sofi bisa belajar mobil malam-malam sama Pak Jas. Betul.
1: Oh, iya.
2: Coba lah kok katanya gitu.
4: Gara-gara diantar jemput. Ya sekarang udah enggak bisa. Ini Kak Sofi kita dengerin enggak? Pak, saya juga kadang kehujanan, Kak.
2: Dia itu khusus.
1: Iya.
2: Ya, kalau
1: jam subuh ya, Kak ya, dia udah titit gitu. Belum siap loh.
2: Baru sampai kalau gitu. Cepat waktunya kita diajak makan dulu, sarapan dulu.
1: Oh iya.
2: Kalau sama Pak Jas langsung gitu dulu.
4: Seru ya.
1: Seangkatan bokap kita.
2: Iya.
1: Kadang dibawa istrinya ya, Kak ya.
2: Iya.
1: Kalau malam bawa istrinya, temenin.
2: Tapi Kak Sofi, Pak, bacarnya bawa toko Pak.
4: Akhirnya
2: kok habu nih kok caranya aja betul.
1: Gue pernah loh malam-malam bannya bocor. Banget. Lama jadinya.
4: Oh, gitu.
1: Akhirnya gue telepon bokap gue minta jemput aja. Lama.
4: Oh iya. Tapi emang diantar jemput gitu ya. Aduh seru banget nih, Pak. Seru. Pak dengar enggak kita, Pak?
2: Mudah-mudahan Bapak lagi dengar.
4: Ya soalnya kan apa efisiensi ya.
1: Kita dikasih sarapan loh.
4: Oh, dikasih sarapan. Ya, kan? Ih, itu semua ya. Tidak kita temui hari ini loh.
2: Kalau minum kopi itu wajib itu.
1: Wajib loh.
2: Wajib itu.
1: Malam juga middle. Dikasih loh.
4: Iya.
1: Udah standby.
4: Nah, itu hal-hal tidak kita temukan. Tidak kita temukan hari ini.
1: Kita like princess.
2: Apa diminta udah ada aja nih kopi atau teh. Tapi kalau cewek udah tahu pasti teh.
4: Oh, gitu. Seru kan bisa ya? Apa enggak bisa disamain aja nih ya
1: untuk menghangatkan badan kita ya, Kak.
2: Tapi dulu enggak ada uang makan.
1: Oh iya benar.
4: Tapi dapat kopi sama teh, dapat sarapan gitu. Iya. Tapi kalau Kak Sofi ada enggak fansnya? Kalau ini kan udah creepy banget ya.
2: Kalau Kak Sofi yang gitu-gitu kali enggak ada. Cuman yang nemenin selalu sampai sekarang masih komunikasi terjaga. Agi Ufang masih sama si
1: Kasino,
2: apa
1: Kasino
2: yang di Indarung. Enggak, yang di Indarung tapi mereka udah pada kerja-kerja semuanya. Dulu masih kuliah, masih SMA
4: gitu.
2: Sekarang masih
1: cowok-cowok cakep loh fansnya.
4: Cowok-cowok cakep. Iya, orang Kak Sofinya aja cakep.
2: Ya Allah, masyaallah. Pokoknya dulu itu sekarang udah ketemu. Heh, katanya masih ini.
4: Oh, masih.
2: Iya, ada yang udah di Unan, ada udah di mana? Pol PP siapa? Iya masih komunikasi.
4: Masih komunikasi ya. Ini in positif way, tadi in negatif way ya.
1: Jangan gitu. Ada loh sekali waktu itu gue siaran sama Bang Dion. Bang Dion ingat enggak Bang Dion?
0: Nah, yang mana?
1: Yang ini loh, yang ada yang waktu itu SMS atau telepon dia bilang gini, "Bang Dion, tolong suara Kak Nia itu bisa enggak?" Enggak kayak gitu. Ingat enggak? Katanya suara aku tuh bikin dia negatif gitu loh.
4: Tapi kan dia kenapa gak? Pengalamannya tidak mengenakan selalu ya?
1: Ingat enggak Bang Dion?
0: Abis karena itu, Bang Dion Nia marah-marah. Itu kan profilnya itu kan remaja banget.
1: Manja-manja gitu.
0: Kalau ke kami, Bang Dion, Kak Sofi, Kak Ana, itu kan masuk ke penyiar yang umurnya di atas pendengar. Ini mereka mungkin sungkan.
4: Kalau medium well lah ya.
0: Sama dia itu selevel sama pendengarnya. Jadi dianggap, jadi dia komennya kayak komenin temen gitu kan.
4: Gitu.
1: Bicarain tapi bicarain
0: keceplosan.
4: Keceplosannya jauh ya.
0: Kejauh.
4: Iya. Itu juga dan creepy loh kan ya. Kan ya sering.
1: Katanya tolong ya. Suaranya sama Bang Dion, Bang Dion inget tuh. Iya, Bang Dion sampai ketawa-ketawa.
4: Iya. Tapi kalau Bang Dion ini, ada enggak? Iya, kayak kayak lu sampai asik
3: juga kayak Dion aku. Aku pamit dulu ya.
4: Oh iya. Oke. Thank you Kak.
1: Iya, Kak. Ya, kakak. Dulu apa namanya? Ngopi darat.
2: Iya, kopi darat.
3: Boleh, boleh, boleh. Nanti kita cari momennya.
2: Iya, yeah, oke. Okay. Taplau, taplau, taplau.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Nah, kalau Bang Dion gimana nih? Bang Dion, ada enggak pendengar tuh yang gimana gitu, yang memorable?
0: Iya. Jadi kalau Bang Dion sih kebanyakan karena aktif di bimbel juga. Mm-hmm. Jadi kan kebanyakan pendengar itu kan memang siswanya Bang Dion ya.
4: Oh,
0: jadi
4: gitu.
0: Biasanya lebih banyak tempat curhat tentang tempat kuliah kemana, kesulitan belajar seperti apa, paling gitu, paling masalah keluarga juga gitu ya. Jadi banyaknya seperti itu. Dan menariknya itu di kampus, kalau ada acara di kampus di mana gitu ya, ternyata sebagian mereka itu ada yang juga sudah jadi dosen. Jadi tiba-tiba habis contohnya Bang Dion jadi narasumber gitu, tidak ngampirin Bang Dion kan, ingat nama aku,
4: gitu.
0: Siapa ya, aku dulu sering main di Pro 2 dengerin abang siaran, jadi kayak gitu. jadi satu hal yang dulu stay di Pro 2 sekarang udah banyak jadi dosen, paling nyamperin gitu kan.
4: Oh gitu, nah, gitu. Jadi ya, berarti satu, masih keep in touch gitu ya sama pendengar ya, berarti.
0: Iya. Bang Dion merasa, bisa ingat ya mereka itu. Mungkin dulu kita nggak sampai kepikiran kalau kita bakal memorable seperti itu bagi mereka ya.
4: Hmm.
0: Di pelajaran itu tadi memang kalau kita bisa ngasih kesan baik sama orang, biasanya orang bakal ingat kita yang baik-baik gitu.
1: Tapi aku kasih kesan baik loh Bang.
4: Balik lagi. Cuman ini aja, berarti dianya yang salah, bukan kitanya yang salah gitu.
0: Tapi gak apa-apa itu, kalau Kak Nia itu dia memang orangnya kan ini ya, aktif. Terus banyak yang kasih tahu ke Bang Dion juga itu. Artinya gini, minta nomor Kak Nia dong.
4: Gitu. Oh, ternyata lu banyak yang deketin ya.
0: Iya, banyak yang pengen deketin, cuman ada yang bisa deketinnya baik-baik, ada yang apa itu, yang horor gitu.
4: Oh ya, terlalu geragas.
1: Biasanya gue nggak gitu, kalau misalnya ada yang deketin gue takut.
4: Oh, gue gitu.
1: Orangnya tipenya yang gue yang deketin.
4: Oh gitu. Itu dia. Itu cegil banget.
1: Oh iya dong. Tahu kan Sofi?
4: Apa mau kita buka aja?
0: Kayaknya dulu tuh pernah Bang Dion mau siaran ya, terus Nia sama Sofi ini lagi di sebelah, lagi Nianya lagi nangis, Sofinya lagi nenangin. Saya nggak tahu itu mungkin habis.
4: Apa mau klarifikasi sekarang? Kebetulan udah ada orangnya di sini.
1: Bang, tahun berapa itu Bang? Apa orangnya
0: baru-baru ya? Baru-baru. Ya beberapa kali tuh. Itu tadi karena kebiasaan penyiar-penyiar kita itu dulu, kita itu kan habis siaran tuh nggak langsung pergi gitu.
4: Oh gitu.
0: Sempat ada momen buat cerita, buat curhat. Nah gitu. Itu kayaknya dia termasuk yang paling sering curhat sama Sofi.
1: Frekuensi.
4: Tapi kalau
0: Ana jarang ya. Ana dia orangnya kan super cuek tuh.
1: Iya benar-benar.
0: Bodoh amat katanya.
1: Cool banget
4: ya. Oh iya. Sekarang dia juga gimana ya?
2: Tapi Ana tuh yang iyo-iyo yang indah-indah.
0: Karena hobinya rock kan. Jadi kalau
4: iya, sampai sekarang dia masih begitu.
0: Kalau di Pro 2 itu udah lagu rock yang keluar, lagu barat tuh, itu si Ana ada siaran itu.
2: Iya, benar. Nah, sampai sekarang Sofi masih tahu loh kalau Ana siaran, Gina siaran. Masih tahu enggak Sofi? Zaman Dion masih siaran, Sofi enggak siaran lagi, tahu enggak Sofi suaranya?
4: Oh iya. Ini ya, kenotis gitu suaranya.
2: Iya.
0: Tapi anak tuh termasuk suara yang unik ya.
1: Iya,
0: ya,
1: benar.
4: Sampai beda sekarang juga suaranya. Segalanya dari sisi karena sekarang unik.
0: Kalau kan ada nih, ada Sofi, ada Bang Dion, ada anak. Ada itu. Jadi kalau anak siaran tuh beda sendiri dia.
4: Oh iya, kenapa?
1: Lagunya juga beda.
4: Apanya yang berbeda dari ke anak?
1: Maksudnya apa, Bang?
4: Apanya yang berbeda?
0: Dulu kan gini, kalau penyiar itu kan orang ngasih contoh. Kalau penyiar RRI itu pasti berat-berat suaranya.
4: Oh gitu.
0: Jadi kalau pola-pola kosakatanya itu terstruktur. Gitu kan. Kita diajarnya gitu ya sama Mas Uding,
1: ya.
0: Bu Os, Bang Rano, biasanya senior kita ngajarin kalau kita siaran di RRI walaupun anak muda tetap jaga-jaga apa maksudnya standar RRI ini. Nah, anak itu dia muncul dengan
2: gayanya
0: karakter
2: sendiri.
0: Dia kan gaul tuh.
4: Gaul.
0: Suaranya juga swing gitu ya.
1: Sama Mania. Nah. Iya juga ya, Bang ya.
0: Jadi bisa dikatakan ya? Setiap penyiar waktu itu tuh punya karakter unik-unik gitu.
4: gitu. Jadi karena berbeda ya. Emang gaul dia sampai sekarang. Sampai sudah menjadi orang tua dia tetap gaul
2: lagi. Orang tua, lo orang tua.
4: Iya, sekarang kita manggilnya. Sekarang kita kalau nyapa itu renggae gitu.
1: Parah. Kalau kanarang kita
4: kan. Iya, tapi kalau masalah Kak Ana nyanyi rock itu masih sampai sekarang. Nah. Kita tahu setiap dia nyanyi, "Kak mau nyanyi apa? Zombie kah?
2: Iya.
4: Atau mau tua-tua keladi kah?" Yang mana Kak?
0: Karena itu lagunya yang paling suka tuh Avril Lavigne itu loh.
4: Oh iya.
0: Iya, kalau lagi konser itu selalu Avril Lavigne itu lagunya.
4: Jadi sampai sekarang masih begitu bang, masih sekarang masih begitu. Orang tuh kalau nyuruh Kak Ana nyanyi, karena mau lagunya apa nih udah tahu orang mau lagu apa.
0: Zombie.
4: Mau zombie nggak kan? Zombie. Tapi itulah Kak Ana gitu ya. Tapi dulu penyiar perduanya ada berapa sih di eranya Kak Sofi, Kak Nia, sama Bang Dion ada berapa orang sih? Kalau sekarang kan kita tuh 5 gitu.
2: Kalau awal-awal sama Dion dulu, itu sama senior ya Dion ya, sama senior semua, ada Mbak Nani, Mbak Rika, Bang Rendra, Bang Maman, siapa dulu? Mbak Lucy, semuanya ke Pro 2. Nanti khusus mau baca berita aja ke Pro 1. Pro 1 itu dulu cuma sampai jam berapa? Jam 10 ya? Jam berapa?
4: Bentar banget ya?
2: Itu di bawah tahun 2000,
4: di bawah tahun 2000-an.
0: 2010 ke bawah.
2: Iya. Oh. Betul, 2010 ke bawah? Enggak lah ya. Yeah. 2005 ke bawah, gimana ya itu. Jadi penyiarnya tambah kami yang waktu itu tuh masih muda kan ya, belum menikah kalau 2002.
4: Belum.
2: Ya, kuliah jadi ya, itu kak? Ya udah selesai Kak Sofi 2002 selesainya kuliah. Jadi itu tambahannya. Abis itu berubah jadi remaja, baru masuk
1: KEK dulu.
2: Kan udah ada tiga Dionnya. Teguh udah keluar ya.
0: Gue udah keluar dia, tinggal tiga.
2: Masuk Nia, Ari.
4: Oh, Bang Ari.
2: Eka dulu. 6.
4: Oh,
2: mati 6. Sama berarti ya.
4: Iya.
2: 6.
1: Sesekali Bang Maman.
4: Oh, sesekali? Nah,
0: itu, ya. si Hari dulu masuk sama siapa ya?
1: Sama gue.
2: Berdua.
0: Oh, yang di Bang Nagari.
1: Oh, Ari siapa? Yang Bang Nagari.
0: Hari.
2: Oh iya, sebentar.
4: Cuma sebentar gitu. Bang. Banyak perputarannya ya. Iya.
0: Gue udah jadi pejabat Bank Negari itu.
2: Oh iya.
4: Padahal lu teman siaran.
2: Iya.
4: Sekarang jadi pejabat.
2: Iya.
0: Masih seperti itu, masih orangnya low profile.
4: Oh iya. Harusnya kita ajak juga tuh teman perdua.
2: Tapi normalnya sama ya, 65 gitu ya.
4: Sama lah sampai sekarang. Tapi dulu gak 19 jam kan ya siarannya?
1: Enggak.
0: 19 jam?
4: 19 itu satu hari itu radio kita nyala 19 jam. Dari jam 5 sampai jam
2: 12 malam.
4: 12 malam, betul.
2: Betul, sama.
4: Sama ya?
2: Masih Love Ambon enggak?
4: Masih.
2: Mars Jakarta.
4: Masih. Mars Jakarta masih.
0: Aduh, jadi kaget buka siaran.
2: Nah, iya. Aku pernah telat loh dulu kan, sampai disusulin sama ibu. Ibu enggak pakai ini, pakai kamu telat banget ya.
4: Sama ibu.
2: Ibu Kesta di zamannya. Kesta
0: dulu.
4: Oh, ibu ini ya.
2: Iya, ibu.
4: Oh iya.
2: Iya udah pensiun.
4: Tapi berarti sebenarnya ada perubahannya juga dari produk, tapi ada tetap yang sama gitu.
2: Yang berubah sekali itu yang tahun 2005 itu.
4: Iya,
2: tapi
4: iya,
2: kalau
4: iya.
2: Pola gayanya ya 2005 itu kan udah remaja. Ke Pro 1 itu udah jadi fan Pro 2 lama, pindah ke Pro 1 ya gitu ya Dion?
0: Ya.
1: Terus gitu. Fans kita baru Pro 2 gitu ya kayak.
2: Iya.
1: Fans
2: yang SMA, kuliah.
4: Iya. Sempat kemarin tuh ada yang bilang juga dia sampai apa waktu SMA dia dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA dia mainnya ke sini terus.
2: Iya, gitu. Tempat jadian.
4: Ada tempat nongki asik banget berarti ya.
2: Gue di sini banyak yang jualan dulu pokoknya rame banget.
4: Wah, banyak yang jualan, kita susah. Susah banget nih mau jajan apa ya? Enggak ada, tutup.
0: Tapi ada satu juga itu. Jadi Pro 2 itu dulu jadi tempat cabut.
2: Betul.
0: Nah, justru wah, ketika mereka ke Pro 2, justru kita di situ penyiar bisa ngasih nasihat juga.
4: Gitu.
0: Jadi daripada cabutnya kemana-mana, mending di Pro 2 kita bisa pantau. Jadi memang dulu kayaknya kita RRI itu bisa hadir untuk semua cast gitu ya.
4: Okay.
0: Ya, jadi mereka kenapa kok jam 10 udah kesini? Males belajar bang, udahlah kamu duduk sini aja daripada kemana-mana gitu kan.
4: Iya, seru juga ya kalau kayak gitu ya. Kamu cabut kemana? Kereri saya bu, emang kenapa? Kereri kok gitu.
2: Kalau sekarang gimana? Masih banyak
4: fans-fans? Oh iya, kalau sekarang itu kan kebanyakan kita pendengarnya udah mulai pendengar pasif. Nah jadi tuh sekarang lebih suka anonim. Ya, jadi anonim ya. Kalau mau request anonim, kalau atau nggak pakai nama samaran, pakai fake account mah itu yang paling sering kita kayak pengen nggak kedeteksi sama orang. Ya, ya. Itulah.
2: Tapi yang sekarang. Telepon-telepon itu sekarang nggak ada lagi.
4: Ya, masih sekarang masih ada. Sekarang masih ada. Kalau telepon-telepon masih ada. Cuman lebih banyak yang nelfonnya via WhatsApp sekarang. Oh, gitu. Kalau telepon itu kan lebih mahal.
2: Iya benar-benar.
4: Lebih mahal.
2: Lama ya.
4: Iya jadi.
2: 27482.
4: Oke. 27482. Nah, yeah. Itu dia masih bertahan dengan nomor yang sama. Yeah. Oke deh, telepon per dua tapi ini enggak terasa stres sekarang udah jam 5. Ya, sudah jam 5, enggak berasa.
2: Gitu.
4: Iya, udah lewat tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa ngelola. Aku lewat sejak tadi.
2: Biasanya kalau kami dulu jam 5 tuh udah berita, udah gabung ke Jakarta.
0: Berita, ya.
2: Ada berita ya jam 5.
0: Enggak
2: ya?
0: Berita daerah.
4: Oh, berita daerah.
2: Iya, berita daerah.
4: Kalau berita itu di Pro 1. Kalau kita tuh punya sekarang namanya Info Pro 2. Kalau Info Pro 2 itu kayak gitu. Flash info, tapi ada 3 poin berita, tapi nggak ada insert segala macamnya, cuman kita bacain gitu aja gitu.
2: Kalau dulu udah telat-telat kayak gitu kan, udah gabung, cepat gabung.
4: Iya. Really?
2: Abis itu kita nyantai ya kayak.
4: Iya. Ya, kita nggak ada. Kok enakan dulu ya kayaknya.
2: Emang seru. Kak Sofi, maaf ya Pak, dulu pernah ninggalin siaran loh. Isi lagu banyak-banyak kan, kasih keluar nongkrong.
4: Wah,
2: maaf ya Pak.
4: Sekarang nggak bisa. Sekarang ada CCTV. Itu dibikin di grup di situ. Terus dibikin di grup. Pro 2 kemana penyiarnya? Di situ. Atau nggak kita tanya lewat. Itu kok kosong, studio saya bikin bagus, kalian tinggalin. Gitu kalau sekarang. Nggak boleh ditinggalin sekarang studionya.
2: Kalau siaran malam ada yang nemenin nggak?
4: Nemenin? Nggak ada.
2: Ih kita rame ya kak ya?
4: Iya.
2: Selalu rame, ada. Kita nggak pernah merasa kesepian.
4: Kakak siaran jam berapa?
2: Apalagi Bang Dion tuh rame
4: itu. Oh ya, gitu, pada datang. Pada datang
2: Bang Dion, Bang. Banyak banget.
4: Nah sekarang kayaknya penyiar banyak introvert deh, kita lebih suka yes, gak ada orang, sepi.
2: Oh kita extrovert semua.
4: Zaman dulu kayaknya extrovert, iya. Kalau sekarang tuh kita, bagus deh gak ada orang nih, gak ada orang di sini gitu. Kita sama satpam, sama teknik doang kak, gak ada yang lain.
2: Jangan nangis, ya. Udah pernah ketemu sesuatu belum di sini?
4: Wah itu apa harus diceritakan di sini? Kayaknya semua orang yang ada di sini akan merasakannya.
2: Iya.
4: Harus kak, jangan diharus-harusin dong kak, itu nggak diharus-harusin. Itu nggak harus diharus-harusin kak, nggak kuat kalau yang itu. Oke deh teman produk
0: kalau penyiar pasti
2: Iya pasti ya bang ya,
4: pasti ada ya, pasti ada ya.
2: Colek-colek dikit lah,
4: tapi kalau sekarang kita lebih iya mengerti, udah dibatasin. Iya
2: biasanya kalau mau sejam lagi juga nggak apa-apa.
4: Udah dibatasin, udah iya. Gitu ya. Oke deh teman produk nggak berasa ternyata seru banget ya ngobrol ini.
2: Telepon dong ya.
4: Iya nggak jadi ini.
2: Padahal harusnya ada ya.
4: Harusnya sih.
2: Siapa tahu ada kangen gitu ya kayak.
4: Iya. Mungkin di lain kesempatan dan di lain kesempatan kayaknya nih teman Pro 2 kita bikinnya siarannya di multi aja biar semuanya berkumpul ya.
2: Iya,
4: karena ini baru 3 sampai 4 orang aja sebegininya.
2: Udah
4: apalagi
2: rebutan,
4: kalau semuanya. Kalau semuanya nanti aku mengundurkan diri jadi hostnya, jangan aku. Karena enggak kuat kalah suara.
2: Iya.
4: Oke deh, tapi sebelum kita close ada yang mau disampaikan dulu enggak dari Kak Sofi, dari Bang Dio sama Kak Nia nih
2: Bang
4: untuk
2: Dian dulu.
4: Teman Pro 2 boleh deh Bang Dian dulu ada yang mau disampaikan enggak untuk sekarang kita nyebutnya teman Pro 2.
0: Oke, sebelumnya terima kasih buat Pro 2, buat RRI Padang yang sudah memberi kesempatan kepada kami. Kami adalah orang-orang yang mungkin bisa dikatakan titik awalnya itu, karirnya itu di RRI Padang ya, Pro 2. Jadi terima kasih, ini satu hal yang bagi kami sangat membahagiakan. Kami bisa mengingat kembali bagaimana dulu kami tumbuh dan berkembang. Dan kita berharap LPP RRI bisa terus menjadi teman bagi semua kalangan sesuai dengan segmennya dan selalu menghadirkan hiburan yang mencerahkan, konten-konten yang memang diperlukan oleh masyarakat kita, dan tetap dengan identitasnya sebagai lembaga penyiaran publik. Sekali lagi terima kasih buat semuanya.
4: Oke.
2: Mewakili
4: dosen, singkat, padat dan jelas.
1: Tepat sasaran.
4: Tapi tetap kita minta juga dari Kak Sofi yang makan
2: ya. Katanya kalau Kak Sofi selamat hari radio sekali lagi.
1: Oh, iya benar.
2: Apinya jangan sampai padam, pokoknya jaya selalu. Apa sih dulu ininya?
4: Sekali apa? Di udara,
2: sekali udara tetap di udara.
1: Masih tetap ya.
2: Masih. Enggak akan pernah turun-turun, enggak akan pernah mati-mati sampai kapanpun gitu.
1: Iya, benar-benar.
2: Jaya terus RRI, kemudian terima kasih luar biasa untuk RRI yang udah pokoknya ngasih kesempatan Sofi dulu bisa siaran di sini gitu loh.
1: Iya, benar.
2: Sampai akhirnya karena di sinilah dulu orang tahu oh Sofi, Sofi mana, Sofi di RRI gitu. Itulah. Terima kasih sekali lagi RRI.
4: Dari Kania terakhir.
1: Oke, okay. Kania juga mau ngucapin terima kasih buat semuanya, buat semua pegawai RRI dari yang waktu Nia masih siaran ataupun yang sekarang udah kasih kesempatan gabung. Pokoknya kekeluargaannya itu erat banget. Pokoknya merasa jadi anak waktu itu ya. Ini waktu itu masih yang bontot ya kak ya, yang paling kecil yang waktu itu. Pokoknya kayaknya semuanya kayak ibu, ayah kayak gitu, om segala macam ya. Pokoknya terima kasih banyak, pengalamannya seru, nggak ada yang sedih, banyak yang banyak yang sukanya gitu. Buat generasi muda, pokoknya yang positif aja, dengerin Pro 2.
4: Oke. Baiklah teman Pro 2, itu dia obrolan kita di sore hari ini barengan sama Bang Dion, Kak Sofi dan Kania. Thank you banget kakak-kakak dan abang sudah hadir di Pro 2 sore hari ini. Next time kita atur lagi waktunya untuk siaran bareng lagi mungkin ya.
1: Okay, boleh.
4: Nanti kita atur lagi deh teman Pro 2. Anyway, teman Pro 2 sore ceria, spesial hari radio untuk sore hari ini kita cukupin sampai di sini. And after this teman Pro 2 masih banyak yang seru-seru di Pro 2. Jadi stay enjoy terus barengan sama kita di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Pernah nggak sih kamu ngebayangin gimana suara dunia di tempat-tempat yang nggak pernah kita datangi? Misalnya, jauh di dalam laut, bukan cuma sunyi, justru ada nyanyian misterius dari paus, gesekan es, sampai suara gemuruh yang enggak kita sadari. Bahkan, para ilmuwan pernah merekam suara laut dalam yang terdengar seperti makhluk raksasa, padahal itu fenomena alam yang sampai sekarang masih bikin penasaran. Enggak cuma di bumi, di luar angkasa juga ternyata punya suara. Meskipun bukan suara yang bisa langsung kita dengar, gelombang dari planet seperti Saturnus atau Jupiter bisa diubah jadi audio dan hasilnya terdengar seperti musik ambien yang aneh tapi menenangkan atau malah sedikit menggeramkan ya. Bayangin aja, semesta ini kayak punya soundtrack sendiri yang selama ini enggak kita sadari. Dan yang paling dekat, coba deh dengerin suara malam tanpa gangguan. Dengerin angin pelan, serangga, daun bergesekan, semuanya punya ritme yang unik loh. Kadang kita terlalu sibuk sampai lupa kalau dunia ini sebenarnya hidup lewat suara. Jadi hari ini, coba matikan sejenak kebisingan dan dengarkan. Mungkin ada suara yang selama ini kamu lewatkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arnold Prihartanto, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Kementerian Ketenagakerjaan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar berita. Dari Tanah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia Berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dikutip dari rri.co.id teman Prodoa. Pemerintah Kabupaten Flores Timur dan Mamasa menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat permanen. Flores Timur menyiapkan tanah ulayat seluas 8 hektar, sedangkan Mamasa menyiapkan lahan pengganti. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono saat menerima audiensi kedua pemerintah daerah di Jakarta Rabu 9 September 2026. Agus Jabo mendorong kesiapan lahan tersebut agar program sekolah rakyat dapat terjangkau lebih banyak wilayah. Bupati Flores Timur, Antonius Doni Dihan mengatakan pihaknya sedang menyiapkan tanah ulayat seluas 8 hektar. Pemkab Flores Timur juga telah memperoleh izin dari suku terkait untuk memanfaatkan lahan tersebut.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Mas, ini mas, baksonya mas.
3: Udah nyampe baksonya.
4: Iya, masih panas nih.
3: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
5: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu leh?
5: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
7: Satu, dua, tiga.
8: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
7: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
8: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
7: Emang kamu ada izin?
8: Gak ada sih.
7: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
8: Hah, ngeri juga ya?
7: Iya.
8: Ya udah gak usah ditukar lah.
7: Hah?
8: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
7: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasanuddin, Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Sebagaimana data dan statistik menjadi dasar dalam memahami Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyampaikan informasi yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90 kamu laman FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nggak kerasa ya, teman Pro 2, kita perjalanan kita di sore hari ini udah sampai di penghujung acara, sudah mau jam 18 nih, teman Pro 2. Dari tadi ada obrolan seru banget ya di sore ceria dengan alumni penyiar Pro 2, legend nih, teman Pro 2. Terus ada cerita inspiratif juga. Sampai info unik yang nemenin sore kalian, semoga semuanya bisa jadi teman santai sekaligus penambah semangat buat menjalani hari ya. Makasih banget teman Pro yang udah stay tune, ikut dengerin, kirim pesan dari tadi siang ya, dan nemenin vibe sore kita hari ini jadi makin hangat. Semoga apapun aktivitas kalian malam nanti nih, tetap dijalani dengan hati yang happy dan pikiran yang positif. Buat yang masih di jalan, hati-hati, gak usah buru-buru pulangnya, besok masih hari kerja ya, hari Jumat. Santai aja, yang penting selamat sampai ke tujuan karena orang tercinta udah nunggu tuh di rumah, jadi gak usah buru-buru ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan simpatan istirahat nih teman Pro 2. Jadi banyak minum air putih juga, kalau perlu air anget ya. Dan buat yang lagi ngejar mimpi, semoga langkah kecil hari ini bisa jadi jalan menuju hal besar di masa depan nantinya. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan tulus pasti punya hasil yang indah pada waktunya. Oke teman Pro 2, aku pamit undur ya dari sore ceria hari ini. Tetap stay di Pro 2 Air Padang, radionya anak muda yang selalu hadir dengan informasi, hiburan, dan energi positif buat nemenin hari-hari kalian. Sampai ketemu lagi di sore ceria episode yang lain teman Pro 2, tentunya dengan tema-tema yang menginspirasi lainnya. Nanti setelah ini kita akan beralih ke pengajian dan bimbingan rohani di Pro 1. Terus nanti di jaga malam ada penyiar favorit kita nih teman Pro 2, Uda Fatan. Nah, sampai jam 12 malam nanti. Kalau gitu, ini lagu dari aku, lagu terbaru nih teman Pro 2 dari Phoebe Bridge, judulnya adalah Bobby. Cekidot teman Pro 2, aku izin pamit dulu ya, bye-bye.

2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar, dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dengan segala potensi, termasuk emosi dan perasaan. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladan terbaik dalam mengendalikan diri dan menjaga akhlak mulia beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Mengelola Emosi dan Amarah dalam Perspektif Islam. Setiap manusia pasti memiliki emosi dan bisa marah. Marah bukanlah dosa, tetapi cara meluapkan dan mengelolanya yang menentukan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kerusakan hubungan keluarga, perselisihan, bahkan dosa besar bermula dari amarah yang tidak terkendali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya amarah itu berasal dari setan. Hadis riwayat Ahmad. Karena itu, Islam tidak mengajarkan untuk memendam amarah, tetapi mengendalikannya dengan cara yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'aninnas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat di atas menegaskan bahwa menahan amarah adalah ciri-ciri orang yang bertakwa dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah dalam sebuah sabdanya mengatakan bahwa bukanlah orang yang kuat itu orang yang menang dalam bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar RRI yang berbahagia, Amarah yang tidak terkendali akan bisa berakibat fatal bagi diri yang bersangkutan dan juga kepada orang lain yang di sekitarnya. Di antara dampak dari amarah yang tidak terkendali itu adalah, pertama, melukai hati orang lain. Ketika amarah menguasai diri, lisan menjadi tajam dan hati kehilangan kendali. Sehingga kata-kata yang keluar dari lisan seringkali menghina, merendahkan, menyudutkan, dan menyakiti perasaan orang lain. Padahal luka di hati tidak selalu bisa disembuhkan meskipun mulut telah meminta maaf. Yang kedua, marah yang tidak terkendali itu bisa merusak hubungan keluarga dan persaudaraan. Terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga, perselisihan antar saudara, dan retaknya silaturahmi bermula dari amarah sesaat yang tidak terkendalikan. Suami istri bertengkar karena emosi yang dibiarkan. Orang tua melukai anak dengan kata-kata yang kasar, dan saudara saling memutuskan komunikasi karena gengsi dan marah. Amarah yang tidak terkendali ini bisa merobohkan bangunan persaudaraan yang sudah dibangun bertahun-tahun. Yang ketiga, amarah ini bisa menghilangkan pahala amal kebaikan yang telah kita lakukan. Seseorang yang rajin sholat, suka bersedekah, dan banyak melaksanakan ibadah lainnya, tetapi amarah yang meletup disertai cacian, makian, dan kezaliman dapat menghapuskan pahala amal kebaikannya. Kemudian yang keempat, amarah bisa menjerumuskan seseorang pada dosa lisan dan perbuatan. Ketika kita marah tidak terkendali, maka akan mudah terjerumus ke dalam dosa seperti berkata kasar, memaki, mengumpat, dan membuka aib seseorang, bertindak kasar, memukul, dan merusak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan perkataan yang baik. Hadirin RRI yang berbahagia, agama Islam telah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya mengelola amarah sehingga kita bisa terkendali. Di antaranya yang pertama adalah, ketika kita marah, maka bersegera kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah mengatakan, jika salah seorang di antara kalian marah, hendaklah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sifat marah itu berasal dari setan. Maka kita mohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari godaan setan. Yang kedua, diam dan menahan lisan. Sebaik-baik yang kita lakukan ketika amarah kita meningkat, maka perbanyak diam dan menahan lisan. Karena ketika kita marah, emosi tidak stabil,

0: Allah ia duduk. Namun ketika dia duduk, marah juga belum usai, maka hendaklah ia berbaring. Dan terakhir yang bisa kita lakukan ketika kita marah adalah berwudu. Ketika tiga cara di atas belum mampu menghilangkan amarah kita, maka hendaklah kita berwudu. Kita tahu bahwa amarah itu berasal dari setan. Setan diciptakan dari api. Api itu panas, maka untuk mematikan api tadi adalah dengan air. Nah, caranya adalah kita dengan berwudu untuk mematikan atau menghentikan amarah yang bergejolak tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amarah itu dari setan. Setan diciptakan dari api, api dipadamkan dengan air. Maka jika salah seorang di antara kalian marah, hendaklah ia berwudu. Hadirin pendengar RRI yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak luput dari hinaan dan perlakuan kasar. Namun beliau membalasnya dengan kesabaran dan doa. Maka sebagai umat Rasulullah, tentu teladan kita yang ideal itu adalah Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita bagaimana pengendalian emosi yang terbaik. Mengenai firman Allah dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Hadirin yang dirahmati Allah, amarah yang tidak dikendalikan bukan hanya merugikan orang lain, tetapi juga menghancurkan diri sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, marilah kita latih diri kita untuk bersabar, menahan amarah, mengelola emosi, dan memaafkan, agar hidup kita dipenuhi ketenangan dan keberkahan. Semoga Allah menjaga lisan dan hati kita dari amarah yang merusak. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar RRI Padang dimanapun Anda berada, baru saja kita simak pembacaan dari Al-Quran dan juga bimbingan rohani untuk kesempatan petang hari ini. Selanjutnya, pendengar, tepat di pukul 18.22 menit waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita dengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang bermalam atau begadang untuk berjaga-jaga dari serangan musuh ketika berperang di jalan Allah. Dahulu Ibnu Al-Munkadir rahimahullah berkata, jika beliau menangis karena takut kepada Allah, maka beliau pun mengusap wajah dan jenggotnya dengan air matanya dan beliau berkata, telah sampai kepadaku bahwasanya api neraka tidak akan memakan tempat yang dibasuh air mata karena takut kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Juventus kembali menghadapi masalah cedera pada awal musim setelah Manuel Locatelli terancam absen hingga 3 bulan. Kapten Juventus itu dikabarkan harus menjalani operasi akibat cedera tulang rawan bagian luar. Locatelli mengalami cedera ketika Juventus menghadapi AC Milan. Hasil pemeriksaan menyatakan gelandang berusia 28 tahun tersebut membutuhkan tindakan operasi. Operasi menjadi pilihan untuk menangani cedera tulang rawan yang dialami Locatelli. Kondisi tersebut membuatnya diperkirakan menepi setidaknya selama 3 bulan. Absennya Locatelli menjadi pukulan bagi pelatih Juventus, Luciano Spalletti. Sebelumnya Juventus juga kehilangan Kepren Thuram yang diperkirakan absen hingga 2027. Timnas basket putra Indonesia menempuh perjalanan 40 jam menuju Nagoya dengan rute berbeda untuk Asian Games 2026. Perubahan jalur penerbangan terjadi karena erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sebelum keberangkatan tim menuju Jepang. Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi menjelaskan perjalanan tersebut berubah karena adanya bencana. Tim yang seharusnya berangkat dengan penerbangan langsung harus berangkat melalui beberapa kota. Nirmala mengatakan pemain tetap menjalani persiapan dengan baik meski menghadapi perjalanan panjang sebelum pertandingan pembuka Asia Games 2026. Ia menilai kondisi tersebut tidak boleh mengganggu konsentrasi atlet yang sudah berlatih keras selama pemusatan latihan di Indonesia. Nirmala menambahkan, pemain harus menjaga kestabilan mental karena situasi perjalanan panjang membutuhkan kesiapan fisik dan fokus selama pertandingan. Williams membawa livery spesial dalam rangka kembalinya Formula One ke Madrid, Spanyol. Mobil FW48 akan tampil dengan warna putih, hijau, dan navy yang desainnya terinspirasi dari FW07C, salah satu mobil ikonik Williams. Inspirasi tersebut merujuk pada penampilan Williams saat Formula One terakhir kali balapan di Madrid. Saat itu, Alan Jones dan Carlos Reutemann mengendarai F107C di sirkuit Jarama. Kepala tim Williams, James Falls, mengatakan ambisi tim saat ini tidak lepas dari sejarah mereka. Baginya, pengalaman masa lalu menjadi bagian penting dalam upaya Williams kembali ke papan atas.

0: Pro 2 teman terbaik kamu melalui frekuensi 90,8 MHz malam hari ini. Fathan bakal nemenin kamu semuanya teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Selamat malam semuanya. Bagaimana kabarnya teman Pro 2 malam hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu dan juga dalam keadaan yang bangga dan juga dalam keadaan senang, moodnya lagi happy ya teman Pro 2. Yang pasti malam hari ini selamat bersantai, beristirahat, atau untuk kamu yang lagi kerja semangat ya malam hari, atau lagi lembur juga nih, iya ampun. Tapi jangan lupa sampai istirahat nantinya, jangan kebablasan sampai jam 12 atau mungkin malah kayaknya lanjut besok aja. Bukan lanjut besok, lanjut sampai besok aja. Oh ya ampun, gak usah ya teman Pro 2 ya. Jangan berlebihan teman Pro 2. Ingat, harus jaga kesehatan juga. Kita kan juga disuruh walaupun emang bekerja niatnya untuk nyari pahala. Karena dengan bekerja kita dapat rezeki, dengan rezeki kita juga nyari rezeki lainnya. Jadi dapat uang, uangnya buat makan, kita jadinya lebih sehat, terus juga akhirnya kita lebih semangat buat beribadah. Nah itu teman Pro 2. Dan kita kan juga disuruh untuk menjaga kesehatan kita. Kita tidak boleh menyakiti diri kita sendiri. Ntar takutnya kalau kamu malah kebablasan gitu kan, udah lanjut aja kerja gak apa-apa, ini soalnya udah diteken-teken. Atau mungkin emang diantara kamu nih ya suka workaholic teman Pro 2. Orang yang workaholic banget, ya it's okay lah. Karena memang pada akhirnya kan kamu menguntungkan entah itu diri kamu sendiri sama orang lain. Kamu membantu dan juga kamu sangat bermanfaat teman Pro 2. Tapi sekali lagi ingat, jangan lupa jaga kesehatannya teman Pro 2. Jangan sampai karena kamu merasa harus kerja terus-terusan dan akhirnya kalau ngantuk itu jalan keluarnya itu ngopi. Dan setiap hari ngopi tanpa air putih itu bahaya teman Pro 2. Oke lah teman Pro 2, sebelum kita lanjut lagi chit-chat atau ngobrol-ngobrolnya malam hari ini sama aku ya di Sudirman 12, aku mau ajak kamu dulu teman Pro 2, kita ke Pro 2 FM Jakarta lagi ya, karena kita mau mendengarkan dan juga mengikuti rangkaian asik, rangkaian ya. Enggak sih, kita cuma ke program seperti biasa Senin sampai Jumat itu ada Music Live Chat. Nah kali ini bintang tamunya akan ada Khoiril Qaddafi ya teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja kita bakal mendengarkan hostnya ada Elan dan juga bintang tamunya Khoiril Qaddafi di Music Live Chat pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 kali ini.
1: Wow. Yoi, selamat malam Bang Khoiril ya berarti ya?
2: Khoiril.
1: Bang Khoiril, gimana bang kabarnya malam ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Ini dari mana kalau boleh tahu nih?
2: Dari Depok.
1: Asik.
2: Iya. Yeah.
1: Bocah Depok nih, mungkin ada orang Depok yang lagi nonton juga ya.
2: Depok ya.
1: Dan Bang Khoiril malam hari ini gak sendirian. Boleh dong Bang dikenalin abang-abang sebelahnya nih. Siapa aja kira-kira?
2: Halo teman Pro 2, perkenalkan saya Khoiril Qaddafi. Mm-hmm. Di sebelah saya ada Bang Dot dan Bang Yuda sebagai tim produksi dari lagu Lebih Dulu.
1: Oke. Boleh cek sound Bang, abang-abang sekalian suaranya ada apa enggak di mic?
3: Cek.
1: Wis, mantap. Oke, jadi Bang Khoiril Qaddafi ini baru aja merilis sebuah single, Bang ya.
2: Single
1: yang berjudul Lebih Dulu.
2: Lebih Dulu.
1: Wede. Btw, sebelumnya Bang Khoiril ini emang mostly nyanyi atau sebelumnya gimana nih Bang?
2: Enggak sih, saya tuh cuman hobi-hobi nyanyi aja.
1: Cailah.
2: Nyanyi kamar mandi.
1: Ah, itu biasanya gocekan tuh. Biasanya orang-orang yang sebenarnya suka nyanyi tuh Bang, kayak gitu tuh.
2: Suka nyanyi, kebetulan suka nyanyi. Juga senang nulis.
1: Oh. Jadi awalnya dari situ.
2: Dari situ.
1: Oke, tapi dari pengalaman manggung berarti udah sering manggung juga Bang Khoiril?
2: Manggung paling jamming-jamming aja sih.
1: Oh, jamming-jamming.
2: Jamming-jamming aja.
1: Iya, iya.
2: Kalau
1: iya.
2: Untuk yang serius-serius belum.
1: Belum ya. Belum. Oke, nah ini adalah single perdana dari Bang Khoiril ya yang berjudul Lebih Dulu.
2: Iya.
1: Nah, ini sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih Bang Khoiril?
2: Lagu ini sebenarnya ceritanya saya buat universal ya bahasanya ya.
1: Oke.
2: Saya pengen semua orang tuh merasakan apa perasaan yang ada dalam lagu ini.
1: Oke.
2: Jadi tidak semua penyesalan tuh karena perpisahan, tapi karena mungkin terlambat bertemu, terlambat berjumpa gitu loh.
1: Oh, ini sebenarnya ditulis sama Bang Khoiril sendiri atau pengalaman orang lain, Bang?
2: Aku nulis sendiri, tapi aku kompel ke apa yang kulihat di sekitar.
1: Oh, ya. Tapi bukan pengalaman pribadi.
2: Bisa ya, bisa enggak?
1: Selalu kenapa sih kalau ditanya tuh abu-abu gitu. Iya, mungkin ada part yang iya gitu kali ya. Iya, campur-campur lah ya.
2: Campur lah.
1: Iya, iya, iya.
2: Dipancing terus nih.
1: Oke, okay, tapi berarti di lagu ini ditulis oleh
2: aku,
1: Bang Harry ya.
2: Iya, aku yang tulis.
1: Oke, okay. Dan dari tim produksi juga ini yang bikin musik siapa nih, Bang?
2: Tim produksi.
1: Nah, boleh dong ceritain nih dari produksi. Tadi Bang siapa, Bang? Sorry.
2: Bang Doton.
1: Bang Doton. Oke, okay. Gimana Bang Doton?
3: Tim produksi kan terima lagu nih dari Davi.
1: Betul.
3: Ini enaknya diapain ya? Ya udah, tunggu beberapa hari deh gitu. Tiba-tiba jadilah tuh lagu.
1: Oke.
3: Okay. Iya. Coba dengerin dulu. Oke, ini enak. Ya udah langsung tag gitu aja.
1: Oh, langsung tuh, Bang.
3: Langsung.
1: Wah, berarti ini sebenarnya produksinya cepat banget, Bang ya?
3: Cepat banget.
1: Cepat banget ya?
3: Singkat banget.
1: Oh, oke. Okay. Jadi ini diproduksi di rumah atau gimana, Bang?
2: Di studio. Di kebetulan abang ini punya studio musik.
1: Oh.
2: Dolan Studio namanya.
1: Dolan Studio, Wedi.
2: Bisa dikepoin Instagramnya.
1: Dolan Studio. Dolan Studio tuh teman produksi. Mungkin yang di daerah Depok ya, mau nyewa studio bisa tuh, Bang ya?
3: Kita nggak disewain.
1: Oh, nggak disewain? Mau
3: studio khusus buat recording aja gitu.
1: Oh, buat recording, bukan yang buat jamming-jamming gitu, Bang ya?
2: Bukan.
1: Oh, yang satu senar 20 ribu gitu, bukan tuh, Bang?
3: Bukan.
1: Aduh, itu padahal asik tuh.
2: Yang kalau jadi, satu lagu lagi diketok
1: gitu. Iya, benar. Misalnya ada lampunya kan, gitu.
3: Kalau yang punya karya gitu baru kejar.
1: Oh, berarti emang studio profesional ya, bukan ya. Studio latihan. Iya, iya. Tapi itu bener juga tuh, Bang, kalau studio latihan kan diketok juga tuh.
2: Satu lagu lagi.
1: Iya, atau lampunya mati dulu, lampunya nyala dulu satu lagu. Relate, Bang ya?
2: Ngalamin.
1: Ngalamin ya, Bang ya?
2: Ngalamin.
1: Satu senar 20 ribu.
2: Simbal pecah.
1: Simbal pecah.
2: 500
1: ribu. Mencahin simbal 500 ribu sih tekor ya.
2: 500 ribu.
1: Tekor banget tuh. Tapi ini jadi ini juga nih pertanyaan. Dari lebih dulu ini sebenarnya kenapa jadi, kan ternyata Bang Khairul Kadhafi ini punya merencanakan EP ya.
2: Mm-mm.
1: Kenapa yang akhirnya dikeluarkan adalah single lebih dulu-dulu nih, Bang? Lebih dulu terlebih dahulu gitu.
2: Sebenarnya nggak ada rencana ya, tapi lagu ini yang jadi duluan.
1: Oh, ini yang pertama jadi.
2: Yang lagu ini yang pertama kali jadi.
1: Okay.
2: Dan menurutku ini lagu yang dalam banget maknanya.
1: Mm-hmm.
2: Dan hasil aransemen musiknya tuh keren banget menurutku ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi agak harus duluan gitu loh.
1: Harus duluan ya.
2: Harus duluan.
1: Oke. Okay. Jadi memang karena memang ini lagu yang pertama
2: yang
1: jadi.
2: Pertama, betul.
1: Oke. Okay. Sebenarnya lagu ini tuh diperuntukkan untuk siapa sih, Bang?
2: Diperuntukkan untuk siapa sih enggak ya? Cuman saya bikin sesuatu yang buat saya itu, saya bilang bagus ya.
1: Mm-hmm.
2: Jadi saya ingin memberikan kepada pendengar aja sih. Okay. Kalau udah jadi lagunya gitu loh.
1: Oh.
2: Tidak teruntuk untuk siapa.
1: Enggak khusus, Bang ya. Cuma pengennya untuk semua ya kalau bisa ya.
2: Kalau bisa. Biarkan lagu ini menemukan hati pendengarnya masing-masing.
1: Oke, okay. Nice. Oke. Okay. Kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Khairul Kadhafi, teman produksi. Buat lo yang mau nanya nih, boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta atau di WhatsApp di 08 11 800 105 ya. Karena kita bakal seru-seruan bareng selama 1 jam ke depan sama Bang Khairul Kadhafi. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Teman-teman UFM seluruh Indonesia, teman berdua masih di MLC Music Live Chat, teman berdua. Dan baru aja kamu dengerin salah satu lagu perdana dari Khairil Khadafi, yaitu adalah Lebih Dulu, Bang ya, Bang Khairil.
1: Iya, Lebih Dulu.
0: Lebih Dulu. Ini gimana nih, Bang? Boleh gak diceritain backstory di balik lagu Lebih Dulu ini?
1: Backstory-nya? Lagu Lebih Dulu ini aku tulis karena memang aku awalnya memang senang nulis ya.
0: Oke.
1: Senang nulis. Lalu kemudian kok kayaknya dalam banget nih. Terus akhirnya aku bawa workshop ke teman-temanku nih.
0: Oke.
1: Ada di Dolan Studio. Akhirnya kita jadiin lagu lah. Dikasih aransemen-aransemen yang bagus lah. Diperindah
0: gitu. Diperindah ya.
1: Diperindah.
0: Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh bercerita tentang apa, Bang Khairil?
1: Lagu ini bercerita tentang pertemuan yang terlambat, pertemuan yang di waktu yang salah.
0: Pertemuan di waktu yang salah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ketika ada dua orang bertemu, tapi mereka tidak bisa. Tapi mereka ini saling suka.
0: Oke, mereka saling suka.
1: Saling suka.
0: Oke.
1: Tapi mereka tidak bisa bersama karena masing-masing sudah menjalani kehidupannya masing-masing gitu loh.
0: Oh, jadi
1: sudah ada kehidupannya sendiri-sendiri.
0: Oke,
1: gitu loh.
0: Ini konteksnya udah punya pasangan masing-masing atau gimana?
1: Masa lalu sebenarnya dia orang di masa lalu.
0: Oke.
1: Cuman hadir kembali, hadir kembali di masa yang sekarang.
0: Oke.
1: Namun dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
1: Perasaan masih sama.
0: Oke.
1: Ya, dulu, gitu
0: oke.
1: Loh.
0: Mereka masih mungkin bersama nggak nih?
1: Kalau di lagu ini sih dianggapnya tidak bisa bersama.
0: Oke, ya. Dengan alasan tertentu lah pokoknya
1: tertentu.
0: Ya. Oke, paham. Yeah. Jadi ini adalah orang yang kurang lebih udah ada sebelumnya.
1: Udah ada sebelumnya.
0: Terus tiba-tiba ada lagi, hadir lagi
1: di saat yang memang tidak memungkinkan mereka untuk bersama.
0: Oh iya, iya.
1: Namun cinta itu masih ada.
0: Oke. Tapi emang gitu nggak sih, Bang? Maksudnya kalau dari kehidupan nyata gitu kan kadang ada aja pasti orang yang tiba-tiba datang nih. Terus kayaknya dulu kita begini deh gitu. Tapi kan gak bisa ngapa-ngapain kan.
1: Makanya itu saya tulis seperti itu. Karena relate sekali sama kehidupan orang banyak ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Pasti
0: benar.
1: Banyak yang ngerasain juga kayak
0: Iya. Jadi itu ini buat teman-teman Gen Z ya, yang mungkin baru mengalami cinta yang serius nih. Kadang-kadang ada perasaan-perasaan yang meskipun ada, tapi ya udah gak usah diapa-apain, Bang ya. Kurang lebih kayak gitu ya.
1: Mungkin perasaan yang belum selesai kali
0: belum ya. Belum selesai, tapi ya bisa apa gitu kan.
1: Iya.
0: Oke. Dan tapi kan kadang berbeda, Bang, POV-nya. Mungkin dari teman-teman Gen Z misal kayak, ya kalau gue punya perasaan, gue harus perjuangin dong gitu. Kalau menurut lu gimana, Bang?
1: Baiknya sih enggak ya.
0: Oke. Iya, menarik.
1: Jadi,
0: gimana?
1: Sebelum memulai di kisah yang baru, baiknya selesaikan dulu yang belum selesai.
0: Oke, benar.
1: Kalau memang gak bisa selesai, ya jangan memulai yang baru.
0: Iya, karena akan cuma menyakiti kalau kayak gitu ya.
1: Menyakiti diri sendiri dan menyakiti pasangan.
0: Benar, tuh teman-teman Gen Z tolong dicatat tuh ya. Takutnya kadang mereka tuh mengartikan kalau, ya gue kan lagi jatuh cinta, gue boleh ngapain aja dong. Padahal ada yang harusnya dipikirkan terlebih dahulu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Menarik. Ini POV yang jarang dibahas sebenarnya di sebuah lagu. Menarik. Dan ternyata ini teman berdua, buat lo yang kepo kenapa akhirnya liriknya sepuitis ini, ternyata Bang Khairil adalah orang yang suka nulis sebenarnya.
1: Iya, kebetulan suka nulis.
0: Puitis ya?
1: Bisa dibilang begitu.
0: Asik. Ini kayak udah kayak Khalil Gibran tuh.
1: Khairil Anwar.
0: Iya, tapi ini Khairil Khadafi ya. Oke, jadi sebenarnya cerita sebelumnya adalah lo tuh banyak menulis, tapi banyaknya lo tuangkan di caption gitu, story kali ya.
1: Story Instagram, tulisan gitu aja.
0: Berarti isinya tuh kalau story Instagram lo udah puitis banget tuh ya. Kayak Dylan ya. Iya. Yeah.
1: Karena nonton Dylan juga kan?
0: Iya kali ya. Dylan cepek tapi cepek. Salah satu lu juga nonton Dylan berarti, Bang?
1: Nonton banget.
0: Sampai yang terakhir tuh?
1: Sampai terakhir yang Ariel.
0: Yang Ariel. Tapi itu lu merasa relate ya, maksudnya dengan karya puisi gitu-gitu?
1: Seneng sih.
0: Seneng. Pernah lu mengutarakan perasaan lu lewat puisi ke cewek gitu, spesifik?
1: Pernah kayaknya.
0: Pernah.
1: Diterima. diterima.
0: Ice, gokil.
1: Gue jarang ditolak sih.
0: Didi, respect, respect Bang Ariel. Ini baru ya. Mungkin paham sih gue kenapa cewek-cewek pada kelepek-kelepek sama lo ya.
1: Ya gimana ya? Rata-rata cewek tuh kayaknya lebih senang yang bisa bikin nyaman deh.
0: Oh. Termasuk dibuatin puisi.
1: Ya, kalau itu bisa bikin dia kelepek.
0: Iya sih, karena kan cewek tuh macam-macam treatmentnya ya.
1: Betul.
0: Dan yang lo taksir mostly seneng sama puisi lo.
1: Seneng sih.
0: Oh, seneng. Gila. Seneng. Romantis lo berarti ya.
1: Romantis.
0: Tapi
1: bukan rokok makan gratis.
0: Jaduh, baru. Oh iya. Jadi ternyata ini adalah sesuatu yang lo praktekkan juga bahkan di kehidupan lo ya.
1: Iya. Di waktu yang dulu lah.
0: Oh, di masa-masa prime lo ya. Masa pencarian itu tuh. Gitu. Tapi buat lo apa sih maksudnya kenapa lo sangat tertarik dengan karya sastra gitu kan? Ada orang yang lebih suka musik dan lagu dalam menyampaikan perasaan gitu. Tapi lu justru dari tulisan dulu nih, dari puisi dan lain-lain. Kenapa kayak gitu, Bang?
1: Ya gue bilang indah aja ya, tulisan tuh indah tuh. Kalau dibuat dengan hati gitu. Yeah. Terus disampaikan dengan baik, hasilnya bakalan bagus banget sih. Menyentuh sekali kalau tulisan tuh bagus dibuatnya. Okay. Gitu loh. Apalagi sering juga nonton Dylan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Nonton Dylan aja gue cengar-cengir.
0: Kenapa gitu?
1: Kebawa gitu.
0: Oh.
1: Kebawa di filmnya.
0: Kebawa gitu. Ikut romantis yeah, juga ya.
1: Betul sekali.
0: Iya. Berarti lu pulang nonton Dylan langsung pengen motor-motoran gitu ya, langsung jadi geng motor ya. Pengen jadi geng motor ya langsung ya.
1: Pengen jual motor malah.
0: Malah BU ya. Tapi siapa sih Bang yang apa ya, yang menginfluence lu untuk menikmati karya-karya puisi gitu?
1: Sebenarnya nggak ada ya. Ini gue senang aja sendiri gitu loh.
0: Oke, berarti siapa penulis Indonesia yang mengilhami lo untuk punya tulisan yang kayak gitu? Ada nggak?
1: Spesifiknya nggak ada sih.
0: Oh, spesifik nggak ada. Tapi lo menikmati banyak karya penulis ya.
1: Iya. Banyak baca buku juga.
0: Kalau gue puisi the one and only Sapardi. Sapardi Djoko Damono itu the best menurut gue tuh. Gitu. Luar ada yang lo suka gitu tulisannya?
1: Balik lagi gue spesifik gak ada sih.
0: Spesifik gak ada.
1: Cuman seneng baca aja.
0: Seneng baca.
1: Ketemu tulisan yang bagus gue baca.
0: Oh. Apa buku atau tulisan atau novel lah yang lagi lo baca sekarang, Bang?
1: Sekarang lagi gak ada sih.
0: Oh, sekarang gak ada. Komik. Komik gitu. Ini Petrogareng.
1: Seneng. Itu zaman dulu kayaknya.
0: Komik neraka.
1: Yang gambarnya itu.
0: Iya, azab. Yang di azab. Gawat. Loh, itu kan tulisan juga kan, Bang,
1: tulisan
0: ya?
1: Juga.
0: Iya, benar.
1: Mengingatkannya.
0: Iya, benar. Dulu banyak tuh. Itu lu menikmati juga tapi.
1: Ngalamin
0: juga ya. Petrogareng ngalamin ya?
1: Ngalamin.
0: Tatang es ya?
1: Tatang es
0: gitu.
1: Yang dikerok pakai koin?
0: Iya, benar. Itu di desa cuma bertiga tuh. Kadang Semar jadi Spider-Man. Iya. Tapi kalau karya-karya Indonesia, lu ada yang lu ini banget gak? Kayak komiknya Indonesia mungkin, atau puisi-puisi Indonesia gitu?
1: Lebih ke lagu sih ya.
0: Ah, lagu. Lu siapa yang jadi kiblat lu untuk bermusik?
1: Seneng Semi Chris Patih.
0: Oke, Semi Sumerangkir ya?
1: Semi Sumerangkir.
0: Oke.
1: Terus Ungu.
0: Uis, Ungu ya?
1: Ungu.
0: Oke.
1: Jadi lagu lebih dulu ini kayaknya agak keungu-unguan.
0: Oh iya sih.
1: Agak
0: drama kayak roman-roman gitu ya. Iya. Ada roman-roman ya.
1: Bener.
0: Oke. Jadi sebenarnya karena lu adalah basically orang yang suka banget sama kesastraan. Dan juga puisi. Makanya lu memutuskan untuk ya udah gue tuangin aja ke lagu.
1: Iya.
0: Oke, sekarang gue pengen nanya ke Bang siapa tadi namanya? Bang Doton. Doton, bener ya?
1: Iya, Doton.
0: Bang Doton. Lu mengemas lagu ini dan menafsirkannya sebagai karya yang udah jadi, akhirnya sulit gak awalnya?
2: Kalau yang mengemas pertama itu kan Ada nih satu lagi nih karena dia nggak bisa datang.
0: Oke. Okay. Yang keyboard nih.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Kita tuh kan ngelihat ini ya. Dia datang bawa lagu. Mm-hmm. Terus coba dengerin dulu suara lu kayak gimana nih. Mm-hmm. Suka musik apa? Musik ungu. Yaudah kita bikin senyerempet mungkin gitu.
0: Oh iya iya, biar menafsirkannya lebih gampang ya.
2: Biar lebih gampang.
0: Oke oke, jadi karena Bang Khairul datang bawa lagu.
2: Datang bawa lagu.
0: Sama martabak mungkin waktu itu ya, buat biar nggak lapar-lapar banget kali.
1: Macem-macem bawanya. Nyogok
0: ya, biar lagunya jadi ya. Jadi akhirnya lu berusaha untuk menafsirkan sebagai karya yang udah jadi gitu.
2: Iya.
0: Oke, tapi kalau buat lu ada kesulitan gak sih Bang untuk akhirnya membantu untuk menafsirkan ini jadi karya yang udah jadi gitu?
2: Kesulitan awal itu kan kita workshop, kita tuh belum terbiasa sama lagunya kan. Mm-hmm. Jadi kita workshop tanpa vokal gitu.
0: Oh, humming aja berarti ya?
2: Humming aja, okay. Kita ngedenger part-partnya aja, kita
0: tanpa
2: vokal.
0: Oh, awalnya dari situ. Oke, okay, sampai akhirnya naik ke produksi.
2: Naik ke produksi.
0: Oke, okay. Itu feedback lagi nggak dari Bang Hairil kayak, nih Ril, lu suka nggak sama lagu sama yang jadi kayak gini gitu?
2: Iya, yeah. kita oh, review terus.
0: Review terus ya?
1: Berkali-kali. Yeah.
0: Review. Berkali-kali ya?
2: Berkali-kali.
0: Kurang ini, kurang
1: betul
0: ini.
1: Betul sekali.
0: Oh, iya. Tapi akhirnya setelah jadi, menurut lu gimana Bang Hairil? Lu puas nggak dengan hasilnya?
1: Puas banget.
0: Puas banget ya?
1: Puas banget, keren.
0: Repeat order dong berarti dong.
1: Kayaknya nempel terus deh, nggak bisa lepas deh. Sama Dolan Studio nih.
0: Iya, Dolan Studio ya. Boleh. Jadi akhirnya jadi sebuah karya yang jadi dan sesuai dengan ekspektasi lo pastinya.
1: Alhamdulillah sesuai.
0: Sesuai ya?
1: Sesuai.
0: Iya. Oke, ini jadi sebuah karya yang pasti memorable karena ini kan single perdana ya.
1: Iya.
0: Gitu, oke. Tapi sebelumnya Bang... Bang siapa tadi, gue lupa mulu. Bang Doton.
2: Iya.
0: Bang Doton lu banyak memproduksi artis-artis sebelumnya nggak? Lagu-lagu gitu.
2: Kalau Dolan itu kan berawal dari kita nyoba-nyoba cover dengan banyak talent yang ada.
0: Oke.
2: Okay. Ya kenapa kita nggak nyoba rilis? Ya ternyata ada yang berminat buat rilis gitu.
0: Oh.
2: Jadi kita udah ada 6 kalau gak salah dan Davi salah satunya.
0: Oh gitu. Oke. Menarik. Nah teman produser, buat lo yang mau nanya-nanya nih, boleh banget ya ke Bang Hairil. Gue buka nih kembali lagi di YouTube lagi-lagi nih, buat lo yang mau nanya di RRI Jakarta langsung aja, atau ke WhatsApp di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama abang-abang ini ya. Jadi jangan kemana-mana teman produser, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Dan masih bersama Bang Hairul Khadafi.
1: Halo, teman Pro 2.
0: Yoi, di MLC kali ini tadi kita masih ngobrolin seputar single terbaru dan juga perdananya Bang Hairul ini, yaitu Lebih Dulu ya. Dan single ini udah bisa didengerin di mana nih Bang?
1: Di platform musik digital Spotify ada. Cari aja Khairul Khadafi Lebih Dulu.
0: Okay. Dan spesialnya ternyata udah punya musik videonya udah ada ya?
1: Udah ada musik videonya, okay. Video lirik dan live season.
0: Nice, oke, lengkap ya, paket lengkap tuh ya. Tapi ini ada juga yang nanya nih Bang. Tadi kita buka dulu di chat YouTube nih. Ada yang nyemangatin nih dari @hanzushi. Yeah. Katanya semangat kakak, tetap semangat selalu katanya.
1: Thank you
0: ya. Nah di WhatsApp ada yang nanya nih Bang nih, dari Lara. Yeah. Katanya assalamualaikum kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk kak Hairil nih. Yeah. Pertanyaan itu, sejak awal perjalanan kak Hairil sebagai seorang musisi, apa satu perjuangan yang paling berat tapi justru membentuk kak Hairil menjadi pribadi seperti sekarang? Nah menarik nih. Yang paling berat tapi ngejadiin seorang Hairil Khadafi.
1: Yang paling berat itu memberanikan diri untuk tampil.
0: Oke.
1: Untuk tampil, jadi sebenarnya aku tuh orang introvert sebenarnya.
0: Oh.
1: Awalnya introvert banget lah. Cuman kayaknya gue harus keluar nih untuk nyalurin hobi dan kesenangan ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi seperti sekarang.
0: Oh.
1: Berani.
0: Berarti tampil. Keluar dari zona nyaman.
1: Iya, sedang berusaha keluar dari zona nyaman.
0: Tapi maksud gue apa itu? Apakah itu jadi sebuah kendala gitu buat lo sebagai orang introvert untuk tampil gitu?
1: Buat gue kendala ya. Sebenarnya orang introvert itu kreatif.
0: Oke. Sepakat.
1: Orang introvert itu kreatif.
0: Sepakat.
1: Cuman dia tuh nggak punya keinginan yang banget gitu loh untuk nunjukin kreativitasnya.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi udahlah gue nikmatin sendiri gitu loh.
0: Iya gue ngerti.
1: Jadi. Nah karena introvertan gue, jadi gue banyak nulis. Gue bikin lagu ya. Sekarang ya gue harus berani tampil gitu.
0: Iya.
1: Gue harus melawan diri gue sendiri gitu.
0: Jadi sebelumnya karena introvert juga banyak yang lu keep sendiri ya, lagu-lagu lu, karya-karya lu gitu ya.
1: Iya.
0: Dan pastinya lu memakan banyak sekali tenaga kalau misalkan lu promo-promo ya. Energi lu banyak kepake pasti kan.
1: Kebacanya.
0: Maksudnya gue ngerti. Karena pun bisa partner siaran gue Edit itu sebenarnya introvert.
1: Okay.
0: Tapi dia dipaksa untuk bisa siaran, lu bayangin kan. Jadi gue tahu banget orang-orang introvert tuh butuh apa ya, space ya biasanya.
1: Betul sekali.
0: Abis capek ngomong, ketemu orang. Dah hilang tuh dari dunia tuh.
1: Betul.
0: Itu yang lu alami ya.
1: Iya, kasih gue waktu untuk diem.
0: Nah,
1: itu sih intinya gitu.
0: Iya, pokoknya ada waktu di mana lo nggak diganggu terlebih dahulu ya.
1: Iya.
0: Nggak mau diganggu ya.
1: Sebaiknya jangan dulu.
0: Kasih
1: gue waktu untuk diem sendiri. Nanti kalau memang udah selesai, ya gue akan balik lagi.
0: Akan beredar lagi ya. Iya.
1: Gitu.
0: Kayak jangan ngechat, jangan nelfon.
1: Iya, biasanya gue yang menjauh dari handphone sih.
0: Oh.
1: Terserah kalau orang mau ngecek handphone terserah.
0: Biar lu yang nggak usah megang ya dari awal ya. Iya, gue kebayang. Nah itu adalah tantangan Bang Hairil ya, buat Lara tuh yang tadi bertanya. Dan iya, gue kebayang sih gimana seorang introvert harus mendalami dunia harus banyak ketemu orang gitu.
1: Iya,
0: gue paham. Gitu Lara ya, thank you banget pertanyaannya. Semoga menjawab gitu. Dan kalau misalkan lo mau bilang nih Bang ke teman-teman produser seluruh Indonesia. Nah ini banyak orang nih lagi lagi nontonin lo nih.
1: Oke.
0: Nah lebih terkuras lagi kan energi lo. Ini kalau mau bilang ke teman produser seluruh Indonesia, kira-kira apa yang pengen lo sampaikan untuk fans lo nanti, fans masa depan, The Hairils, Khadafis.
1: Fans masa depan ya?
0: Iya. Atau ya yang baru mau dengerin lo nih?
1: Gak, seperti emang niat gue bikin lagu awalnya tuh sebenarnya pengen investasi aja.
0: Oh.
1: Investasi lewat lagu.
0: Cakep.
1: Karena gue yakin lagu itu gak sehari dua hari langsung ketemu pendengarnya gitu. Jadi gue mau investasi karya-karya gue di lagu ini.
0: Oke.
1: Biarlah nanti dia menemukan pendengarnya di waktu yang tepat.
0: Sedap, sedap. Oke, oke. Jadi gak ada salahnya lo lo berkarya banyak sekarang. Betul. Siapa tahu nanti ada kuping-kuping yang justru mendengar di kemudian hari, iya, gitu.
1: Jadi untuk kalian yang punya karya atau berani berkarya, silakan aja gitu loh. Jangan ditahan-tahan lah, meskipun sama kayak gue introvert gini, keluarin aja karya-karyanya, gak apa-apa. Berjuang sama diri lu sendiri.
0: Benar, benar, benar, benar. Oke, teman Produ, abis ini Bang Hairil bakal nyanyiin secara langsung nih single perdananya. Jadi kita akan kasih waktu untuk Bang Hairil siap-siap terlebih dahulu ya. Jadi jangan kemana-mana teman Produ, pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman Pro2 masih di MLC, teman Pro2. Dan buat lo yang kayaknya mau ngepoin Bang Hairil, boleh banget nih dikepoin karena udah ada video musiknya, MV-nya udah keluar, dan juga pastinya dengan karya-karya yang nanti juga bakal keluar. Kalau mau follow Instagram di mana, Bang? Boleh kasih tau dong.
1: Di Hairil __ Kak.
0: Oke, kalau mau nonton YouTube dan video klipnya
1: di channel YouTube Hairil Kadhafi, CHA.
0: Hah?
1: Kairil Kadhafi.
0: Oke, kalau gitu thank you banget Bang Hairil dan abang-abang semuanya ya. Semoga sukses dengan single dan EP-nya.
1: Amin.
0: Dan semoga nanti tournya juga lancar pastinya.
1: Amin.
0: Terus berkarya pokoknya Bang ya.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu teman Pro2, thank you so much buat lo yang udah stay tune selama 1 jam ini. Dan abis ini kita bakal dengerin jamming langsung dari single lebih dulu. Oke, so gue harus pamit dulu. Elanda Krisandaru signing off the air. And please welcome Kairil Kadhafi.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, carito komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z-Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Ya, 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2 sama Fathan malam hari ini. Tadi udah kita ikutin music live chat dari Pro 2 FM Jakarta sama Elan, terus juga bintang tamunya ada Khoiril Khadafi. Dan kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di hari Kamis tanggal 10 September 2026. Tapi teman Pro 2, ini jam 20-an. Berarti jam 20 itu jam berapa? Nah, hitung dulu nanti aja teman Pro 2. Pokoknya jam 20 lah. Kurang lebih jam 8 ya teman Pro 2 ya. Kali ini aku gak sendirian karena kita lagi di ruang komunitas. Udah ada teman-teman kita ini dari komunitas terbaru yang bergabung sama Pro 2 FM. Kita berikan ruang untuk mereka semuanya. Dan kita untuk apa ya teman Pro 2 ya, mengenal lagi lebih luas lagi beragam komunitas yang ada di Kota Padang. Salah satunya ini ternyata menarik banget ya teman Pro 2 ya. Ada yang namanya komunitas Wikimedia Padang. Mungkin kita gak asing ya dengan nama Wikimedia. Biasanya kita taunya Wikipedia. Nah, Wikimedia ini gak tahu ini sama-sama kah atau gimana kah atau satu perguruan kah. Tapi untuk itu aku gak bakal sendirian ngobrolnya, karena udah ada teman-teman dari Wikimedia Padang malam hari ini yang menemani aku. Halo, selamat malam semuanya.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, boleh perkenalan dong ada siapa aja di sini? Mungkin dari yang kiri kiri layar berarti ada bang siapa nih?
2: Halo Pak Fathan. Halo mungkin teman-teman yang mendengarkan radio.
0: Betul, biasanya kita manggilnya teman Pro 2.
2: Oh, teman Pro 2.
0: Teman Pro 2.
2: Teman-teman Pro 2 semua. Perkenalkan untuk nama Susrida Japalari Indra. Cuman lebih akrabnya dipanggil Opel.
0: Dipanggil Opel nomor 2. Makanya tadi aku heran. Nih aku manggilnya harusnya apa nih? Opel aja. Oh ya udah enggak apa-apa. Soalnya biasanya Bang Indra aku manggilnya ya. Ternyata sapaan akrabnya Opel ya.
2: Betul.
0: Terus juga ada Kak siapa kalau di tengah-tengah nih?
3: Kak Hayana biasanya.
0: Kak Hayana. Nah, di sebelahnya lagi yang paling kanan ada Kak siapa?
4: Halo teman-teman Pro 2, bisa kenalin aku Rahmadia. Biar lebih akrab kita bisa panggilnya Dia, Kak Dia aja ya.
0: Panggilnya Dia. Ini penyanyi EA, enggak dong teman, beda beda ya teman Pro 2 ya. Nah ini kan teman-teman dari Wikimedia Padang ya.
2: Betul.
0: Ini Wikimedia tuh sebenarnya apa sih? Kan kalau kita tahu kalau Wikipedia tuh kayak website, itu dia tuh pokoknya benar-benar menjadi referensi. Walaupun kadang-kadang kan sama dosen kalau kuliah tuh jangan semua apa-apa di Wikipedia. Padahal tapi sebenarnya bukan fan-fan aja, maksudnya Abdul-Abdul aja kan, kita baca-baca dari Wikipedia. Tapi yang kita tahu ya itu Wikipedia. Nah ini Wikimedia tuh apa bedanya sebenarnya sih? Boleh dari Bang Indra dulu gak apa-apa. Mungkin Bang Opel ya.
2: Sedikit menjelaskan ya Bang Fathan ya. Mungkin untuk teman-teman RRI Pro 2 gitu.
0: Yeah,
2: mungkin
0: betul.
2: Betul sekali yang dikatakan sama Bang Fathan bahwasanya mendengar Wikimedia mungkin orang ngiranya itu
0: Wikipedia.
2: Atau kembarannya atau tegak.
0: Nah, itu kembarannya.
2: Ini yang perlu kita kasih tahu bahwasannya kita kan sebenarnya terkhusus di Wikimedia Padang ya Bang ya. Cuman berbicara tentang Wikimedia, itu merupakan salah satu organisasi nirlaba Bang. Jadi kita geraknya gerak sukarelawan gitu. Yang mana komunitas Wikimedia ini menggerakkan proyek-proyek yang visinya tuh free knowledge atau dialihbahasakan bahasa Indonesia tuh bebaskan pengetahuan. Dan kita di Wikimedia Padang juga alihbahasa Minangkabaunya yaitu lubuk akal tapian ilmu. Jadi proyek-proyek dari Wikimedia itu merupakan proyek-proyek berbasis pembebasan pengetahuan dalam lanskap digital. Seperti salah satunya proyek yang terbesar tuh yang teman-teman mungkin sering dengar ya Bang ya. Dan namanya tuh Wikipedia. Tapi Wikipedia bukan satu-satunya proyek Bang. Banyak lagi proyek lainnya. Ada Wiki Basure, itu naskah, transkrip naskah.
0: Oh wow.
2: Ada Wikidata juga Bang. Itu akumulasi data dalam situs Wikidata. Masih Wikimedia gitu. Dan banyak proyek lainnya nanti bisa kita jelaskan ya Bang. Cuman kembali lagi ke Wikimedia Bang. Sebenarnya Wikimedia itu ada organisasi terpusatnya Bang, yaitu Wikimedia Foundation. Itu tepatnya sekarang di Amerika ya.
3: California.
2: Di California.
0: Di California. Wah, luar biasa banget ya. Ini berarti emang udah dari yang free knowledge-nya aja yang sama kayak Wikipedia itu emang berarti niatnya tujuannya baik banget ya. Berarti kalau Wikipedia sama Wikimedia tuh berarti foundation kan? Maksudnya Wikimedia yang Foundation. Wikimedia Foundation berarti beda dong sama Wikipedia.
4: Kalau dia tuh komunitas Wikimedia itu komunitasnya yang bekerja secara sukarelawan untuk mengisi website dari Wikipedia itu sendiri. Kayak misalnya mereka bikin artikel kalau di Wikipedia. Terus tadi juga ada narahubung kami, dia bilang Wikibasure. Nah itu tuh ada naskah-naskah kuno. Di dalam itu tugas dari sukarelawan itu mentranskrip naskah itu. Karena kan yang kita tahu kan naskah di zaman digital sekarang itu kayak biar gampang untuk menjadi bukti atau sebagai data dalam penelitian selanjutnya. Nah jadi kami itu bergerak di bidang digital seperti itu.
0: Oke, berarti selain Wikipedia, Wikibasure, ada wiki apa aja sih?
3: Ada Wiki Commons, itu kalau kita mau masukin foto.
0: Mungkin boleh mic-nya.
3: Kalau kita masukin foto tuh di Wiki Commons.
0: Wiki Commons. Terus selain itu ada wiki-wiki apa lagi?
3: Ada
0: wiki-wiki ini sih, banyak juga nih wiki-wiki.
3: Baru-baru ini ada yang baru launching Wiki Pituah namanya.
0: Wiki Pituah? Itu apa tuh?
3: Wiki Pituah tuh yang bahasa Minang ya, kalau bahasa Indonesia tuh Wiki Code.
0: Wiki
3: bahasa Indonesianya.
4: Wiki Kutip.
3: Nah, Wiki Kutip bahasa Indonesianya.
0: Jadi banyak ya, Wikipedia, banyak. Terus Wiki Kutip. Itu berarti Wiki Kutip tuh bukan peribahasa kan, tapi emang
3: kutipan
0: dari orang-orang terkenal atau
3: orang-orang terkenal
0: dan orang-orang berpengaruh, tokoh berpengaruh. Terus ada Wikibasure, tapi sebenarnya nama-nama yang tadi Wikibasure, Wiki kalau di bahasa Padangnya Wiki Kutipan tadi tuh
3: Wiki Pituah.
0: Wiki Pituah itu emang nama dari sininya kan, bukan nama digitalnya, bukan itu kan?
4: Ada.
0: Ada
3: website.
0: Berarti khusus Padang gitu maksudnya.
3: Bahasa Minangkabaunya.
4: Jadi dia bergerak di bahasa daerah gitu. Dia ada bahasa Indonesianya, ada juga nanti bergerak di bahasa daerahnya.
3: Proyek bahasa daerah.
4: Mungkin bisa untuk sejarahnya.
2: Boleh sedikit kita jelaskan ya, Bang. Kita kan Wikimedia ini organisasinya, sedangkan beberapa proyek digital tadi itu proyek-proyek yang kita kerjakan gitu. Jadi secara keorganisasian kita ada organisasi terpusat yaitu Wikimedia Foundation yang di California tadi. Terus turunannya ke cabang-cabang itu ke negara-negara, bang, negara-negara bagian yang menaungi. Yang pertama itu proyek Wikimedia berbahasa Indonesia dan juga mengendalikan gerak organisasi di Indonesia. Terus di Wikimedia Indonesia ini ada staff, bang, sama di Wikimedia Foundation. Dari Wikimedia negara-negara, kalau kita terkhusus di Wikimedia Indonesia, itu diturunkan ke bahasa-bahasa daerah yang ada di seluruh Indonesia. Dan kebetulan salah satunya ada di Sumatera Barat, Padang, terkhusus di bahasa Minangkabau, bang. Jadi kalau di Wikimedia Foundation dan Wikimedia Indonesia itu ada staffnya. Kalau Wikimedia daerah itu murni terafiliat, bang.
0: Afiliasi berarti
2: kita terafiliasi di Wikimedia Indonesia, sehingga gerakan kita itu di bawah naungan Wikimedia Indonesia. Cuman kita di Wikimedia Padang itu kan menaungi bahasa daerah, yang mana kita juga punya proyek Wikimedia berbahasa Minangkabau gitu, bang. Jadi sebenarnya kan proyek-proyek ini kan akan kita jelaskan dalam periode-periode selanjutnya, bang. Cuman sedikit nge-spill, bang. Kalau di Wikimedia Foundation kita terhitung tuh ada 14 proyek ya, kan?
3: Iya, 14 proyek.
2: 14 proyek. Di Wikimedia Indonesia ada 14 proyek juga. Cuman di Wikimedia Padang berbahasa Minangkabau itu baru kita untuk meneteskan proyek-proyek itu ada 5 baru, bang.
0: Oke, 5 ya. Iya, bang. Dan mungkin proyek-proyeknya nanti juga bakal dibahas untuk rangkaian selanjutnya Teman Pro 2. Karena ini bukan hanya hari ini aja Teman Pro 2, kita bakal mengenal Wikimedia Padang lebih dalam lagi. Nanti pokoknya ini berarti minggu kedua hari Kamis. Bulan depan juga bakal ada, bulan depannya lagi. Pokoknya sampai Desember. Nanti makanya

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tantunya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: Taste Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups in the world.
1: Tawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: penobatan dunia. Tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman Warisan Budaya Tak Benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Yo, teman Pro 2. Kita lanjutkan lagi obrolan kita pada malam hari ini sama teman-teman Wikimedia Padang. Ada Opel, terus juga ada Hayana, dan juga ada dia. Oke. Tapi sebelumnya aku juga mau ngajak teman Pro 2, mungkin ada yang mau gabung, ada yang mau bertanya, bisa aja langsung di streaming YouTube kita juga, karena kebetulan memang malam hari ini kita di streaming RRI underscore Pro 2 Padang. Itu langsung kelihatan tuh ada yang komentar secara live chat teratas, Opel aku ngefans. Kayaknya temennya ya. Dan juga yang mau gabung di 0751274822 atau melalui WhatsApp 0811665508. Kalau masih bingung gitu kan, yeah, ini Wikimedia apa sih, Wikipedia apa sih, kok tiba-tiba ada komunitasnya, ini free knowledge gitu kan, baik banget, mau ngasih dengan sukarela, emang gak digaji, emang gak divi gitu kan. Tapi kita juga mau nanya sejarahnya dulu nih. Wikimedia Padang sendiri tuh udah ada sejak kapan sih memang?
1: Oke, mungkin ada catatan-catatan panjang lah bang, yang saling terhubung,
0: wow,
1: atas terbentuknya Wikimedia Padang. Awalnya kan Wikimedia Padang itu terbentuk dari sukarelawan-sukarelawan

0: yang memang hobi menulis, seperti menulis artikel atau menulis dalam bidang apapun lah bang.
1: Iya, gitu. Iya.
0: Jadi sebelum di Wikimedia Padang ini ada bang, kan yang dikenalkan kepada teman-teman di Padang itu yang pertama tuh Wikipedia bahasa Indonesia. Masih bahasa Indonesia waktu itu bang, itu tepatnya di tahun 2012-an ya kak ya. Jadi teman-teman masih menyunting perorangan gitu, masih mengenal Wikipedia Indonesia. Selanjutnya ternyata dari Wikimedia Indonesia itu memperkenalkan bahwasannya Wikipedia ini bisa digarap dalam bahasa daerah.
1: Oh, disunting dalam bahasa daerah gitu ya.
0: Dengan meneteskan situs khusus untuk Wikipedia bahasa daerah. Salah satunya kan di Minangkabau tuh ya bang. Jadi teman-teman ini mulai dari tahun 2018-an ya kak ya.
2: 2018.
0: Itu mulai untuk mencoba untuk menggarap Wikipedia dalam bahasa Minangkabau.
1: Oke.
0: Setelah teman-teman aktif menyunting, tepatnya di tahun 2019, bang. Kalau di tahun 2018 kan masih menyunting di Wikipedia Indonesia, Wikipedia bahasa Minangkabau nih, bang.
1: Oh, Minangkabau.
0: Yang tahun 2019 ini Wikimedia Padang secara organisasi resmi ada gitu, bang. Makanya Wikipedia bahasa Minang itu resmi menjadi proyek oleh komunitas Wikimedia Padang gitu.
1: Wih, luar biasa. Dari 2012 tapi itu Indonesia dulu, lanjut ke 2018 baru nih sukarelawan teman-teman yang lainnya itu coba menggunakan bahasa-bahasa Minang gitu kan. Dan akhirnya di 2019 itu langsung membuat memang udah komunitasnya berarti belum saat itu ya, yang saat 2018 tuh belum ya.
0: Belum.
1: Oh, tapi itu berarti langsung dari misalnya arahan dari pusat di Indonesianya itu. Jadi kalau ada apa-apa melalui pusat.
0: Ah iya, sampai sekarang masih bang. Karena kita kan terapaliasi gitu.
1: Iya. 2019. Kenapa tiba-tiba langsung di 2019-nya membuat komunitasnya itu? Itu juga siapa yang mengawalinya? Jadi siapa yang benar-benar kayak ya udahlah kita buat dulu komunitas Wikimedia Padang. Nah, itu boleh diceritain? Siapa yang mengawalinya tuh? Dan berarti sampai saat ini ada struktur organisasinya kan? Ketuanya ada. Atau
0: kalau di Wikimedia Indonesia mungkin ada bang, itu namanya tuh staff. Kalau kita di Wikimedia bahasa daerah tuh murni gerakan sukarelawan. Jadi kita tidak ada struktur. Yang ada cuma satu, narahubung tuh kebetulan saya ya bang. Narahubung tuh cara kerjanya bukan ke strukturan bang, tapi lebih ke nara komunikator sebagai penghubung. Penghubung komunikasi Wikimedia daerah ke Wikimedia Indonesia atau pihak-pihak lainnya gitu bang. Makanya kalau kita istilahnya tuh sama saja bang, sama-sama tagak, sama-sama dua gitu. Gak ada istilah yang dituakan. Walaupun udah senior ya kak ya, kita tidak mengenal istilah senior, kita mengenal istilah
1: tapi boleh dong satu-satu cerita. Kalau misalnya dari Bang Opel terus Kak Hayana sama dia, ini pertama kali gabung atau emang terjerumusnya ke dunia Wikimedia ini, itu dari kapan kalau Bang Opel?
0: Kalau aku sendiri kebetulan itu sejak tahun 2024 ya bang, tepatnya itu di bulan Februari. Apa itu waktu itu ya?
2: Wikilati.
1: Apa tuh Wikilati? Apa tuh?
0: Banyak bang soalnya bang kegiatannya bang. Oh iya baru ingat, Wikilati Wikidata waktu itu.
1: Ada lagi nih?
0: Itu salah satu proyek bang, tapi itu multibahasa. Cuman digarap atau diangkat kegiatannya sama teman-teman komunitas Wikimedia Padang. Kalau nggak salah waktu itu narahubungnya tuh Kak Mary bang, Kak Mary.
1: Kak Mary yang ini. Oh iya, ini ada teman yang lainnya ya, teman Pro 2 ya. Terus kalau Kak Hayana sendiri gabungnya?
2: Desember tahun 2021.
1: Oh, Desember itu. 2021. Terus kalau Kak Dia?
3: Kalau aku gabung di komunitas Wikimedia Padang itu Juli 2025 melalui kegiatan Wikilatih Wikipedia Bahasa Minangkabau. Jadi, tadi kan abang ada nanya Wikilatih apalagi itu gitu kan.
1: Iya.
3: Jadi, Wikilatih itu pelatihan untuk pelatihan menyunting untuk relawan baru yang ingin terlibat ke penyuntingan di Wikipedia itu. Nah, itu bisa kita katakan gerbang untuk terlibat ke dalam komunitas karena dia udah mengikuti Wikilatih sebelumnya. Jadi gitu.
1: Ada pelatihannya?
3: Iya.
1: Ada.
3: untuk jadi dia ada kaidah-kaidahnya, ada yang harus diperhatikan. Kalau aku waktu itu pelatihan Wikilatih Wikipedia Bahasa Minangkabau, nah itu di Wikipedia Bahasa Minangkabau ada min.wikipedia. Silakan dilihat nanti.
1: Boleh tadi apa? Min?
3: min.wikipedia.org.
1: Wiki.pedia.
3: .org.
1: .org. Ya. Tadi dulu ya, ini aku lagi cerna dulu nih.
3: Boleh, boleh.
1: Karena masih agak bingung gitu kan. Karena memang seluas ini ya, Wikimedia Foundation gitu kan. Dan juga memang berarti bisa dibilang gak sih produknya itu ya Wikipedia itu produk dari Wikimedia Foundation gitu kan?
0: Benar.
1: Tadi gerakan-gerakannya itu luar biasa banget. Berarti banyak juga ya ada aktivitas atau mungkin kayak event-event gitu gak sih? Ada gak sih biasanya di Wikimedia komunitas gitu?
2: Event ada.
1: Ada? Ada. Kalau tadi kan pas Bang Opel tuh ada proyek. Pas masuk pas pertama kali join tuh di
0: Wikidata.
1: Itu emang pas lagi ada acaranya atau emang tahu ini lagi ada buat proyek nih atau gimana? Itu makanya itu masih aku masih mencerna-cerna tuh.
0: Oke, mungkin jadi kita sistem kerjanya gini, Bang. Kita kan ada di bahasa daerah di Wikimedia komunitas daerah. Itu kan terafiliasi sama Wikimedia Bahasa Indonesia atau Wikimedia Indonesia. Jadi cara kerjanya, kita kan ada tuh per periode. Setiap per periode itu hitungannya per tahun, Bang. Misalnya sekarang kan GSF 26. Jadi kita periode tahun 2026 gitu. Jadi per periode, nanti kita dari Wikimedia Indonesia menginisiasi semua Wikimedia daerah itu untuk rapat persiapan pelaksanaan program selama periode GSF per periode tadi gitu. Nah, di situ kita susun gitu, Bang. Jadi kita susun, nanti Wikimedia Indonesia memberikan kuota-kuota kegiatan. Kebetulan kegiatan-kegiatan yang pasti itu ada namanya Wikilatih. Wikilatih itu ada 2 atau 3 kuota per periodenya. Terus ada juga namanya tuh Kopdar tuh kopi darat tuh lebih ke menyunting bersama. Jadi bedanya Wikilatih dan Kopdar, Wikilatih kan pelatihan bagi masyarakat umum yang baru. Jadi kita memperkenalkan beberapa proyek Wikimedia ke masyarakat umum yang baru.
1: Yang baru mau join Wikimedia atau emang yang pokoknya masyarakat aja, masyarakat umumnya?
3: Iya, masyarakat umum yang mau bergabung gitu.
1: Oh, yang mau bergabung. Mm-mm. Tapi betul. Boleh aja kan kalau mau coba dulu lah penasaran.
3: Iya, boleh.
2: Di Wiki boleh gitu.
3: Infonya bisa info-info tentang Wikilatih atau pengadaan Kopdar, event-event apapun kegiatan dari komunitas itu ada di Instagram komunitas ini sendiri.
1: Namanya, Instagramnya ada?
3: Ada, namanya Minang Wiki.
1: Instagramnya Minang Wiki.
3: Ya, di situ ada updatean dan ada nanti dibuka pendaftaran bagi yang mau ikut join gitu. Di situ semua.
2: Daftar Wikilatih.
1: Wikilatih ya. Iya. Tadi kalau Kopdar menarik juga nih. Kalau Kopdar tuh apa tuh?
2: Kalau Kopdar
1: tadi kan
2: itu
1: kopi darat, bukan buaya darat ya. Maksudnya kopi darat ya. Ini maksudnya buat ngopi atau gimana nih?
2: Kalau Kopdar itu biasanya untuk ini untuk para penyunting yang udah pernah menyunting di Wiki di proyek-proyek Wiki.
1: Si ngerti. Jadi ya apa mereka kayak inilah kumpul. Istilahnya kayak bukan cutting sih, istilahnya kalau anak-anak kampus tuh yang udah tua banget, ya bukan yang tua banget ya, maksudnya yang udah senior.
3: Ya.
1: Akhirnya dia sharing sama teman-teman yang lainnya juga, kayak gitu nggak sih?
2: Iya ya.
1: Jadi kan mereka juga experience-nya, pengalamannya untuk menyunting kan udah
2: belajar lagi
1: gitu kan. Akhirnya dengan kopi darat itu mereka saling sharing. Gitu ya. Wah, menarik juga. Berarti banyak banget kegiatan-kegiatan atau banyak hal yang dilakukan ya. Biasanya dalam seminggu dalam semingguan. Biasanya dalam berapa aja sih? Tadi kan ada periode-periodenya gitu kan. Terus kira-kira emang kalau buat nyunting itu nanti, guys, kita nyunting nih, ada program baru atau ada ini-ini baru, itu kapan aja tuh?
2: Itu tuh tadi yang di awal per GSF kita nyusun ini dulu
3: ya, rancangannya
2: dulu. Buat satu periode itu ngapain aja, misalnya di bulan ini apa gitu, di wiki ada Wikilatih apa, terus Kopdarnya kapan.
1: Menarik ya.
3: Jadi per GSF itu bisa kita katakan program per tahun gitu, yeah. GSF, tapi cuma di wiki kami nyebutnya GSF, GSF 26, GSF 27 gitu, sesuai tahunnya. Nah nanti per GSF itu kita akan merancang, misalnya nanti di bulan apa aja nih kita bakalan wiki latih, di bulan apa aja kita bakal ngadain kopdar, terus di bulan apa aja kita bakalan ngadain kayak ini kerjasama untuk pengenalan komunitas ke pihak, ke mitra, ke pihak eksternal gitu, misalnya gitu. Jadi per GSF itu. Terus juga ada rapat bulanan ya, rapat Kak Abang. Iya, yang pasti setiap bulannya.
1: Oke. Berarti dalam setahun tuh udah direncanain. Ini kita udah ada produknya yang harus kita buat gitu kan, entah tentang ilmu atau apa, pengetahuan apa. Itu berarti udah ya. Pokoknya nanti harus di-up ke website-nya. Websitenya apa sih, kan banyak nih?
3: Iya.
1: Tapi yang khusus untuk Wikimedia Padang tuh apa sih?
2: Min Wikipedia.
1: Oh yang tadi?
2: Iya, Min Wikipedia. Terus ada Min Wiki Wiki Basure.
1: Nah, kan beda-beda kan tuh ya? Iya. Oh berarti nggak ada yang misalnya kita cukup tulis Wikimedia Padang, terus nanti pas di open websitenya itu langsung bisa tuh kita kalau mau yang Wiki Basure atau wiki ini enggak ya, beda-beda berarti ya?
2: Beda-beda.
1: Oke. Nah, biasanya kalau buat nyunting, ini aku harus masih ada gambar yang bentar ya guys ya. Karena ini ya teman produk kita masih perkenalan ya, jadi sorry to say ini. Masih harus ada gambar aja nih, aku penasaran banget gitu kan. Jadi, biasanya itu kan udah ada yang dari Indonesia, berarti tinggal diubah aja ke bahasa Minang, atau memang ada pengetahuan atau sumber-sumbernya dari Minang, sejarahnya kah atau tentang tokohnya kah, itu dari relawan Minang juga yang ngisi, atau langsung aja tinggal dari yang udah berbahasa Indonesia cukup diubah aja ke bahasa Minang?
0: Oke, kan sedikit emang sebelum kita masuk ke situ tadi, menyambung yang tadi, sebenarnya secara website Wikimedia Padang itu tidak ada. Tapi kalau Wikimedia Indonesia ada, itu websitenya Wikimedia Indonesia. Cuman Wikimedia Padang kan tidak ada. Cuman kita fokusnya di situs-situs per proyek.
2: Per proyek bahasa daerah
0: kita tadi. Kita kan ada 5 situs yang menetes di bahasa Minangkabau gitu.
3: Apa aja bang? Apa aja tuh bang? 5 itu bang?
0: Tadi itu ada Wikipedia
2: Minangkabau.
0: Minangkabau. Ada Wikisource. Tapi kita di Minangkabau itu Wiki Basure. Jadi kita bahasa induknya tuh bahasa Inggris bang. Terus yang balik ke pertanyaan Abang tadi, apa tadi Bang?
1: Jadi apakah memang proyek-proyeknya itu udah ada yang dari bahasa Indonesia, tinggal diganti aja, diedit aja ke bahasa Minang, atau memang malah dari relawan-relawan ini yang juga memperkenalkan nih, juga ngisi nih Wikipedia misalnya tentang Batu Batikam, atau tentang sejarah-sejarah, atau tentang tokoh-tokoh di Minangkabau gitu.
0: Mungkin kita cara kerjanya gini ya Bang ya. Jadi ada beberapa cara Bang. Beberapa cara. Yang pertama, memang betul kata Bang, kita kan di Wikipedia Bahasa Indonesia itu sebenarnya udah cukup banyak gitu. Jadi ada cara yang memang bisa kita translatekan. Namun itu tidak satu-satunya cara. Kita juga bisa mengisi sendiri dengan referensi-referensi. Tidak harus berbahasa Minangkabau, sebenarnya intinya referensi.
1: Okay.
0: Nanti kita mentransformasikan pengetahuan tersebut ke bahasa Minangkabau gitu Bang. Biasanya fokus kita di Wikipedia Minangkabau atau di Wikimedia bahasa Minangkabau ya Bang, itu lebih ke yang pertama, pendekatan-pendekatan pengetahuan yang ada keterkaitannya dengan Minangkabau, seperti sejarah Minangkabau, adat istiadat atau budaya-budaya yang dekat. Adapun yang di luar yang dekat dengan Minangkabau itu seminimalnya memang tokoh-tokoh yang memang sangat-sangat terkenal ya Kak Bang. Seperti itu Bang. Jadi bisa ditranslatekan, bisa kita isi sendiri, bisa juga kita di Wikipedia itu kan menyunting bebas gitu Bang.
1: Siapa saja bisa.
0: Gitu. Jadi selain kita membuat artikel dari A sampai Z, selain kita mentranslatekan artikel dari bahasa Indonesia ke Minangkabau, kita juga bisa memperbaiki artikel-artikel yang telah ada dengan catatan itu terkredibilitas. Ya. Nanti kalau memang ada misalnya miskomunikasi atau mispengetahuan, itu juga bisa diperbaiki oleh beberapa sukarelawan lain gitu.
1: Oke, menarik nih Pempro 2. Jadi emang mereka yang menjadi sukarelawan ini memang mungkin yang tertarik dengan kayak dunia menulis gitu kan.
3: Iya.
1: Jadi mungkin teman-teman Pro 2 kalau emang penasaran mau coba tadi gabungnya bisa ya di Instagram Padang
3: Minang Wiki
1: ya teman Pro 2 ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan yang menarik. Tadi kan kita tahu bahwa Wikipedia itu adalah free knowledge.
2: Ya, bebaskan pengetahuan.
1: Dan ini adalah sukarelawan. Jadi, bisa disimpulkan, no fee, no gaji. Tapi ya itu, pada akhirnya sebenarnya apa sih yang membuat teman-teman semua, rekan-rekan semua kayak, iya gak masalah, aku senang kok ikut komunitas ini. Emang tujuannya apa sebenarnya? Mungkin boleh dari siapa dulu, silahkan.
3: Mungkin aku ya karena yang paling baru nih.
1: Kenapa
3: yang paling muda di antara kakak dan abang gitu kan. Mungkin kenapa sih masih mau, karena kita kan berbagi pengetahuan dan menulis itu merupakan hobi dari aku gitu. Jadi aku tuh termasuk orang introvert. Jadi ketemu teman-teman yang sama satu hobi tanpa harus menyeleksinya dulu gitu loh. Biasanya kan kita malas gitu loh mau basa-basi gitu kan. Nah, jadi di situ awalnya. Jadi kayak kita menulis, kadang ada setiap weekend biasanya ya Kak Abang. Menulis terus nanti menulisnya tuh kan menyunting di proyek Wikimedia itu sendiri, terus tuh bertemu orang, bertukar pikiran lagi, terus nanti kita jadi kayak nambah pengetahuan lagi, terus berguna lagi untuk orang banyak. Nah, seperti itu sih kalau tujuannya. Terus kalau memang dia kan no fee no gaji, nah tapi lebih dari itu kita bisa dapat banyak hal dan banyak juga kok bentuk-bentuk dukungan, seperti nanti ada souvenir misalnya di setiap kegiatan, nanti kayak banyak lagi sih bentuk-bentuk dukungannya. Terus setiap ada kegiatan tuh juga kita tuh memang no fee no gaji, tapi setiap ada kegiatan kita tuh memang kayak hanya mencurahkan pengetahuan kita tanpa harus memikirkan yang lain gitu.
1: Coba kalau Kak Hayana,
2: hobi aja sih.
1: Hobi.
2: Kan tadi ada tuh di wiki, itu ada wiki media commons. Kebetulan saya tuh suka ambil foto gitu kan, alam, makanan khas Sumbar, terus kita upload ke sana.
1: Oh iya. Terus emang ya akhirnya yang menuangkan aja kan. Terus untuk mendokumentasikan pengetahuan yang ada di sini, terus akhirnya dibuatlah artikelnya gitu kan, teks fotonya, biasanya gitu ya. Kalau Bang Opel sendiri apa nih?
0: Mungkin sedikit cerita ya Bang.
1: Boleh.
0: Jadi sebenarnya kenapa aku tertarik dan terus bertahan hingga sampai saat ini ya Bang. Dan saat ini juga selaku narahubung di komunitas Wikimedia Padang GSF26 gitu. Yang pertama memang aku memang dekat dengan kebudayaan Bang. Kebetulan studi S1 di sejarah peradaban Islam gitu. Di UIN Imam Bonjol. Yang mana memang hobi dengan kajian-kajian budaya. Jadi kebetulan teman-teman di komunitas Wikimedia Padang memang pendekatannya banyak ke kebudayaan Bang gitu. Jadi lebih asik berkomunitas berwikimedia waktu itu Bang. Terus selain itu ya Bang, selain itu ini sebagai ajang belajar menulis, belajar memberikan gagasan, pengetahuan segala macamnya Bang. Yang menjadi poin inti kenapa aku terus bertahan dan memiliki ketertarikan di Wikimedia atau Wikipedia ini. Yang pertama itu dampaknya Bang, dampaknya kenapa? Karena Wikimedia yang menggerakkan proyek-proyek berbasis digital, salah satunya Wikipedia sebagai ensiklopedia digital terbesar. Itu ada datanya ya Bang, yang sehingga ketika kita berkontribusi di Wikipedia itu akan berdampak ke masyarakat umum, terlebih di era digital native ini Bang gitu. Jadi dampak kita bisa lebih luas jangkauannya. Oleh sebab itu sekiranya setiap kita memberikan gagasan pengetahuan atau menyunting di Wikimedia, Wikipedia itu akan memberikan dampak yang lebih luas sekiranya Bang gitu.
1: Oke. Luar biasa banget ya ternyata. Memang mulia-mulia sekali teman-teman ya. Tapi keren.
3: Kalau Bang Opel tadi kan bilangnya tertarik di kebudayaan. Nah, selain kebudayaan, selain ada komunitas, ada kebudayaan. Nah, Wikimedia ini juga bergerak di bidang pendidikan. Nah, jadi karena latar belakang pendidikan aku gitu kan, aku kan lulusan di pendidikan sejarah Universitas Negeri Padang. Jadi kami juga ada melakukan pelatihan itu ke sekolah-sekolah. Nah, yang terakhir tuh juga ada kami ke sekolah, salah satu sekolah di pesisir selatan. Bagaimana siswa itu bisa terlibat di penyuntingan bahasa daerah di ranah digital gitu. Jadi siswa tuh bisa mengerti kalau begini loh dunia sekarang gitu kan, semua sudah serba digital. Jadi kita harus ikut andil. Nah, jadi dengan program pendidikan, kebudayaan, komunitas itu tuh kami rasa cocok dengan kami. Lalu dampaknya itu bukan hanya ke kami aja, tapi juga ke siswa-siswa yang belum mengerti, masyarakat yang belum paham, kayak gitu. Nah, Bang,
1: sama aku juga.
3: Iya.
1: Karena kan emang apa-apa, kadang-kadang kan kita pasti ke Wikipedia. Itu kan sebagai referensi untuk pengetahuan dasar kita juga kan. Walaupun emang kadang-kadang ada dosen gak harus Wikipedia terus. Tapi ya is okay, karena emang pada akhirnya itu ada, apa sih istilahnya tadi yang tadi edit, bukan editor sih, bisa direvisi, menyunting lagi kan. Kalau ada miss
0: pengetahuan,
1: miss pengetahuannya, miss informasinya, bisa diubah lagi, bisa diperbaiki lagi kan. Dan ini nomor 2 lagi-lagi, ini adalah free knowledge gitu kan. Luar biasanya nomor 2. Jadi mungkin boleh dong teman-teman kayak ngajak anak-anak muda, ngajak sama rekan-rekan generasi muda, bolehlah ikut nih untuk komunitas ini. Karena kira-kira manfaat yang bisa mereka dapetin gitu kan, sebagai sukarelawan ketika di komunitas Wikimedia Padang itu apa aja sih? Siapa aja, nggak apa, boleh. Aku duluan nih.
3: Kalau anggota aktif itu berapa ya, Kak?
2: Kalau anggota aktif tuh berapa? 20-an ya?
0: 30.
1: Banyak ya, 30 ya. Oke.
2: Kalau teman-teman Pro 2 mau gabung, pantengin Instagramnya aja sih. Kami itu
3: update-nya
2: di sana.
1: Update
2: semua
1: terus ya.
2: Semua kegiatan di sana.
1: Dan tadi kalau dengar dari cerita-ceritanya berarti emang manfaatnya udah jelas banget nih. Belajar, terus juga untuk menyalurkan hobi, terus juga ya untuk lebih ini lagi lah, kamu bisa untuk up diri lagi lah. Karena kan tadi dari Bang Opel sendiri, terus juga dari Kak Hayana sama Kak Dia kan juga memang pada akhirnya kita melihat Pro 2 ceritanya luar biasa dari latar belakangnya, terus tadi tujuannya juga yang emang mulia, manfaatnya bukan cuman untuk diri sendiri tapi untuk orang lain gitu kan. Oke lah kalau gitu. Masih ada yang mau disampaikan? Boleh banget nih, karena memang setelah ini boleh mungkin closing statement atau statement akhir dari teman-teman semuanya. Tapi nanti jangan lupa Pro 2, karena bakal ada lagi di bulan depan ya, di minggu kedua hari Kamis lagi ya. Jadi mungkin boleh closing statementnya untuk hari ini.
0: Oh, mungkin sedikit ya, Pak, sebelum closing statement ya, Pak. Tadi kita kan fokusnya lebih ke bebaskan pengetahuan. Cuman ada satu poin penting gerak Wikimedia Bahasa Minangkabau ini, Pak. Yaitu kita juga gerakan berbasis pelestarian bahasa Minangkabau, Bang. Dan juga memperkenalkan bahasa Minangkabau ke lanskap digital. Artinya bisa kita memperkenalkan bahasa Minangkabau ini, pengetahuan berbahasa Minangkabau ini ke dunia luas gitu, Bang. Itu salah satu peranan kita bergerak di Wikimedia berbahasa Minangkabau.
1: Minangkabau, oke, luar biasa. Terus kalau dari Kak Hayana, ada yang mau disampaikan ke teman-teman Pro 2?
2: Kalau mau menyalurkan hobi kayak aku ya, kayaknya bisa deh di Wikimedia, gabung di Wikimedia.
1: Iya, nanti kamu langsung aja ke Instagramnya teman Pro 2 Minang Wiki.
3: Iya.
1: Nah, kalau Kak Dia,
3: closing statement aku mungkin disclaimer. Tadi kan Abang bilang kalau kayak jangan Wikipedia terus, karena bukan merupakan suatu sumber. Kami juga di Wikipedia itu juga tidak menyarankan untuk mengutip kalau dalam hal ilmiah ya, di Wikipedia kami menyarankan untuk baca sampai selesai, lalu ada rujukannya. Nah, teman-teman bisa mengklik rujukan itu, karena rujukan itu merupakan yang lebih bisa dipertanggungjawabkan sebagai bahan penulisan ilmiah teman-teman. Nah, kalau di kampus aku sebagai orang pendidikan ya, maksudnya background pendidikan sejarah gitu kan, pendidik, jadi itu memang nggak disarankan untuk mengutip di Wikipedia, tapi bisa sebagai salah satu sumber bacaan dan sumber untuk menggali sumber yang lebih kredibel lagi di artikel itu melalui rujukannya.
1: Oke. Gitu. Karena memang biasanya kalau kita baca Wikipedia sampai akhir itu kan ada referensinya.
3: Ah
1: kan?
3: Iya, nah, iya.
1: Itu bisa diklik juga tuh. Wow, luar biasa emang Pro 2 ya. Oke lah kalau gitu, thank you guys. Terima kasih semuanya teman-teman malam hari ini yang sudah ngobrol-ngobrol bareng teman-teman Pro 2 ya di Wikimedia, ya, ya betul komunitas. Bersama Wikimedia Padang di Carita Komunitas. Pokoknya ini bukan hanya tentang free knowledge, ini juga tentang Minangkabau memperkenalkan secara digital gitu kan. Terus juga ini tentang bagaimana caranya kita menyalurkan hobi, belajar, upgrade diri. Ah, pokoknya banyak lah. Pokoknya kalau kamu gabung langsung aja ke Minang Wiki. Nanti kita bakal ketemu lagi di bulan depan ya teman Pro 2 ya. Oke, kalau gitu sampai sini dulu. Thank you sekali lagi, sehat-sehat semuanya. Setelah ini selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tapi emang mau istirahat, selamat beristirahat. Bye-bye semuanya.
3: Bye.
1: Oke, itulah dia teman Pro 2 kebersamaan kita di Carita Komunitas pada malam hari ini kali ini ya. Dan nantinya kita bakal lanjut lagi kebersamaan di Kopi Satanga sama aku, Fatan. Bye-bye.

0: you're gonna be.
1: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
2: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
1: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
2: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
1: Kalau bagasi?
2: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
3: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

0: Bel udah bunyi tuh, kamu ngapain manjat pagar?
1: Eh, aku lagi males masuk kelas, Sis. Masuk kelas bukan berarti langsung pinter, kan?
0: Kalau masuk kelas aja nggak langsung pinter, apalagi nggak masuk kelas.
1: Udahlah, kamu ke kelas sendirian aja sana.
0: Ya udah, terserah. Kalau ketahuan guru baru tau rasa.
2: Putra, ngapain manjat pagar kamu?
3: Bolos atau meninggalkan kelas dapat merugikan hidup di masa depan. Mari pergunakan waktu sebaik mungkin dengan terus mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat dan meninggalkan hal-hal yang merugikan diri sendiri.

kita terkadang terlalu fokus mengerjakan suatu hal dan melupakan kesehatan tubuh sendiri. Menjaga kesehatan tubuh bukan berarti kita dituntut untuk selalu berolahraga setiap saat atau maraton berkilo-kilometer setiap akhir pekan. Hidup sehat adalah memilih yang lebih baik dari pilihan yang ada. Lebih baik banyak minum air putih dibandingkan minuman manis banyak gula. Memilih untuk tidur dengan jam yang ideal dibandingkan harus begadang tanpa ada tujuan yang jelas. Serta memilih makanan sehat daripada makanan yang tidak jelas kandungan gizinya. Tubuh adalah aset yang harus kita jaga dan rawat. Jangan sampai tubuh terlanjur sakit baru kita sadar akan arti hidup sehat. Marilah hidup sehat dan peduli terhadap tubuh kita.

0: Apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

98.8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, lanjut lagi bersamaan sama Fatan malam hari ini ya. Kali ini Udi Kopstang Kopi Satanga. Kita bakal gara-gara tadi ngobrolin sama teman-teman Wikimedia Padang, ada Bang Opel, terus juga ada Kak Hayana sama Kak Dia. Kita tadi sempet menyinggung masalah dosen-dosen, akhirnya aku jadi keinget teman Pro 2, momen-momen yang ya bisa dibilang agak horor dan menakutkan di kuliahan. Ini bukan tentang sebuah makhluk astral, ini bukan tentang sebuah makhluk yang biasanya kita bilang dengan setan. Tapi kan emang ada ya teman Pro 2 ya, momen-momen yang saat kuliah tuh waduh rasanya tuh ngeri banget. Mungkin yang paling sering kita tahu kayak ada dosen killer. Tapi tentunya nanti kita bakal bahas di hari ini, di malam ini ya teman Pro 2. Kita dengerin dulu beberapa lagu. Setelah itu kalau kamu ada yang mau join nih, karena udah ada yang mau join aja nih pada malam hari ini, terus juga yang mau request boleh aja di 0751-27482 atau WhatsApp 0811-665-5908. Kita dengerin dulu lagu dari Marshmello dan juga Afghan sama Bring Me The Horizon.

0: saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Halo Ades, siapa yang jemput?
3: Kenapa kamu nanya?
2: Rumahnya di mana?
3: Kamu nanya.
2: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
3: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Alright teman bro 2. Ini karena memang sekarang tuh temanya yang lagi serem-serem atau horor-horor ya teman bro 2 ya. Jadi untuk itu tadi kan sempet kayak ngomongin masalah kuliah, akhirnya jadi keinget. Kan banyak tuh teman bro 2 momen-momen saat kuliah itu yang menyeramkan. Salah satunya diantaranya, kamu pernah gak teman pro 2 ngalamin? Ini kan kalau masalah tugas jangan ditanya, mahasiswa, ketika jadi mahasiswa itu tugas, aduh. Yang memang untuk mempersiapkan kita ke dalam dunia kerja, dan memang ternyata betul ya teman pro 2. Mungkin ini kamu yang sedang mendengarkan para mahasiswa, jangan mengeluh-ngeluh teman pro 2. Karena memang pada akhirnya kamu akan dihadapkan dengan tugas-tugas yang memang bakal menumpuk. Tapi masalahnya kadang-kadang tuh kan ada aja problem atau something happen yang sebenarnya kita gak mau hadapi. Ketika kita lagi mencoba nih menyelesaikan tugas, tugasnya baru dikasih kemarin nih, malam kita udah benar-benar ngejar target banget deadline-nya. Paginya karena memang sedikit lagi mau selesai, lupa backup. Titik, tiba-tiba, dar. Ya, kenapa laptopnya ngehang? Oh, aduh, gimana ya? Aduh, gimana nih ya? Aduh, harusnya dikumpulin hari ini. Ya ampun, itu beneran sih teman pro 2. Pasti, itu bukan terapi shock lagi. Kamu bener-bener kayak jantungnya. Ya mungkin memang bisa menjadi alasan, Pak, alasan. Tapi kan kadang-kadang tahu kan, apalagi kalau misalnya ketemu dosennya yang gak bisa diajak kompromi. Enggak mau tahu saya, itu salah kamu. Wah, itu dar-dar-dor teman pro 2. BTW ini ada yang mau gabung, kita langsung aja angkat ya teman pro 2 malam hari ini ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, Bapakan, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Fitro, selamat malam Bang Fitro.
1: Malam Bang, oh iya apa kabarnya Bapakan nih?
0: Baik juga Bang Fitro. Bang Fitro sendiri gimana kabarnya?
1: Bang. Oh iya Bang, sebelum kita membahas topik ini, izin kita pakai aku sebetulnya Bang ya. Aku dapat kabar dari kemarin ke hari Selasa yang tadi ngasumpah di acara Sabang Pandai Restoran Radio Bang ya.
0: Dari?
1: Dari itu ya, yang dari radio swasta ya, swasta kemarin ya.
0: Iya, dari tanggal 7 emang kita beberapa udah ada penyiar ya, dari teman-teman radio swasta.
1: Iya, sesatunya hari Selasa kan dari Restoran Radio kan.
0: Hari Selasa, coba aku lihat dari Selasa ya, bentar ya, aku lupa ya. Soalnya ada dari bos, enggak itu hari Senin, Neng.
1: Selasa.
0: Kalau Selasa, ada Klasi sama Respon FM.
1: Iya, yang dari Respon FM ini kebetulan anak UKKPK UNP, Bang.
0: Dulu ya, pernah jadi anak UKKPK UNP ya?
1: Iya, dia pernah siaran di kedua sama Mbak Ali. Dan kemarin tuh sudah dia siaran tuh, besoknya itu Hayabu. Kebetulan aku ada WA sama dia Bang, checking sama WA berbagi dia Bang. Dia memberitahu bahwasanya ingat pernikahannya itu ingat Zuhun Mbak Ali telah berpulang ke Rahmatullah.
0: Iya.
1: Iya.
0: Di tanggal
1: ya, berikan hari kemarin baru Bang, sekarang dia siaran kan hari Selasa. Besoknya dia mau WA aku pagi-pagi ya kayaknya. Dia WA aku di teleponnya Bang, katanya udah fitur kayaknya. Dia kemarin ya, aku ini pagi-pagi ala kemben nge pelawak Mbak kan. Kora kayaknya, aduh kabar aku lainnya Bang Ali ala dulu ingatnya juga enggak ya emang main tahu kan main kan siaran petang awak tadi malam lo tahu barangnya iya kalian sampaikan yo maafin Bang Ali ya kok sama kok candu enggak kapte ya kayaknya ya main paling baik itu ayo baik paling siaran apa apa itu kan ya jadi terkait dengan berpulang ke Rahmatullah Bang ya Bang ya Aku juga menyampaikan minta maaf bang. Anggika selama ini kalau tekan gambar kok canggo enggak ngangkulan tapi atau selama ini kalau misalnya bercanda nyekut pulang cepat atau hal-hal yang tidak berkenan pada tempatnya bang aku dan juga ini sebenarnya juga pesan dari ini kan bang dari main juga ya bang dari yang kemarin ikut jadi langsung jadi respon dia juga kalau sampaikan pesan lain ke orang di situ ya katanya soalnya memang tidak ada memang ke IAG ya katanya dalam waktu dekat kalau ada insya Allah tetapi kalau aja disampaikan dia dapat kampaku ada mungkin yang ya kenal sama orang siku mungkin ya ada orang kenal sama Bali ya mungkin
0: siku dia kebetulan bersama, juga makanya, kita sharing juga di Instagram kita karena memang benar kita RRI Padang ini benar-benar merasa kehilangan banget makanya beberapa platform media sosial sampai di story-story juga story-story WA, IG itu kita juga up juga. Makanya ini juga sebelumnya Bang Fitro kita juga sebenarnya kalau atas nama keluarga besar RRI Padang juga mohon maaf yang besar sebesar-besarnya untuk teman-teman Pro 2, Bang Fitro. Ya jika dalam interaksi Bang Ari semasa dia siaran mungkin ada sikap atau tindakan yang enggak berkenan di hati mohon dimaafkan.
1: Iya, kalau aku bilang apa itu orang baik juga ketika bang.
0: Iya, makanya karena benar-benar kita merasa kehilangan semuanya orang baik kayak gitu. Aku juga walaupun baru setahun seneng bisa rasanya kenal sama Bang Ari.
1: Iya bang, aku aja kalau aku boleh cerita sedikit ya bang ya. Aku kan sudah beberapa kali main ke Imbang. Dia yang selalu wanya aku kemana-mana saya orang surat. Ibuatnya aku pergi sholat lebat jika orang azan dia pada dia sih lagi santai aja demi aku ni bang melihat keadaan aku yang kayak gini bang yang tidak bisa melihat bang dia maulah bawanya aku sholat pokoknya contoh gini bang ya masih ada pula dua di sini bang makanya si itu nio masuk dia dia dipanggilnya dia lah si itu mau ke sama dia iya katanya iya tidak ada orang yang baik seperti mbak ini belum ada temu di atas bumi ini bang.
0: Iya makanya itu ya ya pokoknya yang kita doa yang terbaik aja untuk almarhum semoga diterima di sisinya terus juga segala amal dan kebaikannya itu menjadi ladang pahala bagi dia dan menjadi jalan menuju tempat terbaik lah kepada Tuhan dijauhin dari segala siksaan juga kubur maupun api neraka nantinya.
1: Iya dan satu lagi bang ini juga ada pesan dari kemarin yang kemarin yang dari respon yang jadi narasumber di Pobua kemarin tadi aku juga sempat di WA-nya ada rencana mau gabung di Pobua insya Allah ada katanya kalau ada tolong sampaikan pesan dari kemarin katanya tolong maafin juga kemarin bang barangnya kemarin rasanya ada utang sama dia tapi utang itu belum sempat main bayar kayaknya dia kayaknya aku ada utang sama Bang Ali dulu kayaknya tapi aku belum sempat bayar utangnya terus tanyanya mau ke siapa aku bayar utangnya kayaknya nantilah main kalau aku main ke Inta aku bantu kayaknya memangnya ada apa kayaknya apakah ada uang yang mau bayar kayaknya dia tidak berani menyampaikan kayaknya kalau dia ada yang ibaratnya dia yang rasa berutang jadi tapi utang itu belum dia bayar ke almarhum dia ini dia itu membayar utangnya ke almarhum tapi gak tahu mau bayarnya ke siapa katanya
0: ini sesuai ini emang beneran dari kemarin atau gimana nih Bang Fitro? Soalnya kan kalau misalnya ini kemarin mungkin kan sempat kesini juga mungkin udah kali sama menitip ke teman-teman.
1: Tapi dia kayak ada
0: mungkin utang budi cuman, maksudnya atau emang?
1: Ya kayak utang budi, ibaratnya mungkin kayak makasih akhirnya. Akhirnya ibaratnya Mai tidak bisa takziah, tapi kalau misalnya nanti ada ayo kita takziah dan tanya kan kapan kita mau takziah, kita cari harinya nanti katanya. Ya dan rencana pun kami pun memang ada niat mau takziah, tapi sayangnya kami tidak tahu, aku tidak tahu gimana alamat tempat dia.
0: Iya, alhamdulillah insya Allah ya. Yang penting ya, sekarang ada, minta doanya aja.
1: Waktu minta itu waktu kalau wakil aja ya katanya. Kalau sama ini kalau tidak disampaikan bisa juga amalin jadinya katanya. Karena ini imbasnya kalau orang meninggal kan dia mungkin ada beramanah mungkin itu katanya. Tapi yang namanya kalau misalnya amanah itu tidak disampaikan gue bisa kayaknya. Ya waktu itu aku ada kayak ada yang tidak, ada yang hal yang mengganjal bang, waktu aku kerja sama Mari bang, dia pernah nyampaikan pesan kakinya gini bang, Vito dan Mari itu sudah aku anggap kayak berdua itu adik kakak sendiri, adik kandung saya sendiri. Dan kalian berdua tidak boleh saling ibaratnya jangan kayak itu bikin masalah. Kalau ada masalah selesaikan dengan baik-baik, jangan ada pertengkaran itu. Sampai ya, ini masih kenyangnya juga. Pasal boleh aku bang, kau kerja apa baik kan? Ini pesan kakak dari bayi waktu aku ketemu sama dia terakhir ni baik. Kita sudah dianggap adik dia sendiri katanya. Kita jangan sampai ada bikin masalah. Baik kita masalah dengan pribadi, jangan sampai masalah-masalah kayak sampai ke Padang. Kalau sampai ke Padang masalah kayak ini ya, malu kita adanya. Malu abang, abang gak mau kayak gitu kayaknya. Pokoknya pesan aku sama Mari ini, pokoknya kami berdua minta maaf andaikan ya, ini juga balik lagi. Main juga minta maaf. Amerika selama main pernah siaran di Cokuma dengan beliau di Soecoya dan di Amerika ada main kata-kata main yang rasanya membuat Bang Ali kesinggung, tolong dimaafin main.
0: Ya, nanti insya Allah ya kalau misalnya Marin mungkin main kesini lagi, nanti ketemu sama teman-teman Pro 2 nanti biar Kak Marin mungkin bisa sampaikan langsung aja ya Bang Fitro ya. Oke lah kalau begitu Bang Fitro, thank you banget ya. Ya pokoknya doa yang terbaik untuk almarhum, memang benar-benar gak nyangka. Tapi ya mau bagaimana lagi yang namanya
1: takdir. Dan aku pun dapat kabar dari dia langsung Bang. Dia yang memberitahu, yang pertama memberitahu mengasih kabar Bang.
0: Gimana?
1: Ya memberi kabar pertama ke aku dia.
0: Oh Marin.
1: Iya.
0: Iya, iya nanti mungkin kalau Marin main kesini lagi juga bisa ngobrol-ngobrol sama penyiar-penyiar teman Pro 2 lainnya juga.
1: Iya bang. Oke. Tapi abang kamu sama dia bang kan? Tapi abang kamu sama lagi bang kan?
0: Gimana Bang Fitro?
1: Abang ketemu sama Marin kan?
0: Kalau aku enggak, kan aku pas itu dinas malam kalau nggak salah.
1: Oh iya iya iya.
0: Nggak sempat.
1: Oh iya.
0: Oke lah.
1: Tapi kayaknya mudah-mudahan lain dengan kayak bang ya.
0: Iya.
1: Pokoknya untuk kita main, ayo main kita sama-sama mendoakan ya main ya, mudah-mudahan kayak apa baik itu dulu kemarin ya, main coba main berpikir ya main ya, kami kan dia mendengar kita sama tahu ya baiknya baik itu mungkin juga kita ingin kalau amalin tapi itulah namanya ajal lah, tidak bisa dipercepat, tidak bisa diselamat.
0: Oke, okay, Bang Fitro, sorry ya Bang Fitro, ini kita mau lanjut dulu ke lagu-lagu berikutnya ya.
1: Untuk lagunya, Frequency aja Bang ya, Mahmu ya Bang ya.
0: Gimana Bang Fitro?
1: Untuk lagunya dari Frequency aja Mahmu ya Bang ya.
0: 420 Mangu, ya. Oke okay lah kalau gitu.
1: Ya, salam kamu untuk Bapak Kan. Di Pro 1 bisa apa Bang?
0: Pro 1, aduh aku lupa, itu kan lagi nostalgia, itu ada Bang Yudi sama satu lagi ada Pak, siapa ya? Nanti deh, coba aku tanya lagi.
1: Nama Bang, kayak... Kalau sama rumah ibu kan dia dari 2005, kakak ibu bapak dia di Pro 2 itu. Kakak dia dulu, sebelumnya dia juga pernah di radio swasta. Ya, amalkum dulu kan. Lagi sudah berapa lama amalkumku di Pro 2, jadi kita tahu lah beliau aku gimana.
0: Iya, oke lah.
1: Pokoknya, mudah-mudahan ya... amal ibadah almarhum diterima di Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Kalau kuburannya dilapangkan.
0: Oke. Okay.
1: Dan keluarga yang ditinggalkan tabah hendaknya menerima musibah ini. Ketahuilah setiap kita semua pasti akan menyusulnya.
0: Yeah.
1: Kalau ado cando nang enggak capek sama almarhum ambo aku mewakili teman Pro 2 dan sanak saudara yang ada di Pro 4 juga minta maaf anggarkan selama ini kalau ada kakak-kakak atau cando-cando dan tidak patut sampainya kalau ada jarum dan patah usaha dimasukkan ke dalam peki kok okay. Ada kato-kato nggak enggak patut kampi aja dimasukkan ke hati buang aja jauh-jauh.
0: Oke okay, Bang Fitro.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fitro yang sudah bergabung dan juga memang kalau dibilang merasa kehilangan walaupun memang belum terlalu dekat karena baru setahun kenalnya, tapi benar-benar aku kayak bersyukur banget kayak ya alhamdulillah mengenal sesosok yang namanya Ari Oktaviandi ya, teman Pro 2 ya. Namun mau bagaimana lagi, memang umur gak ada yang tahu. Mungkin boleh satu lagi kita bakal terima telepon dari teman Pro 2 lainnya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Bang Fatkan.
0: Halo, ada Nana ya?
2: Iya.
0: Gimana ya, kabarnya Nana malam hari ini?
2: Saling nanya kabar gitu nih.
0: Ya, kabarnya alhamdulillah baik Nana. Kalau Nana sendiri bagaimana kabarnya?
2: Baik juga Bang Fatan.
0: Baik juga ya malam hari ini ya.
2: Kalau memang lagi berduka ya, kita kehilangan salah satu penyiar kesayangan kita ya Bang Hari ya.
0: Betul.
2: Semoga segala amal ibadah Bang Hari juga diterima, segala dosanya
0: amin.
2: Diampuni,
0: amin,
2: dilapangkan
0: amin, amin.
2: Kuburnya, diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, diberikan tempat terbaik.
0: Amin. Ya,
2: terus semua keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan, kesabaran, pokoknya yang terbaik. Bang
0: amin.
2: Hari udah nggak sakit-sakit lagi, udah sehat sekarang.
0: Iya. Ya, alhamdulillah.
2: Terakhir sebelum aku operasi, Bang Ari masih sempat ngemangatin semangat ya Nana. Salam dari Bang Ari, katanya kayak gitu. Masih sempatnya nyemangatin aku kayak gitu, Bang Fatan. Tak tahu dengar kabar kemarin dari Bang Adit siaran kan benar-benar kaget.
0: Ya, memang benar-benar semuanya agak terkejut ya. Yang kita harapin sih ketika emang sakitnya sih kayak batuk-batuknya itu udah cukup lama dan kemarin emang cukup drop, tapi ya pasti kita berharap dan juga positif pasti bisalah untuk sembuh, namun yang namanya ajal kita nggak tahu ya.
2: Tapi kan kemarin tuh kabarnya dia cuma kecapean-kecapean aja kan. Kalau ditanya sama penyiar perempat, Bang Ari cuma kecapean, kelelahan, kayak gitu.
0: Iya sih, aku juga gak bisa jawab banyak juga sih, karena belum tahu juga nih.
2: Iya benar, itu makanya kaget dengar kabarnya itu kan. Kalau cuma kelelahan kan, aduh sayang banget ya gitu. Sampai ya kita kehilangan Bang Ari semua lah.
0: Sekarang mungkin ya doa terbaik aja lah untuk, thank you ya Nana ya untuk doanya ya. Tapi juga mungkin sekali lagi aku sampaikan Nana ini atas nama keluarga besar RRI juga menyampaikan permohonan maaf. Mungkin kalau misalnya selama bersiaran Bang Ari ada salah-salah atau sikap ke Nana nih. Walaupun kalau secara aku ngeliat sendiri kita gak tahu ya, karena kita taunya Bang Ari ini orang baik. Tapi ya, pastinya kan pastinya ya mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan ketika itu, atau mungkin ada sikap yang kurang berkenan, ya mohon mohon dimaafkan ya Nana ya.
2: Iya, dimaafin kok, Bang Ari orang baik. Walaupun aku juga belum lama kenal Bang Ari kan, karena sering gabung ke Perempat juga kan.
0: Iya, iya.
2: Cuman dia positif banget orangnya.
0: Dan juga apalagi di Perempat tuh banyak juga yang merasa kehilangan pastinya teman-teman.
2: Iya benar, benar. Nana juga sering gabung ke Perempat juga sebenarnya gitu.
0: Oke lah.
2: Jadi benar-benar kaget.
0: Oke lah Nana, makasih ya udah gabung malam hari ini ya. Makasih atas doanya. Sekali lagi emang pada saat ini ya cuman bisa yang terbaik aja lah untuk Bang Ari, tapi juga untuk keluarganya semoga diberikan kesabaran dan ketabahan.
2: Amin.
0: Nana malam.
2: Bang Fatan boleh request.
0: Gimana Nana?
2: Gala Bunga Matahari deh.
0: Gala Bunga Matahari.
2: Gala Bunga Matahari.
0: Oke.
2: Okay. Yang kehilangan Bang Ari.
0: Oke, okay, kalau gitu Nana, thank you banget ya udah gabung ya.
2: Oke, okay, Bang Fatsa.
0: Sampai jumpa lagi.
2: Semangat.
0: Siap, terima kasih Nana. Semangat juga. Kalau malam-malam gak usah semangat. Kalau aku yang semangat, emang. Tapi kalau kamu malam-malam, selamat beristirahat aja Nana.
2: Oke, okay, makasih Bang Fatsa. Oke, selamat malam.
0: Malam. Ya itulah dia teman Pro 2, terima kasih semuanya atas doanya yang sudah bergabung malam hari ini. Ada Fitro, ada Nana juga yang sudah mendoakan almarhum ya. Oke kalau gitu kita dengerin dulu lagu-lagu yang tadi udah di request sama teman-teman kita. Pertama ada 420 Mangu. Tapi sebelumnya ini ada sesuatu masalah problem. Bentar ya teman Pro 2 ya. Ya kita mungkin nanti juga sekalian melanjutkan lagi obrolan kita mengenai hal-hal yang menakutkan. Ini bukan bahas-bahas yang supranatural ya teman Pro 2 ya. Kita bahas-bahas menakutkan, tapi itu juga agak lucu gitu. Saat-saat di masa-masa kita kuliah. Tadi udah sempat ngobrol ketika kamu lagi tugas dan juga tugasnya baru diberikan kemarin, harus dikumpulkan esok harinya, malamnya udah kamu kejar, tapi saking gak kekejarnya sampai pagi, pas paginya tiba-tiba laptopnya gak drop. Dan sayangnya kita sudah membayangkan gimana dosennya yang kadang-kadang gak bisa dikompromi. Aduh agak dakdikduk. Oke lah kita dengerin dulu ada 420 featuring Carita Utami, Mangu. Thank you.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Kalah lagi, bosan banget. Kuota habis, baterai lobet. Liburan sekolah kok gini-gini aja ya, Bu?
2: Makanya, Budi, liburan itu matanya jangan cuma menatap layar handphone terus. Coba denger di luar, suara apa itu?
1: Eh, itu kan suara Doni sama teman-teman lagi main sepak bola di lapangan komplek, Bu.
2: Nah, pinter. Daripada jempolmu capek, scrolling dan matamu perih, mending kamu pakai sepatumu. Sana main keluar. Gadgetmu tuh tinggal di rumah aja.
1: Siap, Bu. Budi, pamit main bola dulu ya.
2: Hati-hati, pulang sebelum maghrib ya.
3: Ayah dan Bunda, libur sekolah adalah momen terbaik bagi anak untuk bergerak dan bersosialisasi. Batasi screen time. Ajak anak kembali bermain di luar ruangan, berolahraga, dan ceria bersama teman-teman sebaya. Dunia nyata mereka jauh lebih indah daripada layar kaca.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih dari kawasan Sudirman 12, runtuh dan terang malam hari ini yang menemani kamu semuanya teman Pro 2. Dan juga kita lanjut lagi kebersamaan kita malam hari ini, ngobrolin ini momen horor. Ini bukan tentang supranatural atau hantu atau ghost atau setan ya teman Pro 2 ya. Ini tadi udah juga sempat ngobrol-ngobrol nih sama teman, ada si Arul di TikTok ya teman Pro 2 ya. Ternyata ini ada pengalaman yang mungkin bisa dibilang sama nih, tapi agak berbeda nih. Kalau si Arul katanya, jadi pernah kalau pas itu semester 1, dia tuh ada matkul Introductions to Politics. Wah, kayaknya berarti Arul nih jurusannya matkulnya politik nih, Arul. Hari pertama masuk sama dosennya langsung dikasih tugas, bahkan deadline gak satu hari, cuman 6 jam. Baru pertama kali masuk ya itu ya, ya ampun. Kita memang pernah merasakan ya, padahal kita tuh bayangannya nih pas lagi SD atau SMA, pas lagi SMA gitu kan. Ya udah, nanti kita masuk kelas, kenalan, kita diajarin dulu, baru minggu-minggu berikutnya atau malah bulan-bulan berikutnya baru ada tugas-tugas. Ini enggak atau mempro 2. Baru pertama kali masuk langsung. Nanti kamu kerjain ini ya. Nih, biar kamu paham mata kuliahnya ini, coba kamu cari referensinya, ini baca ini ya. Aduh, tapi ini juga yang paling mengerikannya kalau si Arul sih, itu harus dikumpulin pagi harinya. Sedangkan posisi waktu itu belum ada laptop buat pembelajaran jarak jauh, itu aja minjem. Iya ampun, kalang kabut sih, iya sih kalang kabut. Kalau aku, kalau udah kayak gitu ya, aku pikir-pikir nih. Wah udah sih, udah gak bisa kayak, aduh ya ampun, ini gimana lagi ya. Tapi pastinya bukan gak gitu doang, pasti dalam hati tuh jantung tuh udah kayak, aduh pertama kali lagi, dosennya gini lagi, malu lagi sama teman-teman yang lainnya sih. Tapi kalau menurut Arul seru dan berasa kuliahnya. Iya Arul, kuliah itu merupakan step pertama kita, terus juga step pertama kita untuk jenjang kerja. Tapi kalau kerja itu nanti bakal dikasih ini Rol, bakal dikasih ada alatnya. Kalau ini, tapi sekarang udah semester berapa nih Rol nih? Semangat ya. Kalau udah lulus, wah berarti udah melalui masa-masa itu. Karena selain masalah laptop juga masalah kayak lupa kalau sekarang hari ini jadwal ujian. Ya ampun. Oh alhamdulillah sekarang udah ada laptop. Wah udah lewat juga ya. Tapi ini sebelumnya juga kita masih ini ya. Ada juga yang menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya Bang Ari. Ya memang kita semuanya kaget saat itu di hari Selasa. Aku juga terakhir ketemu, benar-benar gak nyangka. Ya doa terbaik untuk almarhum dan juga keluarga yang ditinggalkan, diberikan ketabahan, kesabaran, dan semoga bisa melalui masa-masa berat ini. Yang pasti kita mah berdoanya semoga Bang Ari juga diterima di sisi yang terbaik.

Iya, makanya itu ketika kita udah up to di Instagram, kita di feed, kita di SG, itu benar-benar banyak banget yang bertanya gini kan. Bang Ari yang mana? Bang Ari yang mana? Ada juga yang kayak, ya ampun, pokoknya benar-benar apalagi. Iya, thank you Arul juga. Ini aku yang satu lagi enggak tahu ya. Ini namanya pakai bahasa Korea. Dulu emang pas lagi hits-hitsnya itu gabung Pro 2. Aku sendiri baru kenal Bang Ari 1 tahun. Tapi ya itu, untuk aku sendiri aku kayak merasa beruntung banget, alhamdulillah bertemu sama sosok Ari yang bisa dikatakan disayang banget. Ngelihat story teman-teman WhatsApp dari LPPR RI Padang, semuanya nunjukin kenangan mereka sama Bang Ari. Karena emang orangnya juga sama aku juga seneng bercanda. Bercandanya juga emang kadang-kadang agak miring. Tapi ya itu. Ya mau bagaimana ya? Kita juga gak bisa. Benar-benar ketika dia sakit di rumah sakit, kita cuma berharap semoga bisa balik lagi. Terakhir aja yang aku bilang ke Bang Ari, ya nanti kita tunggu ya Bang Ari ya di kantor ya. Tapi ternyata itu gak pernah terjadi lagi. Doa terbaik untuk Bang Ari lagi-lagi ya. Thank you ya ini. Tahun 2006 waktu itu, ya Allah, gak pernah tahu wajahnya. Pas sekarang udah tahu, udah gak ada. Salam kenal Bang, panggil aku Yura aja. Aku sejak SMP tahun 2006, kurang lebih pencinta radio. Thank you ya Yura ya doanya ya. Ini juga thank you Arul semuanya. Makasih banyak tadi juga udah ada yang disampaikan sama Bang Fitro, sama Nana juga. Doa yang terbaik. Bang Ari juga kan di tahun ini sebenarnya dia juga udah pindah ke Pro 4. Dan di Pro 4 itu malah fansnya udah sampai kesini juga. Bener-bener sesayang itu orang-orang. Makanya kita kayak, Bang Ari orang baik gitulah. Oke, kita lanjut lagi ya teman Pro 2 ya. Tadi masalah laptop juga. Thank you Yura ya. Ini juga aku lagi ngebahas dan ngobrolin momen-momen horor ketika di masa-masa kuliah. Salah jadwal ujian. Kamu pernah gak teman Pro 2 ngalaminya? Sebenarnya di minggu yang lalu itu udah disampaikan sama dosen. Ujiannya tuh bukan ujian yang akhir atau ujian tengah semester ya. Lebih kayak nanti kita ujian harian ya. Ini penilaian ini bakal masuk untuk nantinya nilai total akumulasi dan keseluruhan. Kalau misalnya nggak ada nilai ujian harian ini, kemungkinan kamu nggak bakal naik ke semester berikutnya. Nah ini Yura juga pernah salah jadwal ujian, pernah banget. Ketar-ketir, takut gak boleh masuk kalau telat. Nah itu dia. Ah kalau itu masalah waktu tuh, nah, itu juga tuh. Ujian harian sih termasuk serem, unpredictable. Iya sih, kadang-kadang ada yang dikonfirm dari hari sebelumnya atau dari minggu sebelumnya. Tapi ada juga yang kita lagi duduk nih, lagi nunggu dosennya nih. Kucuk, dosen masuk. Oke ya, sekarang kamu siapin kertasnya berapa lembar atau pakai, sekarang kan pakai ini ya, digital ya. Kamu siapin laptopnya, kita bakal ujian nanti pakai aplikasi ini. Nanti gak boleh ada yang buka buku, gak boleh ada yang referensi sesuai dengan apa yang udah kamu pelajari. Nah itu juga. aduh, apalagi kalau udah ada ancaman-ancaman. Ini nanti nilai ujiannya itu bakal masuk ke akumulasi semuanya. Kalau misalnya ujiannya ini kurang, kemungkinan juga kalau gak bisa ngebantu untuk nilai ujian semester akhirnya atau nilai ujian tengah semesternya, ya itu tanggung jawab kalian semua. Wah itu sih betul sih. Kalau salah waktu juga ngeri sih. Kan kadang-kadang ujian udah kalau waktunya misalnya telat habis, telat banget, itu udah gak boleh masuk ya. Oke. Wah ternyata banyak banget ya ngalumin-ngalumin semua. Ini berarti kalau Yura sama Arul nih udah lewat nih masa-masa kuliahnya ya. Tapi ada momen-momen apa lagi gak sih yang menakutkan? Kalau dosen tiba-tiba nanya. Nah itu termasuk yang menakutkan atau enggak nih teman Pro 2? Lagi jelasin mata kuliah untuk hari ini, materinya untuk hari ini. Tapi tiba-tiba ditanya, oke, kita ngulang dulu ya mata kuliah sebelumnya. Karena ini kan ada alirnya gitu kan. Ini juga
menyangkut atau berkaitan sama yang materi sebelumnya. Jadi coba kamu yang di pojok depan sana, kemarin kita udah belajar tentang apa itu komunikasi. Nah coba kamu jelaskan. Itu juga ada tuh kayak gitu kadang-kadang tuh. Atau malah yang bikin deg-deg atau bikin serem atau bikin bingung itu ketika mata kuliahnya, materinya hari ini, tapi juga ditanyanya tuh kita juga tentang materi ini, padahal kita belum sama sekali mengetahuinya. Nih misalnya kita ngebahas, sudah kuliah tahun 2011, selesainya 2018. Oh iya, makanya pas itu ketemu Bang Ari, ketemu almarhum Bang Ari ya di tahun 2006-an ya. Itu berarti masa-masa SMP, masa-masa SMA ya. Dan sebenarnya Bang Ari juga udah lama banget, 2005 kalau gak salah ya, di Pro 2. Dan akhirnya di tahun ini dia pindah ke Pro 4. Oke lah. Ada juga kalau nilai keluar, nilai ujian keluar itu kayaknya gak menakutkan ya teman Pro 2 ya. Karena enggak sih kalau ada yang aware banget, peduli banget sama nilainya. Karena kan emang menentukan kita bakal bisa lanjut semester berikutnya atau enggak. Ya itu kan juga kita ngelihat E, D, A. Kadang-kadang ada juga yang santuy. Ah, masih D, belum E. Ah, ada juga nih. Dapat teman kerja kelompok yang cuma numpang nama juga serem. Cuman yang ini bisa ditegur. Itu ada. Ya ampun, banyak juga ya nilai ujian keluar mah, ya udah pasrah aja. Ayolah, teman-teman, nanti kita lanjut lagi ya. Kebersamaan kita pada malam hari ini, tapi kita dengerin dulu lagu-lagu yang mungkin nih si Yura atau Arul kalau ada yang mau dengerin lagu. Nah, kebetulan thank you Sakim. Oh, si Sakim. Sakim, ini kan masa masuk kuliah. Nah, kalau Sakim ini mungkin tiba-tiba tahu enggak tuh lagi-lagi kuliah. Sakim kan yang di pemberitaan kan. Kebetulan Sakim anak magang. Iya enggak sih? Ya ini yang Sakim yang aku maksud Sakim itu enggak sih? Sakim ada enggak momen-momen saat kuliah yang kayaknya horor banget, nakutin banget, selain ketemu dosen killer, tapi ada mungkin mata kuliah yang bikin kamu takut atau ada kegiatan kayak tadi tuh ngerjain tugas itu dikasih baru hari ini tapi besok deadline-nya udah harus dikejar. Kita ngejar sampai malam, sampai pagi. Pagi laptop ngehang. Ada enggak nih hak Sakim nih? Mungkin boleh ya cerita ya teman Prodo ya. Ini juga Yura sama Arul kalau ada yang mau dengerin lagu Rek Tulus Gajah. Oke, kita langsung puterin aja ya kalau gitu ya. Kita lagu Tulus Ada Gajah. Coba kita lihat dulu tadi ada. Nah. Kalau gitu langsung kita dengerin dulu aja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Roni Eka Sahputra, Ketua IDI Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Masih sama Fatan malam hari ini, teman Pro 2. Dan masih banyak ya momen-momen horor atau menakutkan di masa-masa kuliah. Ini juga masih ada teman-teman kita yang cerita. Si Yura juga masih ada nih, teman Pro 2, yang bikin horor selama kuliah itu dicap dosen sebagai cewek freak cuma karena suka sama K-pop. Kalau aku pikir sih teman Pro 2 itu kayak momen terngeselin, tapi ternyata ini benar-benar untuk, aku nggak tahu ya, aku nggak ada momen tersebut ya Yura ya, tapi sorry banget, ternyata emang menurut kamu ini horor banget sampai ternyata ngebuat si Yura nih teman Pro 2 itu jadi takut ke kampus ketemu dosen. Iya ampun, itu berarti emang kayaknya kalau aku ngeliat di saat itu juga pasti momennya canggung banget, awkward banget sama teman-teman yang lainnya juga, kayak melihat dosennya, iya ampun kok bisa ya mulutnya kayak gini banget ya dosennya. Tapi ya mungkin itu udah menjadi momen yang nggak tahu sih atau ini kan tergantung Yura juga ya. Kalau sampai saat ini berarti itu momen yang nggak terlupakan juga Yura ya. Ya, however itu udah berlalu ya Yura ya. Semangat ya lu Yura. Tapi luar biasa banget ya teman Pro 2, ada juga ini dari Sakim, kerja kelompok, aku kerja, temennya kelompok bang. Jadi si Sakimnya yang kerja, temennya yang lagi ngumpul-ngumpul, nongkrong-nongkrong teman Pro 2. Ada juga nih, kalau untuk aku sendiri ya teman Pro 2 ya, momen horor atau yang paling menakutkan itu ya hampir semuanya sih. Aku kan emang orangnya penakutan teman-teman. Sama ketemu sama orang luar aja, sama orang baru aja, dak-dik-duk-dak-dik-duk. Tapi enggak semuanya. Kan semakin lama kita mencoba untuk menjadi orang yang terbaik lah, semakin untuk orang yang bawaannya tenang aja. Karena kalau misalnya bawaannya enggak tenang, ini kayak gini nih teman Pro 2. Kalau udah misalnya buru-buru, terus juga pikirannya kacau balau, tiba-tiba ngomongnya tuh ngeng ngeng ngeng serrrt. kayak kenalpot enggak tuh. Kayak apa, orang ngedrift tuh ada aja yang keplesetnya. Tapi juga kalau momen-momen horor di masa-masa kuliah itu adalah ketika masa-masa akhir kuliah teman Pro 2, skripsian. Mungkin di antara kamu pernah ngerasain gimana kita coba menghadapi dosen pembimbing. Syukur alhamdulillah dosen pembimbingnya tuh yang kayak, oh ya ini harus direvisi dulu ya, oh ya ini kamu ada yang salah nih. Coba teman Pro 2, kalau ketemunya sama, ini maksudnya apa? Kamu tahu gak? Kamu paham gak? Yang disebut dengan apa itu opini, yang disebut apa itu dengan latar belakangnya. Terus juga aku lupa lagi, ya ampun apa aja ya isi ini. Karena itu menjadi momen-momen yang kayaknya gak berkesan teman Pro 2. Makanya selewat itu aja udah lupa lagi isi-isi skripsi itu apa aja ya. Kan pendahuluan, terus juga ada apa tuh yang pokoknya secara detail kita ngebahas sesuai dengan tema yang kita ajukan. Misalnya media sosial, itu medianya kita jabarin, terus juga tentang objeknya kita jabarin. Terus yang terakhir data-datanya, ya pokoknya itulah nomor 2. Tapi emang itu pada akhirnya momen-momen yang paling membuat kita dar-der-dor, deg-degan itu adalah skripsian. Tapi betul juga kalau kata si Arul nih, ketika kita mengalami masa-masa itu semuanya, kita takut judul skripsi ditolak, kita merasa horor banget, dosen pembimbing susah ditemuinya, atau ketika nilai ujian keluar itu, terus juga tiba-tiba dosen bertanya ketika masa-masa lagi belajar mata kuliah. Banyaklah teman Pro 2, sama data penelitian bermasalah. Apalagi kalau sidang skripsi. Kalau sidang skripsi alhamdulillah ya teman Pro 2, aku sih lancar-lancar aja. Pas ditanya-tanya juga aku ngelawan. Karena beda ya dengan ngejawab sama ngelawan teman Pro 2. Karena itu yang sama dosenku, itu kamu gak bisa kayak gitu. Itu kamunya, pas itu kan aku tentang flexing. Nah itu kan flexing, penjabarannya, penjelasannya tuh masih agak rancu ya. Karena kalau kita misalnya mengatakan, oh orang ini flexing, kamu gak bisa itu. Itu kamu namanya judgment sendiri semata, gak bisa gitu. Wah itu aku coba jawab aja sepengetahuan aku. Tapi lebih kayak ngelawan aja teman Pro 2.
ada juga kelompok tugas yang pasif. Ya, sama kayak tadi Sakim ya. Ini kita kerja kelompok. Oke ya, semuanya tolong kerjain. Ini kerja kelompok masing-masing, nanti pilih kelompoknya masing-masing. Besok udah harus dikumpulin. Akhirnya, guys, ayo kita ngumpul nih. Udah di cafe shop kita ngumpul. Eh, ini gimana guys? Tugasnya nih besok harus dikumpulin. Ayo coba dicari-cari dulu aja. Cari-cari dulu aja. Ini yang suruh-suruh nyari-nyari, ini yang ngopi-ngopi asik-asik aja tuh. Sedangkan kita yang ngerjain nih, aduh gimana nih, ini yang lain pada gak mau bantu nih. Gimana nih, besok udah harus dikumpulin nih. Ih gimana sih. Kita mau negur juga, aduh. Kita juga gak mau ngerjain juga. Mau ngikut-ngikut nimbrung nongkrong-nongkrong. Nyantai aja, gak usah ngerjain tugasnya juga. Pasti besok ditanyain sama dosennya. Kita juga yang bakal kena. Waduh, itu sih teman pro 2. Sama presentasi tanpa persiapan. Pernahkah kamu mengalaminya teman pro 2? Wah, pokoknya banyak lah hal-hal itu yang kamu alami semuanya teman pro 2. Betul kata Arul, itu berarti kamu merasakan yang namanya kuliah. Oke lah, selesai juga pembicaraan kita, obrolan kita. Gak kerasa udah sampai di penghujung acara Kopsang Kopi Satanga. Aku juga udah agak ngos-ngosan ya, saking excitednya mengingat masa-masa kuliah. Walaupun memang gak banyak yang aku ingat, karena kalau dibilang berkesan ya pastinya semua hidup berkesan. Tapi emang saat itu lagi ya drop-dropnya aja lah mempro 2. Jadi manusia yang sepasif itu. Tapi sana aku banyak belajar banyak hal teman pro 2, khususnya juga tentang keberanian aku untuk berbicara, ngobrol, presentasinya juga alhamdulillah. Bukan berarti aku kayak presentasiku bagus nih, enggak. Aku bukan merasa sombong teman pro 2, tapi setidaknya aku kayak ngerasa aku punya potensi. Jadi aku enggak boleh kayak aku bukan apa-apa, aku enggak bisa apa-apa, enggak. Kita semua punya potensi. Mungkin diantara kamu yang sampai saat ini, enggak ah aku kayaknya orangnya gini-gini aja. Belum ditemukan aja. Makanya kenapa kita harus terus mencoba keluar, mencoba banyak hal. Pokoknya jalan terus aja, yaitu untuk menemukan potensi kita. Dan momen-momen horor itu, itu adalah mengajarkan dan juga kayak menempa mental kita teman pro 2. Ketika kita masuk dunia kerja, ya mental-mental itu ya kita udah siap aja. Presentasi udah. Terus juga diomelin sama atasan, ya biasa. Yang pasti semuanya itu kalau diomelin sama dosen, sama atasan, kalau aku nganggapnya itu sebagai insight, masukan teman pro 2. Ya itu ya teman pro 2 ya. Ayolah kalau gitu kita bakal full music setelah ini. So teman pro 2, stay tune terus sampai jam 23:55 menit waktu Indonesia Barat. Dan thank you ya teman pro 2 yang sudah gabung malam hari ini ya. Terus juga ada Yura, terus juga ada Arul, dan juga teman-teman lainnya.

0: demam penyakit kuning dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Mengubur dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, lihat tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Yalah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, hah, tuh apa?
1: Yuk, cepun.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.

0: tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar berita. Dari Ladang Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kita akan mulai soal berikutnya. Siap?
1: Siap.
0: Baik, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari apa?
1: Hari lahir Pancasila.
0: Sebutkan sila Pancasila beserta simbolnya.
1: Satu, ketuhan.
2: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
3: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gawat, hujan deras banget lagi, Di. Berhenti di bawah jembatan depan yuk.
1: Jangan, Tan, di situ sempit. Malah bikin macet panjang nanti. Bahaya juga buat kita.
0: Terus gimana nih? Nanti baju kantorku basah kuyup.
1: Nih, pakai jas hujan cadangan aku. Kita neduh di pom bensin depan aja, yang lebih aman. Ingatan, berteduh di bawah jembatan itu ganggu orang lain. Tetap tertib meski lagi hujan.
0: Oh, ya juga ya. Oke deh, yuk lanjut jalan pelan-pelan.
1: Hujan bukan alasan untuk melanggar aturan. Jangan berteduh di bahu jalan atau bawah jembatan. Siapkan jas hujan, jaga jarak aman, dan tetap waspada.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

panas sekali hari ini. Kota kehilangan tempat berlindung. Jalanan seperti pemanggang panjang, ada api di bawahnya. Kamu sama susahnya, kehilangan cairan tubuh. Butuh minuman dingin atau berlindung di tempat teduh. Satu, dua es batu kamu taruh dalam air di gelas. Satu, dua gunung es rubuh di kutub utara. Kerusakan bumi meluas. Musim-musim berubah tidak menentu. Menambah kacau jalan pikiran. Ada waktunya matahari muncul terlalu sering. Ada waktunya hujan tidak membiarkan tanah mengering. Musim berubah tidak terikat waktu. Manusia berulah tidak terikat waktu. Pohon-pohon kehilangan fungsinya. Tidak mampu menampung debit air yang banyak jumlahnya. Fauna-fauna satu persatu kehilangan rumah. Meninggalkan manusia yang mulai kehilangan akal. Semoga bencana tidak kekal. Narasi pemanasan global sudah kita dengar sejak lama. Tapi, sebentar saja kemudian kita lupa. Teralihkan wisata peternakan, juga perangkat canggih dengan daya listrik tinggi. Isu pemanasan global tertinggal. Bumi menuju hal-hal yang janggal. Bukankah sudah saatnya untuk mengerti? Jika bukan kita yang menjaga bumi, maka siapa yang akan angkat tangan mengajukan diri? Mundur ke waktu bumi masih baik alamnya. Saat manusia juga baik di dalamnya. Kini umur bumi sudah bertambah tua. Jangan tambah bebannya dengan polusi udara, penebangan hutan, dan sampah di lautnya. Kini umur bumi sudah bertambah tua. Mungkinkah generasi muda mewariskannya? Tentu saja pemandangan keindahan bumi dan alam raya masih kita temukan dalam buku-buku gambar. Tapi entah berapa lama lagi bertahannya menuju bagian dalam buku-buku sejarah yang hambar.

Sahabat kreatif, kebersamaan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Aku Fathan, pamit dari ruang dengar kamu semuanya. Sampai ketemu lagi esok hari di Pro 2 RRI Padang, pusat kreativitas anak muda dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines. Selamat malam teman Pro 2, mimpi indah dan bye-bye semuanya.

Selamat pagi teman Produa, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi modulasi 90,8 MHz kembali menyiarkan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12, kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Tetap kreatif membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan banyak nikmat-Nya kepada kita. Mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita setiap harinya. Bagi yang mahasiswa bisa kuliah, bagi yang masih SMA, SMP bisa berangkat sekolah, bagi yang sudah bekerja bisa berangkat bekerja. Itu semuanya dilandasi karena nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Maka mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Di samping itu, salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syekh Mustafa Al-Ghulayaini, seorang pujangga Mesir, berkata, "Inna fi yadisyubbani amrul ummati wa fi aqdamiha hayatuha." Sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah terdapat urusan umat, dan pada kaki-kaki pemuda terdapat kehidupan umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Syubbanul yaum rijalun ghoda." Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ungkapan yang disampaikan oleh Syekh Mustafa Al-Ghulayaini, dapat kita ambil suatu ikhtibar bahwa seorang pemuda, seorang pemudi, seorang mahasiswa, seorang mahasiswi, seorang siswa dan seorang siswi, mereka adalah tombak perjuangan umat. Mereka adalah tonggak berdirinya umat. Kalaulah pemuda dan pemudinya lemah, maka bisa dipastikan 10 tahun, 15 tahun ke depan kehidupan umat juga akan lemah. Dan sebaliknya, kalaulah pemuda dan pemudinya kuat, maka bisa dipastikan masa depan umat pasti akan cerah. Hal ini sejalan juga dengan yang disebutkan oleh Insinyur Soekarno, seorang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. "Berikan saya 10 pemuda, maka saya akan bisa mengguncangkan dunia." Alangkah besarnya dan alangkah spesialnya posisi pemuda di dalam agama Islam. Perlindungan Allah di hari yang tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah, satu di antaranya adalah pemuda. Hadisnya berbunyi, "Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Al-imamul adal wa syabbun nasha'a fil ibadah rabbihi wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid wa rajulani tahabba fillahi jitama'a alaihi wa taqarraba alaihi ila akhir." Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memposisikan pemuda pada urutan yang kedua yang mendapatkan perlindungan Allah di hari yang tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah. Hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa peran pemuda dalam agama Islam sangatlah besar. Pemuda adalah pemimpin, adalah penentu kehidupan umat. Maka dari itu, mari teman-teman Pro2, kita bisa menjadi pemuda yang diharapkan Islam. Menjadi pemuda yang bisa menentukan kehidupan umat di masa depan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini nih Mbah, ini nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh. Berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya Mbah.
2: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Sapanan, pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tolong cari yang lain.
0: Kalian tiarap, kalau ada yang bergerak di sana, tunduk-tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel lemas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun, iya ya mak, mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kabupaten Solo menggelar pemilihan wali nagari atau pilwana serentak. Pilwana tersebut dilaksanakan pada 23 nagari yang ada di daerah tersebut. Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu, kepada RRI Padang mengatakan, mengajak seluruh masyarakat di 23 nagari yang melaksanakan pemilihan wali nagari serentak untuk menjaga situasi tetap kondusif. Hal tersebut agar seluruh tahapan pesta demokrasi tingkat nagari juga berlangsung aman, damai, dan penuh kerukunan. John Firman Pandu juga menyampaikan kondusivitas masyarakat menjadi hal penting yang harus dijaga bersama selama pelaksanaan pilwana. Perbedaan pilihan menurutnya merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus disikapi dengan kedewasaan. Ia juga mengingatkan seluruh aparatur pemerintah termasuk ASN untuk menjaga netralitas selama pelaksanaan pilwana. Netralitas aparatur dinilai penting agar proses pemilihan berjalan adil dan dapat diterima seluruh masyarakat. John Firman Pandu turut mengajak masyarakat hadir dan menggunakan hak pilihnya di TPS masing-masing. Menurutnya partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam menunjukkan pemimpin nagari melalui proses demokrasi yang berlangsung secara langsung. Sejumlah kabupaten kota di Sumatera Barat terdampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kendati demikian, manajemen Bandara Internasional Minangkabau atau BIM memastikan aktivitas penerbangan masih beroperasi normal dan lancar karena jarak pandang di kawasan bandara masih berada di atas ambang batas minimum. Airport Operations Service and Security Division Head Bandara Internasional Minangkabau, Erwin Adiasa, kepada RRI mengatakan jarak pandang di kawasan bandara masih berada di atas ambang batas minimum keselamatan penerbangan sehingga belum mengganggu operasional penerbangan. Ia juga menjelaskan tercatat hingga kemarin Bandara Internasional Minangkabau telah melayani sebanyak 41 penerbangan dalam negeri dan luar negeri. Sejumlah rute domestik diantaranya yakni tujuan Jakarta, Medan, Batam, dan Gunung Sitoli serta rute internasional menuju Kuala Lumpur, Malaysia. Informasi terakhir teman Pro 2, kepolisian daerah Polda Sumatera Barat menginstruksikan seluruh Polres dan jajaran memperbanyak kegiatan pembagian masker kepada masyarakat menyusul memburuknya kualitas udara akibat asap kebakaran hutan dan lahan di provinsi tetangga. Kabid Humas Polda Sumatera Barat Kombes Pol Sus Melawati Rosha kepada RRI mengatakan instruksi pembagian masker merupakan bentuk kepedulian Polri di tengah kondisi udara yang memburuk sekaligus bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun Polwan ke-78 sepanjang September 2026. Sebanyak 2.000 masker telah dibagikan personel Polwan Polda Sumatera Barat kepada masyarakat di 3 titik kota Padang kemarin. Selain membagikan masker, personel Polwan juga mengingatkan warga agar mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kualitas udara belum membaik. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai
1: teman. Halo teman Pro 2.
0: Selamat pagi.
1: Semangat gak sih hari ini?
0: Semangat banget dong teman Pro 2. Karena hari ini 11 September bertepatan dengan Hari Radio Nasional dan juga ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81.
1: Dirgahayu Radio Republik Indonesia, 81 tahun mengudara ya.
0: Betul. Seumuran sama ini, sama apa namanya kita? Indonesia.
1: Negara kita Indonesia.
0: Betul.
1: 81 tahun mengudara enggak capek-capek ya?
0: Enggak capek-capek, malahan semakin tinggi. Asik. Karena itulah RRI.
1: Asik. Karena semboyannya aja sekali di udara
0: tetap di udara. Betul. Jadi teman Pro 2 ini umur RRI sebenarnya udah lumayan tua ya. Maksudnya tuh udah lumayan tua, 81 gitu ya.
1: Kalau ibaratnya manusia udah ini nih, udah sepuh banget ini.
0: Udah sepuh banget. Tapi tuh RRI tetap bisa mengikuti perkembangan zaman dong pastinya ya.
1: Nah, itu selalu berkembang dan terus ada inovasi-inovasi ya.
0: Betul, betul.
1: Demi tetap bisa relevan.
0: Betul, di era-era sekarang era ini sekarang. Gitu ya. Betul. So, teman Pro 2, jadi di Sabana pagi hari ini kita seperti biasa bakal sasaran bareng. Nanti kita juga bakal mengikuti peringatan Hari Radio ya. Nanti kita juga akan bergabung dengan tim yang siaran lainnya luar, ya. Yes, tim siaran luar kita juga bakal ngikutin apa nanti peringatan Hari Radio yang ke-81 nih teman Pro 2.
1: Betul.
0: So excited sekali excited. Untuk kita ya. Karena kemarin-kemarin juga menjelang Hari Radio itu sudah ada beberapa hal yang juga kita lakukan gitu.
1: Ada rangkaiannya.
0: Ada rangkaiannya, ada RRI Fest, terus kita juga udah
1: bintang radio.
0: Iya, bersin apa mau nguap sih ini.
1: Agak bersin sih ya.
0: Iya, terus juga ini kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol sama radio-radio lain juga yang ada di Kota Padang yang juga masih eksis sampai sekarang.
1: Betul.
0: Kita ngobrol-ngobrol banyak juga soal radio dan juga bersama dengan para alumni sesepuh-sesepuh.
1: Nah, iya. Nostalgia siaran ya.
0: Nostalgia siaran nih teman Pro 2. Jadi ya rasanya tuh balik lagi nih gitu. Hari Radio tuh benar-benar euforianya luar biasa banget.
1: Betul.
0: Oke deh teman Pro 2, nanti kita masih bakal balik lagi. Kita pastinya masih bakal update info buat kamu di jam 6 pagi ini. Jadi jangan kemana-mana dulu teman Pro 2. Kita kayaknya harus warming up terlebih dahulu. Kita ke lagu yang satu ini.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
0: Hey, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngetik sama

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan hari ini, penyebaran informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga juga membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan bermanfaat bagi keluarga Indonesia. Saya Mardalena Wati Yulia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Bergahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Yeay, masih bareng kita ya di pagi hari ini.
0: Betul, betul, betul, betul. Nah, teman Pro 2, as we know ya, di akhir tahun lalu nih, ya kan, ada bencana yang cukup besar juga melanda 3 provinsi di Sumatera.
1: Betul.
0: Ada, kita juga kena, Sumatera Barat juga kena.
1: Sumatera Barat salah satunya yang terdampak.
0: Betul, betul, Aceh juga, Aceh.
1: Nah, itu dia. Yang mana bencananya itu kemarin itu bencana ini ya,
0: meteorologi.
1: Meteorologi enggak sih?
0: Iya, terus juga ini kan banjir bandang.
1: Betul.
0: Betul, longsor.
1: Yang tentunya selain membuat akses ke berbagai daerah, misalnya akses masyarakat, akses jalan gitu ya, jadi terputus.
0: Betul, betul, betul.
1: Terus juga yang juga terdampak itu lahan-lahan masyarakat di sana.
0: Nah, itu juga tuh teman Pro 2. Jadi banyak lahan juga yang akhirnya menjadi ini ya, menjadi tidak bisa digunakan ketika bencana itu terjadi.
1: Betul. Namanya kerendam gitu kan.
0: Iya, gimana? Betul. Dan juga untuk bisa kembali digunakan itu kan butuh waktu. Nah, tapi ini teman Pro 2, kalau di Aceh sendiri ya, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang, nah saat ini sudah kembali bisa menggarap sawah nih warga-warga di sana.
1: Setelah satu tahun berlalu ya.
0: Betul.
1: Nah, di desa itu yang udah selesai direhabilitasi, ternyata sawahnya mencapai 15 hektar.
0: Wow, banyak banget ya. Maksudnya 15 hektar tuh gede banget gitu. Ternyata ternyata 15 hektar itu yang terkena bencana juga kemarin kan. Maksudnya itu ternyata sebesar itu ya.
1: Betul.
0: Nah, jadi nih teman Pro 2, jadi lahannya sudah kembali dipulihkan dan sudah bisa aktif kembali dimanfaatkan petani gitu.
1: Nah, ini tentunya diharapkan bisa membuat perekonomian jadi lebih baik gitu ya. Dan usaha terus dilakukan oleh pemerintah untuk merehabilitasi sawah yang mengalami kerusakan ringan dan sedang akibat bencana di Kabupaten Aceh Tamiang gitu loh, teman-teman berdua.
0: Nah, betul-betul. Jadi sebenarnya di Aceh Tamiang sendiri itu ada sekitar 8.161 hektar lahan pertanian pangan berkelanjutan.
1: Yeah.
0: Nah, jadi dari 8.000 hektar itu sebanyak 4.173 hektar itu mengalami kerusakan karena bencana kemarin, teman berdua.
1: Oke, berarti masih terbilang sedikit ini yang.
0: Iya, setengahnya.
1: Apa?
0: Setengahnya enggak sih? Iya kan ya?
1: Yang mengalami kerusakan ya, betul.
0: Betul, betul.
1: Tapi yang berhasil direhabilitasi kan tadi katanya baru 15 tuh.
0: Iya, jadi masih dikit.
1: Masih banyak sebenarnya.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Ada 4.000 lebih gitu ya, 4.000 hektar lagi.
0: Betul, jadi itu katanya ya memang dilakukan secara bertahap nih untuk rehabilitasi lahannya sendiri gitu, teman Pro 2. Karena tergantung kerusakannya juga, ada yang rusak ringan dan ada yang rusak sedang gitu. Makanya bertahap dulu gitu loh, teman Pro 2.
1: Nah, tahap pertamanya difokuskan pada rehabilitasi sawah rusak ringan seluas 1.961 hektar dengan anggaran 18,62 miliar rupiah.
0: Nah, gitu teman Pro 2. Jadi tetap dilakukan usaha-usaha gitu ya untuk kembali direhabilitasi lahannya supaya bisa digunakan, teman Pro 2. Dan kayaknya ini juga tidak berhenti di satu daerah di Aceh Tamiang saja gitu.
1: Betul.
0: Ya. Tapi di daerah-daerah lainnya juga, termasuk di Provinsi Sumatera Barat, kalau nggak salah itu juga ada deh anggarannya untuk rehabilitasi lahan juga nih, teman-teman.
1: Betul. Tapi mungkin Aceh Tamiang ini di diprioritaskan karena termasuk jalur atau berada di daerah yang strategis, berada di jalur lintas Sumatera yang strategis gitu loh.
0: Betul, betul, betul, betul. Nah, jadi gitu deh teman Pro 2 ya. Semoga bisa segera ya, karena kan dari tahun lalu sampai tahun sekarang kayaknya lumayan banyak bencana alam ya teman Pro 2, belum lagi gempa. Gempa NTT juga lumayan parah gitu ya.
1: Iya, kayaknya nggak selesai-selesai nih, karhut lah deh.
0: Nah, betul, gitu. Betul. Nah, jadi semoga keadaannya bisa kita rehabilitasi juga gitu ya, dengan kerjasama dari berbagai stakeholder terkait.
1: Gitu dia, harapannya kayak gitu ya.
0: Yes, oke deh teman Pro 2, nanti kita masih bakal balik lagi, masih di Sabana pagi-pagi hari ini. Tapi teman Pro 2, kita ke lagu yang satu ini dulu. Jangan kemana-mana, kita ke Versa Besari, Sederhanamu Istimewa.

0: Akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu gak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
2: Saat perjalanan pergi ke suatu tempat yang belum pernah kita tuju, kita terkadang merasa perjalanan pergi lebih lama dibandingkan dengan perjalanan pulang. Padahal, rute jalan yang kita lalui untuk pergi dan pulang merupakan rute yang sama. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, ada sebuah penelitian mengatakan bahwa perasaan yang dialami saat pulang disebut dengan istilah return trip effect. Peristiwa ini bisa terjadi karena adanya rasa familiar dengan lingkungan saat di perjalanan pulang yang telah dilewati saat perjalanan pergi. Hal ini juga bisa terjadi karena tidak adanya target tepat waktu yang kita buat saat perjalanan pulang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almi SHMKN, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dengan ini, kami seluruh keluarga besar Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta Bawaslu Kabupaten Kota Sumatera Barat mengucapkan selamat hari

udara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang ini, untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Masih di Sabana Pagi.
1: Betul sekali. Nah, kita masih update-update informasi juga nih.
0: Betul.
1: Untuk kamu, teman Produa.
0: Yes. Ada updatean apa sih nih? Nah, ini updateannya teman Produa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi sudah mendistribusikan 9,7 juta liter air bersih sampai 10 September 2026 kemarin.
1: Wow, itu banyak sih ya.
0: Banyak. Jadi ini digunakan untuk membantu warga Kabupaten Bekasi yang terdampak atau mengalami kekeringan juga nih.
1: Betul, karena kita tahu ya beberapa waktu terakhir ini kayak jarang banget hujan.
0: Yes, jarang
1: dan
0: banget.
1: Ditambah dengan apa? Makin panas cuacanya gitu karena
0: Betul.
1: Kabut asap di mana-mana dampak dari kebakaran hutan dan lahan.
0: Betul, teman Produa. Jadi memang ini ya, teman Produa, ada titik pengambilan air juga ini dibantu sama PMI.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, itu ada tempat penampungan air di sejumlah wilayah terdampak kekeringan gitu, teman Produa.
1: Nah, itu dia. Selain membantu 1,2 juta liter air bersih nih PMI Kabupaten Bekasi juga ini ya.
0: Iya, yeah, betul.
1: Membangun titik pengambilan airnya.
0: Betul, betul. Okay. Jadi teman Produa, beberapa titik ini atau penampungan air itu memang sangat berarti karena mempermudah proses distribusi air bersih kepada warga terdampak kekeringan.
1: Betul.
0: Gitu, teman Produa.
1: Siapa tahu ada yang jauh gitu ya, dan aksesnya mungkin agak susah untuk mencapai titik
0: pengambilan airnya. Betul. Nah. Jadi makanya nih teman Produa, dibangunlah titik-titik pengambilan air dan juga distribusi airnya juga lumayan gitu ya. Karena gimana pun kayak, oh ya kita gak apa-apa deh, kayaknya gak ada listrik tapi jangan gak ada air. Ada yang bilang gitu juga. Karena kalau udah gak ada air susah, mau minum susah, mau apa-apa susah, semua susah kalau gak ada air.
1: Betul sih, karena air emang sebutuh itu kita setiap hari gitu loh.
0: Betul, betul.
1: Dan untuk membantu proses ini, BPBD nih, ini kerjasama antar berbagai instansi kayaknya BPBD menyiagakan sekitar 3-4 armada setiap hari untuk mendukung distribusi air bersih di wilayah selatan. Jadi ya, kalau PMI menyediakan titiknya, nah BPBD tuh menyediakan sarana transportasinya gitu ya, biar airnya bisa diantar ke titik-titik yang udah dibangun tadi.
0: Iya, betul. Nah, gitu deh ya teman Produa informasinya untuk pagi hari ini. Dan nanti teman Produa di jam 7 kita juga akan bergabung dengan tim siaran luar RRI.
1: Betul.
0: Padang ya, kita bakal mengikuti pelaksanaan upacara hari radio untuk hari ini. Tapi sebelum itu teman Produa, kita ke lagu yang satu ini dulu. Jangan kemana-mana.